0: warga negara Malaysia. Menurut beliau, rukun negara bukan sekadar untuk dihafal atau dilafazkan, sebaliknya perlu difahami dan diamalkan sebagai asas pembinaan negara bangsa serta panduan mengekalkan keamanan dan keharmonian. Tambahnya, rakyat bermilang kaum dan agama perlu terus memupuk sikap saling menghormati serta memahami antara satu sama lain selain menzahirkan kesetiaan kepada negara melalui penghayatan nilai patriotisme dan tanggungjawab sebagai rakyat. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
6: Setia bersama Koma aja.

pada hari ini 3 hari bulan Jun dalam tahun 1759. Satu perjanjian tambahan telah ditandatangani di Kota Lumut di antara Sultan Perak, Sultan Sri Iskandar Zulkarnain dengan Syarikat Hindia Timur Belanda yang diwakili oleh Kapten Jan Jans Wisboom. Perjanjian asal telah ditandatangani oleh keduanya pada 13 Mac 1753. Dua fasal baru telah ditambah kepada perjanjian asal bagi melicinkan perdagangan dan memuaskan hati kedua-dua pihak. Di bawah fasa 1, Sultan Perak serta semua pembekal dan saudagar biji timah akan menghantar bekalan mereka ke kubu Belanda untuk ditimbang dengan menggunakan alat penimbang dan alat pengukur syarikat. Di bawah fasal 2 pula, Sultan diminta membenarkan kapal kepunyaan baginda sendiri untuk diperiksa oleh Belanda bagi mengelakkan penyeludupan. Sekiranya biji timah dijumpai di dalamnya, maka biji timah itu akan dirampas tetapi kapal baginda akan dikembalikan. Perjanjian tambahan ini dapat menyelesaikan perselisihan faham di antara Sultan dan Gubernur Belanda di Melaka. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: FM, Kinta Manjung dan Kili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7.
1: Perak FM, di mana-mana bersama anda.
2: Dengarkan Perak FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM untuk
3: okay, Perak FM, mari berada informasinya untuk kamu aja jam ketiga lah dah eh. Kita bersama dah 8:13 pagi. Bertemakan saya Ida Sharida dan juga Faizal serta...
4: Long weekend dah habis. Kita hari ni...
5: Menolakkan ya?
4: Mulakan kerja dengan dedikasi. Dedikasi ke mama kasih ke ibu kasih lantau lah ya. Happy good morning. Selamat pagi. Komplit bertiga kita pagi ni.
3: Komplit bertiga. Dah lama tak berjodoh bertiga.
6: Minggu lepas kita berdua kan?
3: Minggu sebelum tu Ida pula berdua dengan AG.
6: Itu dia lah.
3: Sekarang bertiga
6: ada
3: lah.
6: Ada sekali tu saya seorang
3: kan? Oh ya?
6: Ada sekali tu saya seorang
4: kan? Rambut tak pernah.
3: Rambut tak pernah.
6: Jumaat.
4: Itulah kata. Teman masih lagi dedikasi.
3: Masih lagi dedikasi ke mami kasih ke?
6: Sihat lagi. Apa aktiviti cuti panjang ni?
4: Long weekend ni teman bekerja, teman kerja.
6: Betul lah, ada program di Padang.
4: Esok baru bercuti. Esok baru start cuti. Anak pun kesian, cuti sekolah tak cuti.
6: Aduh.
4: Esok baru cuti.
3: Esok baru nak berjalan.
4: Pergi Melaka.
3: Wow.
4: Melaka.
3: Mana bersejarah eh?
6: Ke mana kita?
4: Sebenarnya Melaka lah. Sebenarnya teman pergi Melaka ni bukan sebab nak pergi tempat percutian. Pergi sana percuti lah kan. Percutian tujuan utama tu sebenarnya nak makan asam pedas.
3: Asam pedas.
6: Tinggal lah semana.
4: Ya, mana-mana lah. Yang penting Melaka punya.
3: Yang betul-betul Melaka.
4: Teman dah ni lah. Tengah hari asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas. Sebab dia ada pot-pot dia. Ada asam pedas yang sedap.
3: Cuba-cubalah.
6: Ada tempat.
4: Ada pot yang akan buka siang je. Kita pergi situ.
6: Ini nak pergi bila ni?
4: Esok.
6: Saya nak ikut.
4: Maria.
6: Sebab asam pedas Melaka ni memang favourite.
3: Terlio pula dengar.
4: Bungkus boleh ke? Bungkus boleh ke? Saya boleh je bungkus. Tapi dia okey ke?
6: Tak boleh.
4: Tak boleh kan?
6: Berapa hari
4: kan? Kalau boleh tahan lama boleh je.
6: Suruh bini teman buat kan? Tak apa, nanti kita pergi cari kedai yang dia sampai deh Melaka di Ipoh ni.
3: Tak apa, kita suruh AG belajar dekat Melaka macam mana cara buat dia. Nanti kita suruh dia buat
4: kan.
6: Tapi bukan nak cerita pasal
3: sampai deh.
6: Okey, pagi ni borak gerau pagi kita diwarnai dengan kehadiran DJ AG, Ida dan juga saya Faizal lah pagi ni kan. Apa topik kita pagi ni, AG?
4: Topik pagi ni dah lama sebenarnya kita rasa topik-topik ni tak buat kan. Tapi macam best pula kan. Perkara misteri ya pula. Betul lah. Perkara misteri atau mistik dalam hidup koma.
3: Yang koma pernah lalui lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada kalanya kalau kita rasa benda tu misteri. Tapi padahalnya di sebaliknya.
4: Tidak pun.
3: Lebih-lebih lagi kalau kita tengok kan dekat luar kan nampak macam ada bayang-bayang kelibat. Rupanya pokok pisang.
4: Padahal pokok pisang je pun.
3: Tengah elok aje melambai-lambai.
4: Sebab ada kawan kita kadang-kadang kawan-kawan kita ni jenis memang penakut. Memang penakut apa sikit pun dia katanya hantu lah. Padahal tidak pun macam yang Ida kata tadi. Kan bunyi apa budak main guli lah apalah. Padahal bunyi benda lain contohnya lah. Tapi memang benda ni wujud.
3: Betul.
4: Benda ni kita kena akui.
3: Kita kena percaya.
4: Yang lain ni kan alam lain. Mata ni sebenarnya wujud. Tetapi kadang-kadang orang yang terlampau tafsir ataupun terlampau takut ni lah yang...
3: Lagi seronok ni ditakut-takut kan?
4: Kadang-kadang macam kita punya mak-mak, nenek-nenek kita. Bukanlah kata ni, kerana benda tu benar. Demam sikit kena tegur. Padahal benar demamnya.
6: Pergi main kat busuk kononnya kan? Tapi jangan main kat busuk tu sebab kadang-kadang kat busuk tu ada menatang berbisa pun.
4: Kadang-kadang orang-orang tua, orang lama ni ada sebab dia bagi tahu. Dia takut-takutkan kita sebab memang ada sebab kan? Contoh berbalik pada yang kalau kata petua, apa ni? Larangan orang tua tu dulu. Bukan petua apa benda pantang larang.
3: Kan?
4: Bawah ampayan apa semua tu bukannya mesti apa semua itu memang ada sebab.
3: Ada sebab.
4: Jangan tidur. Jangan duduk bawah bantal atas bantal.
3: Ya, kadang-kadang kita kena ikut juga benda tu
4: sebab
3: kan.
4: Jangan duduk atas bantal. Iyalah. Kita nak tidur dekat situ ni
3: duduk.
6: Benda yang baik untuk kita kan.
4: Boleh rosak pula bantal tu.
6: Boleh kongsikan dengan kita nanti dalam perkongsian borak gerau pagi kita berkenaan dengan perkara misteri.
3: misteri ya. Yalah dia campur mistik misteri.
6: Kalau tak nak sebut mistik kan misteri. Perkara misteri yang pernah kau boleh bila di talian kita berapa dah?
3: Di talian kita 5458559 dan juga
6: wasabi kita
3: wasabi
6: 010-275-55. Last TikTok ada lah Eji.
4: Last TikTok
3: dah.
4: Dah
3: on eh.
4: Ataupun boleh je kau terus ke siaran langsung kita di TikTok Perak FM.
3: Tu dah ada dah tu.
4: Dah ada dah.
3: Dah ada dah. Okeylah. Okay. Baik kita berehat dulu. Kau mau fikir-fikirkan dulu apa ceritanya yang kau nak kongsikan bersama dengan kita kan? Perkara yang misteri ataupun mistik yang kau pernah laluinya. Boleh kongsikan bersama dengan kami bertiga. Jadi terus bersama Perak FM.
6: Hiburan berinformasi
4: untuk kau aja.

0: informasinya untuk koma aja. Itu dia Wings dengan misteri mimpi Shakila.
1: Tadi Eji tanya tadi, siapa Shakila tu?
2: Siapa Shakila?
0: Siapa Shakila?
1: Shakila misteri lah, misteri.
2: Dalam misteri. Biarkan misteri lah.
0: Biarkan misteri.
2: Tapi kadang-kadang benda misteri atau benda mistik ni kita kena rungkai.
1: Rungkai
2: untuk dapatkan kepastian.
1: Macam Eji lah tadi. Apa yang Eji rungkaikan tadi tu?
2: Rungkaikan. Oh, tadi cerita kita tadi.
1: Mungkin pendengar-pendengar nak tahu.
2: Teman.
1: Biarkan misteri betul.
2: Teman ni sebenarnya okey. Teman cerita tentang diri teman lah. Nanti Abang Eji, Abang Eji pula dah. Abang Faizal dengan Ida boleh cerita lah. Okey, teman percaya perkara mistik ni. Perkara ni sebab memang wujud lah kan. Jin apa semua ni memang wujud. Teman sangat-sangat mempercayai. Tetapi teman antara orang yang akan menidakkan dulu bila benda tu terjadi. Macam contoh lah kan. Macam contoh jadi apa-apa, nampak apa-apa, teman akan, eh bukan kot. Teman akan confirmkan benda tu bukan. Contoh orang kata, eh tu macam, ini contoh kita cerita, eh tu macam pocong itu. Contoh kan, kadang-kadang kita lepak kawan engkau ni, ya teman akan pergi tempat tu. Pergi, teman confirm bukan, teman dapat jawapan.
1: Pergi tu dalam dengan perasaan takut ke?
2: Takut lah juga. Kita manusia kan, bukanlah berani. Tapi teman ni jenis teman nak confirmkan benda tu bukan. Kalau bukan, teman puas hati, baru sedap lepak apa semua. Sebab biasanya benda ni terjadi macam kita pergi hotel duduk sorang-sorang apa semua kan. Contohlah dulu teman pernah duduk dekat hotel satu, rahsiakanlah hotel apa kan. Satu hotel dekat satu daerah Baling lah. Hotel tu jarang orang duduk mungkin. So bila kita masuk tu pun kita perasan lah macam ada sawang apa semua. So masa tu teman ada syuting. So duduklah dengan pelakon lain. So pelakon tu pula perempuan. So esoknya dia cerita. Dia cerita kan, ada bunyi tau. Dia kata bunyi dekat peti ais, macam ada bunyi orang main guli lah, bunyi orang kacau lah kan. Benda tu dah jadi dah dekat teman semalam. Teman dengar macam orang main guli tu. Teman pergi tunggu dekat peti ais tu. Rupanya peti ais lama tu dia kejap-kejap, dia macam shot ke apa tak tahu. Dia ada besi kat belakang tu, dia berlanggar.
1: Enjin dan motor dia
2: tak tahulah. So teman dapat jawapan. Lepas tu dia kata lagi, dia kata itu tak apa. Dia kata,
1: bunyi apa tu?
2: Bunyi
1: kriak tadi tu.
2: Itu bunyi apa? Dia teman confirm kan jap. Ida tarik mic.
1: Aduh.
2: Saya dah confirm eh. So ada satu lagi, dia kata bunyi air. Bunyi air pipe keluar sendiri. Itu pun kena dekat teman. Teman baru nak tidur, tiba-tiba air, bunyi air terbuka. Teman pergi dalam bilik air tu, teman tunggu 10 minit jugalah duduk dalam bilik air. 10 ke 11 minit macam tu lebih kurang. Teman rasa air tu memang betul-betul keluar. Dia keluar, dia macam leaking. Tapi dia keluar tu dalam kondisi yang banyak.
1: Pressure ke? Pipe lama
2: mungkin kan? Pressure. Tapi teman dapat jawapan lah. Teman bagitahu lah dekat demo, benda yang demo cakap tu lalui dekat teman.
1: Tak payah takut lah.
2: Dan teman dah tengok. Tapi teman cakap dekat dia tak payah takut. Sebenarnya bila bila orang bersuara begitu, automatik walaupun kita dah confirm benda tu tak ada, kita pun takut. Sebab tepi baling tu, apa tu, gua tu, gunung tu. Teman pun ajak orang teman jugalah. Sebab ada satu artis tu, dia bawa dua PA. Teman cakap PA satu seorang tu tidurlah dengan teman. Kalau tak nak tidur dengan teman seorang tu, teman tidurlah bilik korang. Jadi empat orang. Jadi berteman lah juga. Sebab tapi, takut lah juga.
1: Tapi mana kata AG ni suka mencari penyelesaian lah kalau situasi macam tu.
2: Nak confirmkan lah. Sebab
0: dengan
2: harapan benda tu bukan mistik. Tapi kalau kata kita confirmkan betul-betul benda tu lari lah. Teman lari.
1: Ada panggil tu Ida?
0: Ada. Ada.
2: Ada. Jangan biarkan mistik. Angkat tu.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. AG, Ida dan Hafiz.
0: Faizal.
2: Siapa ni?
0: Siapa lagi?
3: Khairul Idwan.
0: Khairul Idwan.
1: Wow, Khairul Idwan telefon kita. Aku yang kau panggil tadi sekali.
3: Aku yang kau panggil sayang.
2: Oh, ni pemain bola sepak negara bekas, Mak Yo.
3: Itu pun lagu Khairul Idwan lah.
1: Apa topik kita pagi ini berkenaan dengan perkara mistik yang pernah Abang Pian lalui?
3: Perkara misteri, mistik yang Abang Pian pernah alami masa itu umur 10 tahun. Pergi ke kedai waktu senja.
2: Oh, ingat pantun tadi. Pergi ke kedai.
3: Pergi ke kedai waktu senja waktu itu. Masa itu dekat kampung, bukan ada jalan raya lagi. Dia jalan lorong-lorong je.
2: Okey.
3: Tiba satu dekat pokok bacang. Tiba-tiba nampak tergantung kain warna putih.
2: Alamak.
3: Kain putih. Bila nampak tu, lari macam tercukup tanah lah kita nak ke kedai. Takutnya bukan main lah. Tapi bila kita dah balik, benda tu dah tak ada.
2: Benda tu dah tak ada.
3: Ha.
2: Tapi confirm benda tu benda apa tak tahulah.
3: Macam kain dia ber, apa macam ditiup angin melayang-layang atas pokok tu. Ha.
2: Pocong bukan lah. Tak tahulah.
3: Tak tahulah sebab kita nampak kain je.
2: Kuntilanak. Ha?
1: Matilah nak.
0: Mati.
2: Bukanlah tak tahu, tak confirm lah.
0: Tak confirm lah.
3: Tak tahulah apa bendanya. Mungkin ada orang buat dajal kat kita ke. Mana kita tahu kan.
0: Atau buat orang-orang ke nak takutkan ke.
3: Tapi selalu kat kampung memang orang suka buat macam tu.
1: Orang suka musik kan.
2: Benar-benar.
3: Kalau tidaknya kalau ada kematian.
2: Benar-benar.
3: Kainnya putih-putih tu orang suka gantung-gantung tepi jalan. Yang itu, yang tu orang tak tahu sebab kita dah takut, kita lari je lah.
2: Lari je lah kan, budak pula masa tu, 10 tahun.
3: Masa itu budak lari memang kuat lah kan. Sebab apa, arwah ayah ni, dia suka kalau waktu nak malam je, dia suruh kita pergi ke kedai.
1: Ada je suruh beli.
3: Ada je benda-benda nak suruh beli. Kadang beli mancis api lah, semata-mata nak beli mancis api je.
1: Yalah, nak pasang buat nyamuk tahu, malam. Nak pasang buat nyamuk malam.
3: Yalah, dia tahu kita ni penakut. Masa itulah dia suruh kita.
2: So yang baru-baru ni tak adalah mistik. Mistik.
0: Yang dah besar-besar ni tak adalah mistik.
3: Dah besar-besar ni tak adalah.
2: Macam mistik ke, tapi tak.
3: Tak ada, tak ada. Sebab apa, kita pun dah duduk di kawasan yang ramai orang dah kan. Dulu kampung rumah jauh sana satu. Baru jalan apa, baru jumpa sebuah rumah.
1: Babian percaya tak dengan mistik ni?
0: Kena percayalah.
3: Kena percaya.
2: Tapi Abang Pian tak begitu tak suka.
3: Tapi janganlah percaya 100%.
2: Bukan, maksudnya Abang Pian ni macam teman lah. Maknanya kalau kata jadi apa-apa sikit tu, tidaklah kata.
0: Kita check lah.
2: Tak adalah confirm. Oh, itu hantu tu tak ada turun macam tu ya.
3: Tapi kalau masa kita kecil tu memanglah kita takut kan. Dah besar-besar ni tak ada pula apa pernah terjadi kan.
1: Itulah dia pun takut.
3: Tapi ada satu masa tu Abang Pian pergi kat satu sekolah tu kan. Pergi tengok kawan yang jadi security. Kebetulan depan tu dia ada tokong Hindu kan. Dia kata aku kadang jumpa tengok dia gerak-gerak, dia kata. Dia bergerak kalau dia bekerja malam seorang.
2: Dia kadang tu pening tu. Kadang bila dia pening nampak benda bergerak.
3: Dia, kamu tak usah fikir. Kalau kamu apa tengok benda itu, kamu buka surah Yasin. buka dalam apa handphone surah Yasin. Ataupun kamu baca sendiri. InsyaAllah dia takkan kacau.
2: Benar.
3: Benda-benda macam ni kadang ada metod je.
2: Yelah tu. Alright, Abang Pian.
1: Okay.
2: Thank you.
3: Dah sarapan ke belum?
1: Dah.
3: Baru makan nasi lemak dengan apa, kopi kuling goreng. Tapi tak ada minum apa kopi kuling hari ni, minum air mineral water je.
0: Minum air kesihatan.
2: Okay,
0: terima kasih Abang Pian.
3: Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Nampak tadi Abang Pian kata dia nampak apa tadi?
0: Nampak kain putih.
2: Dekat
0: kampung.
1: Dekat pokok.
2: Pokok sana.
1: Pokok apa?
2: Kedah.
1: Kan? Kain tu tergantung dekat pokok. Pokok apa dia?
0: Pokok bacang.
2: Pokok kekabu.
1: Betul lah tu. Pokok bacang.
2: Pokok bacang tu apa?
0: Pokok bacang lah.
1: Buah bacang.
2: Buah bacang tu putih?
0: Tak. Buah macang. Lah. Buah yang kita makan buat sambal tu.
2: Buah macang.
0: Macang.
1: Buah ada panggil buah bacang. Ada panggil buah macang.
0: Kita orang Perak macang.
1: Macang. Tapi orang sebut bacang tadi. Belum tahu kan orang sebut macang.
0: Mungkinlah.
2: Abang bacang, bacang kalau tak tahu bajang betul.
1: Bajang jangan
0: bau bacang.
1: Bajang tu benda mistik juga.
2: Yeah.
0: Betul.
1: Bajang.
0: Itu bajang nama dia.
1: Bentuk macam mana tahu? Bentuk macam buah labu.
2: Tapi
1: bukan buah labu lah.
2: Bajang ah.
1: Bajang. Saya pernah saya mimpi.
0: Ingat pernah alami.
1: Tak apa kita cerita.
2: Ni teman nak cerita pasal ni, teman sambung sikit lah pasal Abang Pian tadi kan. Okay, Abang Pian cakap ada kain putih. Sebenarnya ni, okay, teman masa dulu, masa sekolah dulu, kan teman duduk kampung sekejap kan sebelum ambil SPM kan. Teman keluar duduk daripada asrama, duduk kampung 2 bulan. Masa 2 bulan tu kan teman duduk kampung. Teman ni memang antara budak-budak nakal yang macam Abang Pian cakap lah. Kita pernah buat lah yang Abang Pian cakap tadi. Teman pernah ni minta maaf lah ya.
1: Siapa yang kena
2: teman minta maaf. Okay, masa tu banyak pengguna jalan raya lah. Kan? Kita balut kain putih dengan daun kering. Daun kering kita balut banyak-banyak buat macam bentuk pocong tu lah. Kita letak tepi jalan. bila kena angin,
1: dia bergoyang.
2: Dia akan bergoyang tau. Kalau angin tu kuat sikit macam angin lori, dia akan terbang. Memang kita duduk tepi jalan tu, masa tu hiburan kita itulah.
1: Ikat lah tu.
2: Tak ikat, kita biar tepi jalan je. Dia akan dia akan goyang tu secara natural. Mengikut berat dia tu lah. Kan? Kita mengekek-ngekek lah gelok. Memang orang-orang lori, orang ketuk kan.
1: Takut lah.
2: Pim-pim. Diorang terkejut apa semua.
1: Kita gelok.
2: Gelok seronok. Lepas tu, teman ada terfikir satu lagi benda kita buat. Kita ini kita buat ekstrim lagi. Kita lagi takutkan orang lagi best. Kita ikat dengan tali tangsi. Gantungkan ada ada kabel kabel TMB tu yang melintang tengah jalan. Gantung dekat situ. So, kita conduct dari sini biar dia macam
1: nampak
2: naik turun naik.
0: Kita
2: nak buat yang itu. Mana itu mesti gempak lah. Ada kawan seorang teman, semua dah setuju. Kawan seorang teman ni, dia kata, itu janganlah. Itu bahaya. Itu boleh menyebabkan kemalangan.
0: Nyawalah.
2: Nasib baik ada seorang tu. Yang tu tak jadi. Yang tu tak jadi, nasib baik. Nasib tu, nasib bila baik. Kita ramai-ramai ni, ada seorang berfikiran waras sekejap masa tu. So, nasib baik tak jadi. Kalau jadi, teman terfikir, mungkin
0: betul lah.
2: Ada yang terbabas.
0: Jadi, ada yang terbabas.
1: Tak
0: ada yang terkena sakit jantung.
2: Benar. Tapi, masalahnya. Alhamdulillah, teman ganggu tepi jalan tu tak adalah sampai terbabas, tak adalah.
0: Tak ada.
2: Tapi nak bila kita sungguh. Fikir hari ni, kalau kita nampak budak tu buat, kita marah juga.
0: Buat.
2: Apa kita teruk sangat. Tapi tu lah kan budak-budak kampung.
0: Memang itulah.
2: Semua dia itulah.
0: Yelah dulu bukan ada gadget macam kita sekarang.
1: Orang kata kesedaran timbul sekarang ni.
2: Betul lah. Kepada Abang Pian, Abang Pian, yang Abang Pian nampak putih tu, teman gantung tu.
0: Oh, maknanya Eji dah ada masa Abang Pian umur 10 tahun ya.
1: Eji pun dah tua orang.
0: Dah tua orang ada sebab Abang Pian baru 10 tahun waktu tu. Okey, baik. Apa-apa kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini terus bersama dengan kami.
1: Hiburan berinformasi.
2: Untuk koma aja.

0: Ayah Berafan Moribuan ada informasinya untuk kamu aja.
1: Masih lagi bertemankan Ida, Faiza dan juga AJ.
0: Ya, masih lagi kita cerita mengenai apa perkara misteri yang pernah kamu lalui.
2: Misteri atau mistik.
0: Misteri atau mistik.
2: Ataupun kamu nak kongsikan juga kamu ni orang yang jenis macam mana. Tak pernah kena. Tapi kamu ni jenis macam mana. Ataupun pengalaman orang lain. Kadang-kadang macam teman.
0: Pernah aku lebih.
2: Antara benda yang mungkin teman tengok seram, orang kena apa rasuk ni pun teman seram sebenarnya. Tengok orang kena rasuk berubat kan, tiba-tiba dia jadi lain kan, suara lain apa semua tu kan. Kita tak pernah lah alami, tapi bila kita tengok tu seram pula.
1: Suara bukan dia yang cakap kan.
2: Suara dia jadi berubat, itu memang seram. Kalau biasanya teman, kalau orang yang kena rasuk depan mata ni, benda tu teringat lama. Teman teringat muka dia.

0: Weh je.
1: Dia nak, kalau Kak Mawar tu dia.
0: Ha-ha.
1: Mungkin Kak Mawar nak tahu dia punya kisah je lah. Ada juga orang yang tahu jalan cerita dia je.
0: Ah, nak tahu cerita dia macam mana. Yeah.
1: Indonesia banyak lah.
0: Indonesia banyak lah cerita hantu.
1: Teman ingat lagi zaman sewa tape kan, ingat? Sebab bapa teman akan sewa tape setiap minggu. So tape yang kami ulang-ulang, maknanya lepas sewa dah hantar, lepas tu nanti sewa balik. Dendam Jumaat. Kalau ingat lah, Dendam Jumaat. Itu yang pelakon cerita hantu Indonesia yang top tu, perempuan tu,
0: Suzana tu.
1: Suzana rasanya Dendam. Itu yang paling best. Kita ulang-ulang satu budak. Dia seram, lepas tu best. Dendam Jumaat. Maknanya dia akan datang hari Jumaat pukul 12 malam.
2: Jumaat Kliwon. Tapi kalau cerita hantu ni, yang paling-paling meninggal kesan pada saya, Penanggal Ilmu Teluh.
1: Baru lah, cerita baru.
0: Cerita baru?
2: Ay, cerita lama dah, 80-an, 70-an.
0: Lama. 80-an, 70-an memang kita kecil. Tak tahu, kecil. Tak ada.
1: Lahir kita belum lahir.
0: 70-an tak ada.
2: Ujung 70-an ke? 79, 81 macam itulah.
1: Apa kisahnya tu?
0: Kisahnya macam mana?
2: Kisahnya, dia penanggal ilmu teluh ni, dia pakai susuk.
0: Okay.
2: Tapi ada lapantan, dia langgar pantang.
0: So, malam-malam dia dipenanggal lah?
2: Yang tu saya tak ingat dah, tapi saya tak ingat tu. Dia tak boleh makan sate, dia tak boleh lalu bawa ampayan.
1: Ya, hidup
2: penangai betul. Tapi pelakon dia tu siapa tadi?
1: Suzana.
0: Suzana.
2: Silap lah.
0: Cerita Indonesia jugalah. Indonesia macam tantu
1: Indonesia dia punya macam dia punya benchmark lah.
0: Memang cerita hantu seronok.
1: Sampai hari ni pun masih lagi.
0: Ya, masih lagi cerita hantu. Tiap minggu ada cerita terbaru.
2: Tapi cerita hantu yang paling-paling saya tengok, The Evil Death.
1: Saya tak tengok.
0: Cerita orang putih tak seram.
1: Sebab cerita orang putih, letaklah cerita hantu apa pun, saya langsung tak takut.
0: Tak takut, tak seram.
2: Tapi masa tu takut lah.
1: Dia cerita hantu ni kalau bagi teman lah. Kalau kata yang obvious sangat, langsung teman tak boleh takut lah. Contoh hantu tu nampak jelas muka dia. Dia buat lah macam mana pun, teman jadi kelakor. Dia hantu ni kalau teman yang macam takut, kalau contoh
0: dia rasuk, sama-sama
1: dia rasuk, muka dia berubah. Lepas tu sama-sama macam contoh cerita hantu yang Indonesia ni, yang masa dia pakai telekung tu. Cerita apa? Balik cerita baru. Dia pakai telekung, lepas tu dia macam senyum-senyum. Itu
0: Korin,
1: teman seram.
0: Korin ke apa ke?
1: Yes, Korin. Itu teman seram. Tapi kalau kata muka nampak obvious, dia letak darah, tak ada lah.
0: Tak ada nak seram-seram.
1: Sebab teman tahu efek tu.
0: Tapi hantu Thailand ni pun okey. Seram juga hantu Thailand kan. Itu kita dengar lagu Thailand nanti. Okey, kejap lagi kita ada utama 9 pagi.
2: Okey.
0: Jadi terus bersama kami di Pera FM.
2: Hiburan berinformasi.
1: Untuk koma aja.

Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga sindiket penipuan antarabangsa tumpas. Kemakmuran ekonomi limpahan pelaburan berpandukan rukun negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Ever FM, hari bulan dan informasinya untuk kamu aja. Ha, jam terakhir lah kiranya kita bersama dalam Borak Gegar Pagi.
1: Terima kasih kepada kamu yang masih lagi bersama dengan kita Ever FM. Ha, mungkin ada di kalangan kamu yang sekarang ni tengah kata bersarapan. Selamat menjamu selera lah ya.
2: Pagi tadi kita ikuti utama 9 pagi.
0: Okay.
2: Dan kembali bersama lagi bersama Perak FM pagi ini. Masih lagi memperkatakan tentang pengalaman perkara misteri yang pernah ke koma lalui.
1: Misteri apa mistik apa lah. Misteri? Tak kisahlah apa sajalah. Dengar cerita orang ke.
2: Di rumah hijau kita apa cerita ni dah?
0: Ada Abang Fendi katanya bercerita tentang kisah-kisah mistik ni. Pernah terjadi kepada saya masa duduk di kampung dulu. Masa dalam darjah 4. Bila malam saya dan kawan-kawan pergi mengaji Al-Quran. Jaraknya lebih kurang setengah jam, setengah kilometer je lah dalam perjalanan pulang ke rumah. Kami merempuh tanah perkuburan. Tiba-tiba kami terdengar suara orang menjerit dan salah satu kubur tu mengeluarkan api.
1: Hai.
0: Lagi kami pun semua pun Cak Alit Bot lah lari katanya lintang pukang. Pada esok paginya kami pun pergi tengok balik apa yang terbakar. Sampailah demam 3 hari. Begitulah ceritanya.
2: Tapi tak ada yang terbakar pun katanya.
1: Tapi terbakar benar ke? Takut orang tu
0: ngangkung. Orang bakar kan?
1: Orang ngangkung.
0: Orang ngangkung.
1: Kan ngangkung. Ngangkung tahu tak?
0: Orang nurun lah.
1: Orang ngangkung ni dia orang pergi minta nombor ekor.
0: Menurun.
1: Sampai hari ni ada lagi orang jenis tu. Kau iya betul lah. Tapi kau sebut pasal begini kan? Nak baca dulu. Teman ada okey. Ni teman cerita lah. Ni teman antara yang teman cerita tadi. Bila terjadi dekat teman, teman akan buat confirmation. Betul tak? Okay, ni zaman teman bercinta lah. Ni teman bercinta lah. Ni kan benda tak elok sangat lah kan. Teman bawa girlfriend teman lah. Girlfriend teman tu bini teman lah sekarang ni. Naik motor.
0: Okay.
1: Kita pergi Kuala Lumpur. Daripada Perak pergi Kuala Lumpur balik hari. Sebab nak tengok konsert masa tu. Nak tengok konsert. Cik, malam dah ni. Kan? Kita sampai apa tu dalam pukul 9 lebih kurang lah dekat kawasan Bido. Kalau siapa yang tahu dekat Bido,
2: highway ke jalan
1: highway ni? Highway. Lepas tu teman terlampau sejuk. Bila teman terlampau sejuk, teman nak pakai lah tutup kat muka ni. Dia sapu tangan nak tutup dekat muka ni. Teman berhenti bawah flyover tu. Teman berhenti bawah flyover, teman drop gear 1-2-5 teman. Tak sempat gear 1 ni, baru gear 3 bunyi mengilai. Gear 3 teman pulas. Lambatlah nak bergerak pun tu. Ini teman masa tu awet teman menangis-nangis dekat belakang. Dia terkejut.
2: Pukul bawah
1: 9 lebih macam tu lah awal malam. Tapi masa tu tak ada orang berhenti lah kan. Gelap di situ kan. Teman pun Teman terfikir betul lah sebab kita terkejut kan. Tapi bila jauh sikit teman cakap, apa benda budak-budak melepak flyover. Kan, budak-budak melepak flyover betul, dia kacau budak-budak kita. Teman pernah kacau orang dulu kan. Kan, lepas tu
0: kena balik lah.
1: Esoknya, bukan esoknya lah. Sebab teman belajar kat Kuala Lumpur. Bila teman dah lalu situ waktu siang, teman berhenti dekat situ. Teman berhenti situ, teman tengok. Okey betul, seram. Seberang jalan tu ngam-ngam ada kubur Cina. Betul, kubur Cina banyak situ. Dekat situ ngam-ngam tempat teman berhenti tu ada satu rumah. Rumah tu orang duduk. Lepas tu malam bila teman lalu, teman berhenti lagi situ, memang betul budak-budak melepak. Dia melepak kat flyover tu. Atas tu, lepas tu dekat bawah tu pun ada pangkin demo juga. Jadi demo nampak, oh ini pasangan bercinta nak berhenti. Bantai mengilai, terkejut lah kita. Kalau teman betul-betul tak sup, teman cakap keras flyover tu. Hati-hatilah koma.
2: Aduh, tapi AG dengan ni dah jalan. Dia orang pantai gelak.
1: Mesti gelak lah. Dia mesti dengar lah girlfriend teman menjerit macam tu. Sebab dia jerit, dia jerit macam dia pula isteri dia. Terkejut. Mungkin dia terkejut.
2: Cakap tentang perkara musik ni. Alamak, Ipoh Hijau Wasabi kita ni.
1: Wah, bersedia tu panjang tu.
2: Panjang ni dah.
0: Cerita.
2: Assalamualaikum semua. Siapa ni? Daripada siapa ni? Oh, ni
0: Kak Aziza.
2: Kak Aziza Seron tadi lah.
0: Dia nak hantar tadi.
2: Nak cerita pasal kes akak ni. Memang misteri. Ada dua cerita. Satu cerita saya baca, nanti dua cerita kedua dah baca pula eh.
0: Okay.
2: Satu kes masa akak tengah mengandung. Masa tu dalam 4 bulan nak masuk 5 bulan. Perut dah membesar jugalah. Satu petang akak tidur, dalam sedar tak sedar tu akak nampak kat cermin tingkap ada satu makcik datang ke rumah. Dalam mata pejam tu akak nampak dia berjalan masuk bilik akak.
1: Alamak.
2: Dia suruh akak angkat kaki macam orang nak bersalin tu. Masa tu akak teran tak dan masa tu akak teran dan akak nampak dia pegang anak-anak. Anak akak. macam orang pegang baby. Dah tu dia terus bawa anak kak. Bila terjaga je dari tidur kak pegang pun, rasa dah tak ada apa. Dah tu pun akak rasa macam ringan je, macam dah tak ada apa-apa. Masa tu akak dah buat kad merah.
0: Buku merah lah.
2: Buku merah, buku ni kan.
0: Buku pink.
2: Kalau ada anak tu sekarang dah usia 22 tahun. Ni kisah betul ni.
0: Maknanya anak tu hilang Oh, tapi dah membesar lah tu, dah masuk 4 bulan kan. Dah masuk 5 bulan.
2: 22 tahun umur anak tu kalau ada sekarang ni.
1: Tapi okay. Ada sebut pasal hilang dalam perut ni memang
0: ada
1: banyak kes ni. Kalau teman ada satu cerita ke, teman ni bila ni banyak pula cerita. Nak dengar cerita ni?
2: Ada lagi satu kes, baca lagi.
1: Ida.
0: Okey, lagi satu kes kat rumah abang dekat Penang, dekat Nak Senja. Duduk depan pintu rumah abang, depan rumah dia, rumah bapa saudara kakak ipar. Dia mesuruh bawa kerusi roda sebab katanya bapa saudara tu tak sihat. Dah tu ingat tak ada apa-apa, tengah malam kami anak beranak duduk dah dekat luar.
2: Ida baca bagi seram sikit.
0: Rumah abang sambil bersebar. Tiba-tiba muncullah bapa saudara tadi dekat kami sembang. Tapi dia duduk jauh katanya. Baju ada dekat bahu dia, dia tak bercakap. Matanya hanya tenung kami je tanpa bercakap. Masa tu kami kami datanglah.
2: Masa tu kami kata cu.
0: Datanglah. Mak tegur dia. Dia tak cerita. Tapi dia tak cakap apa-apa pun. Cuma kami tengok je, kami perasan tanpa bersuara. Sedang kami lancar bersembang, tiba-tiba nak lihat bapak saudara tu ada lagi ke tak, tak nampak dah.
2: Tak tahu dia atau siapa.
0: Bila cerita balik ke anak saudara dengan kakak ipar, mereka pun pelik. Sebab dia berkata dari petang tu nak bawa keluar, dia tak keluar pun. Memang misteri. Cerita ni, dua ni pernah masuk dalam mastika satu ketika dulu.
1: Misteri. Betul, buku mastika macam-macam dulu.
2: Habis tu ni cerita betul tak?
1: Betul.
2: Kak Zah ambil daripada mastika.
1: Ni akak Zizah beritahu dekat TikTok itu kisah sebenar. Mungkin lah betul lah kan. Cerita yang macam tadi teman tertarik dengan tadi yang hilang kandungan. Ni teman ada satu kisah benar. Ini teman punya neighbor lah, teman punya jiran, betul-betul jiran sebelah. Jiran sebelah. Masa tu kan teman cakap teman pernah duduk dekat Terengganu sekejap. Bapak teman kerja dekat sana kan sekejap. So jiran teman ni, betul-betul rumah sebelah, jiran teman ni baru kahwin lah. So anak dia kembar. Memang hilang dalam kandungan satu. Lepas tu benda ni terjadi, kita tahu benda tu, kita nampak. So sampai ustaz semua datang lah. Dekat rumah tu pula, orang dulu duduk, dia dekat bawah. Kita tahulah rumah tu, kita tengok apa tu, dekat lantai tu kan, dinding bawah sekali tu, bahagian bawah tu ada tulisan-tulisan Jawi. Sekeliling tu tulisan Jawi, banyak tulisan Jawi. So diorang dah padam kan. Lepas tu ustaz yang berubat tu memang dia kata memang hilang lah kandungan tu, satu hilang. Lepas tu lepas ustaz tu dah berubat, okey. Lepas tu bini dia cakap benda tu ada memanggil-manggil dia dekat luar rumah. Dan benda tu siap dia cakap, weh, keluarlah. Dekat dia, dia kata keluarlah, dia tak boleh masuk rumah dah. Rumah dah pagar, tapi kau keluarlah, dia kata. Kan, dia nak tu dalam tu, perut tu. Seram. Sebab dia kena dia meracau selalu. Dia kena rasuk tu selalu. Ini teman kan, teman antara orang yang tak percaya, tapi
2: di depan mata
1: ni. Ini benda ni teman tengok lah, berubat perubatan tu tengok. Lepas tu dia kena rasuk tu, teman tahu. Lepas tu memang dia kata dia kembar. Lepas tu hilang satu pun tahu. Then
2: Hilang satu.
1: Hilang satu. Dia ada dua, satu dia dah ambil. Lepas tu dia nak satu lagi.
2: Nak satu lagi tu.
1: Lepas tu yang lagi membuatkan teman seram, bila lepas dah berubat tu, esok lusanya dia cerita. Dia kata benda tu panggil dia kat luar. Kat luar pagar. Dia kata keluar lah. Dia kata dia tak boleh masuk rumah. Teman cakap, aduh, tak selesai benda ni. Ada pula dekat luar. Teman ni pula jenis masa tu remaja, keluar malam.
2: Tak boleh keluar.
1: Dah teman tak takut, tak keluar juga. Tapi perasaan kita tak best lah. Kita tak tenang lah.
2: Aduh, tu dia kisah misteri tu ya. Mungkin anda boleh kongsikan kita ni. 9.28 minit pagi. Ada panggil lain dah?
0: Kita dah pemanggil ni. Kita nak ambil lah ni ya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi DJ Ida, DJ Faizal dan AG Hafiz. Apa khabar?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Batu Asri 104.1 MHz Bukit Larut Taiping bandarwarisan.com.
2: Sabar.
1: Hujan tak pagi ni dekat Taiping? Okey.
3: 3 minggu pasu rest.
2: 3 minggu rest?
3: 3 minggu pasu rest.
1: Rest apa tu?
3: Rest telefon konti. Ya.
0: Oh, 3 minggu pun kita tak sama ya.
3: IGF beda dengan gua pasu.
1: Dan takkanlah beda.
2: Sabar.
0: Okey. Okey,
3: kita Faisal lama tak sembang ni Faisal.
1: Ha, sembang.
0: Sembang.
2: Ada.
3: Dia cuti dia konti malam.
2: Ada yang saya konti pagi pun ada hari Jumaat.
3: Hari Jumaat tu pasu sibuk ni tu.
2: Hari Sabtu pun konti.
3: Dengar.
2: Ni saya tanya ha.
3: Apa nama perkara mistik? Dua dengar sembang Rio ni perkara mistik.
0: Cerita pasu.
3: Pasu besok sekali tahun 2020.
1: Baru lagi lah.
3: Lepas COVID lah. Pasu pergi lah satu klinik kan. Di Taiping ni lah. Lepas tu apa dia buat pun. Vaksin lah. Ambil vaksin pun. Kan.
1: Okay.
3: Lepas ambil vaksin tu duduk hak minggu. Dua minggu tu dia suruh main cucuk hidung pula kan. Cucuk hidung. Yang bubuh belah lah hidung tu.
0: Yalah.
3: Ambil ini lendiak apa lah.
1: Okay.
3: Lepas ambil hidung apa suruh rasa nak kucil. Lepas tu parking reta. Nampak parking reta lah kan.
1: Okay. Siang lah ni lah.
3: Pemula reta lah. Bini pun pemula reta. Lepas tu pergi tandas. Di tandas belakang. Ada sebelah tandas tu ada pokok tinggi kan.
1: Okay.
3: Pokok tenerai kot. Lepas tu tak pasal lah. Lepas tu tanda tu tak ada orang, kosong kan.
1: Okey.
3: Ya orang masa tu duduk balik dah kan. Lepas tu masuk-masuk ada gayung atas tu. Ada kolah kecil tepi dinding tu kan.
1: Okey.
3: Lepas tu masuk-masuk tu. Lepas tu juga nak buang yang tu. Gayung tu dia terangkat niri lah. Dia terangkat niri. Lepas tu dia talar main kot pasu lah. Pasu punya ketak gila.
1: Pasu. Ini cerita kelakar ke cerita hantu ni?
0: Itulah penat kita pasang music background tau.
1: Agak-agak lah. Lepas tu pegayung terangkat terbang. Siang pula tu.
3: Dia terangkat slow kan. Lepas tu Lepas tu jadi masa tu. Ya Allah kan. Dengan menyirap darah seram lubah
1: kan. Siang kan Lepas tu kan?
2: Siang.
3: Siang.
1: Tengah dekat hospital. Klinik.
3: Lepas tu keluar tu lepas tu. Macam mana saya pun terpandang saya buka kan. Bila terpandang saya buka ada lah.
1: Nampak?
3: Lembaga rusia apa semua kan.
1: Nampak atas pokok tu?
3: Muka dia serius kan.
1: Dia muka, macam mana muka dia bentuk dia? Boleh tak?
3: Muka dia macam kita duk tengok film-film ni lah. Langsir.
1: Macam tu?
0: Langsir.
1: Ya Allah, apa teruk hantu tu siang-siang.
3: Tapi nampak bayangan lah. Muka dia nampak lah kan. Dia duk pegang, duk peluk pokok tu kan. Batang pokok kan.
1: Oh, ini jenis hantu ni kan? Saya tahu Baksu. Teman tahu, ini hantu ni jenis dia tidur malam.
3: Dia tidur malam.
1: Ada yang hantu tidur siang, dia keluar malam.
3: Dia bukan jenis
1: dia tidur malam.
3: Buang tu. Buang tu tidur siang, malam je ke. Dia malam dia tidur.
2: Bukan, Pak Zu.
1: Betul?
2: Hantu ni buat overtime. Pasal dia tidur malam, overtime lah. Dia buat siang, overtime.
3: Ni dia tengok muka Pak Zu kan.
1: Betul?
3: Tengok suruh tu kan.
1: Dia takut?
3: Macam dia marah Pak Zu kan. Pak Zu jigit tu kan.
1: Kenapa dia marah Pak Su?
3: Pak Su tengok atas, tak ada.
1: Kenapa dia marah Pak Su siang-siang Pak tu?
3: Alah, tak tahulah kan. Pak Su ni kau orang dah. Pak Su jenis last minute dengan orang ni. Apa cerita pun last minute semua
1: tak mungkin tahu. Ni Pak Su ni teman tahu. Dia nak guna tandas. Kan tempat Pak Su cakap tak ada orang tadi kan. Dia nak guna tandas. Pak Su masuk pasal dia nak guna. Dia marah lah.
3: Kebetulan
1: lah tu.
3: Ni kata mistik, betul kata mistik. Ni Pak Su duk ingat abang ni. Tengiang-ngiang ni. Ni mata ni Pak Su kan.
1: Betul.
3: Apa cerita pun nak dimana satu lagu lah. 3 minggu Pak Su recast lagu ni.
1: Apa lagu tu
0: Pak Su?
3: Lagu Datuk Awi lah. Aku kejar engkau di sana.
1: Aku sedang
3: tak ada pokok. Tanya suara itu. Kita.
1: Boleh.
3: Baru Pak Su ingat suara kita.
1: Suara kita. Okay,
3: daripada insya dipetik dalam film Bara kan.
1: InsyaAllah. Kalau ada je kita petik.
0: Kalau ada kita petik.
3: Petik dengan tak petik.
1: Terima kasih Pak Su.
0: Terima kasih Pak Su.
3: Sama-sama. Terima kasih ambil pengenalan Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Su bagi salam pun seram tadi tu.
1: Tak, Pak Su punya cerita ni. Ini teman cakap ni. Kan teman cakap tadi kalau tengok cerita hantu. Kalau yang terlampau ketara sangat hantu dia tu, teman langsung tak takut.
0: Real sangat.
1: Ini macam cerita Pak Su ni pun dia macam tu jugalah.
0: Deret sangatlah.
1: Dah siang. Gayung tu terkebang. Datang dekat dia. Woi.
0: Deret sangat.
2: Tapi itulah, tapi mungkin bayangan Pak Su.
1: Mungkin betul.
0: Mungkin Pak Su.
1: Tapi
0: Pak Su, Pak Su.
1: Pak Su, Pak Su. Lantaklah Pak Su, tapi mungkinlah kalau betul itu betul lah kan. Itu cuak cerita orang.
2: Tapi yang Pak Su, Pak Su yang hadapi kan. Mungkin begini
1: orang kan. Mungkinlah, mungkin juga Pak Su kan suap tadi.
2: Dah pening.
1: Masuk ke hidung apa semua dah khayal lah tu.
2: Okay. Kak Izzah Serun kata itu kisah betul yang Kak Almir. Minta maaf kak, teman saja cakap tadi.
1: Ni ada juga dekat TikTok ni, dekat live TikTok kita ni. Aisyah Mudin Nazli ni kata, kenalan wife saya meninggal dalam perut. Kenalan wife saya, anak dia anak meninggal dalam perut. Sebab member baik sendiri jealous dan buat guna-guna.
0: Oh, santet.
1: Ini pun kita tak tahulah kan. Mungkin benda ni ialah atas izin Allah.
0: Ya, sihir
1: apa kan? Jadi pun sihir ni semua, kalau kata atas izin Allah, Allah tu kata jadi, jadilah. So kita minta simpang lah. Kita ni jadilah orang yang baik-baik, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okay, baik. Apa pun kita nak berehat seketika. Akan kembali selepas ini.
1: Untuk koma aja.

0: agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padang air bagi mengelakkan insiden demam. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui jurusetia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio Altina.
1: Perak FM 97.3 MHz, Cangkat Lembian, Tapah. Perak FM, hiburan berinfo.

0: Itu dia Tiskus Endang dengan Berdiri Bulu Romaku.
1: Ayo berdiri semua kalau mengantuk.
0: Memang betul berdiri je.
2: Berdiri atas kerusi.
0: Eji memang berdiri atas kerusi.
3: Bila mengantuk.
0: Tapi kan betul lah kan kalau kita ada mengalami cerita-cerita misteri, mistik ke, kalau orang cerita bila berdiri bulu roma tu, orang kata benda tu ada.
3: Dia berdiri bulu roma ni dia ada dua.
0: Okey.
3: Satu takut,
0: satu lagi nak buang.
3: Satu lagi ini lagi takut.
2: Oi, berdiri
3: tu. Itulah sampai berdiri bulu roma. Tak buang juga.
2: Tambah-tambah
3: jadi seram.
0: Seram.
2: Tempat yang dia nak pergi tu
0: tak ada.
2: Jauh pula.
0: Jauh kayu.
2: Lepas tu orang ada pula dalam tu.
0: Macam itulah.
2: Okey, di rumah hijau wasabi kita ni. Assalamualaikum. Kisah misteri yang saya hadapi dalam 15 tahun lepas. Di Kompleks Sejarah Pasir Salak, masa tu family day, lepas program malam, saya bersama seorang anak balik awal ke chalet. Ketuk pintu sebab sepatutnya wife ada kat dalam bilik tu. Tiba-tiba ada bunyi suara garau kat belakang pintu tu. Ingatkan isteri main-main, tapi lepas beberapa kali diketuk, suara garau tu makin kuat. Anak masa tu peluk kaki bagi tahu takut. Yang si bapak ni kontrol lah rasa takut tu.
0: Tunjuk beranilah.
2: Lepas tu pergi ke chalet sebelah. Family abang ni ada situ. Wife ni ada kat situ. Setakat ni, itu je pengalaman mistik yang ada hampir 50 tahun lah. Safuan jangkat lada. Ada benda dalam bilik tu.
3: Mungkin ada.
2: Ada lah.
3: Tu cu punya cu?
2: Ada ni ada cu.
0: Baca cu.
3: Main teman. Teman baca cu punya. Teman baca.
2: Okay.
3: Kita tengok lu seram ke cu bagi seram ke? Okey, kena buat background seram. Teman buat special untuk cu punya ni.
0: Kita kena ada background seram lah.
3: Teman baca seram ni. Untuk cu
2: Kuat no.
0: Okey.
4: Salam DJ Faizal, Ida Syarida dan AJ Hafiz yang cu sayangi. Cu Intan dari Sauk, cuaca dia.
0: Itu nak seram macam mana?
4: Cuaca di Sauk sangat cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi pasal mistik ya. Cu ada alaminya. Abang Ipo Cu ada buka kedai. Cu pergilah kedai arwah Abang Ipo Cu malam. Hiduplah jauh penuh dari rumah cu. Cu ingat lagi dua malam Jumaat ada gusti malam tu dekat TV.
2: Cu ingat lagi malam tu malam Jumaat.
4: Cu ingat lagi malam tu malam Jumaat ada gusti dekat TV. Ramai juga pergi kedai Abang Ipo layan gusti. Cu pun balik dalam pukul 8 lebih malam. Tapi dalam perjalanan cu nak balik, cu jumpa jalan balik ke rumah. Cu tak jumpa jalan balik ke rumah cu. Nampak gelap je. Cu menjerit, "Tolong. Tolong." Suara orang kat kedai Abang Ipo tengah layan gusti cu dengar. Nasib cepat cu dapat keluar dari kegelapan tu. Cu menjerit panggil nama arwah mak. Arwah mak cakap, "Kenapa?" Cu cakap kat arwah mak, terdiam arwah mak cu. Lama dah cerita ni, tahun 80-an, zaman cu anak dara. Memang tak boleh cu lupa sampai hari ni. Best cu dapat jumpa AJ Hafiz.
0: Itu tak seram.
3: Itu tak seram pula. Itu tiba-tiba.
2: Itu dia.
3: Seram.
0: Seram eh.
2: Muzik tu seram.
0: Muzik tu seram.
3: Muzik seram. Kena.
0: Okay.
2: Kena. Boleh terkenal lah juga.
3: Okay cu eh. Betul. Tapi okay, cerita cu maknanya kita boleh katakan dia ada possibility. Possibility maknanya tak obvious sangat macam gayung terbang. Betul lah, tiba-tiba
2: dia tak jumpa jalan.
3: Dia balik tak jumpa jalan lah. Dia macam gelap sekejap. Tapi mungkin itu lebih kepada penat kau cu. Cu pergi mana cu? Cu pergi mana?
2: Anak dara.
3: Sekarang pun muka hot lagi. Anak dara tak tahulah.
0: Lagi hot lah berganda-ganda.
2: Okay, ni siapa ni? Alami.
0: Okey, Alami dari Taman Samudra Seri Manjung. Cuaca kat sini amat baik sekali walaupun kok 3 pagi tadi hujan lebat. Sampai konti koma. Kisah misteri yang teman tak boleh lupa tahun 90-an. Masa tu dalam servis Navy lagi. Teman ni memang gemar lah kalau balik Kampung Federal Lasah Sungai Siput dari Lumut malam-malam. Memang suka ikut Jalan Manong. Tiba-tiba kat hutan Simpang Manong tu, dalam jam 12:30 malam, tiba-tiba ada objek menyerupai jenazah. Seperti pocong. Gulik-gulik tengah jalan. Ah, macam nak kejar teman. Apalagi teman naik motor RAZ hijau, merempitlah masa tu. Udahlah sorang-sorang, apalagi merempit sampai ke Kuala Kangsa. Lepas tu memang seriklah nak balik Jalan Manong tu. Tak berani. Nak balik kampung malam-malam aja haru. Sampai sekarang tak lalu ikut situ dah. Gitulah katanya.
3: Maknanya alam ni tak confirm lah itu apa. Macam pocong.
0: Macam pocong kan. Dia kata golik-golik.
3: Golik-golik. Teman buat pun macam tu.
0: Golik-golik juga.
3: Bubur daun kering. Eh, tapi bila sebut kan, bila sebut pasal kacau-kacau, sebenarnya teman memang banyak pengalaman kacau orang. Teman takut lah. Teman dah insaf dan taubat lah. Itu teman masa budak. Teman ada satu lagi. Masa teman sekolah, apa, sekolah asrama tu, teman ada buat satu malam kan, diorang nak tidur semua dalam pukul 11-12. Kita kena tidur kan.
2: Okay.
3: Masa tu memang ada peristiwa dekat sekolah teman ni, ada kena budak histeria perempuan ramai. Jadi kita macam takut lah untuk bulan tu, minggu tu takut. Semua kita rapat-rapatkan katil. Masa tu takpelah, apa, our warden cakap takpe, korang boleh rapat-rapatkan katil sebab memang tengah takut. Memang betul lah, banyak budak histeria. Yang histeria tu semua dapat balik. Kan, lepas tu teman ni jenis degil masa tu. Teman memang jenis tak penakut sikit. Masa dia orang dah tidur rapat-rapat semua kan, teman masuk bawah katil. Teman masuk bawah katil, teman garu.
0: Garu
3: katil kan, katil tu bawah tu kan kayu.
0: Garu.
3: Playwood tu. Dia orang takut betul. Teman ngekek kat belakang, seorang tahan gelap sebab macam-macam cakap dekat atas ni. Dia orang dah ada yang dah baca, ada yang dah baca ayat-ayat. Ada yang dah. Lepas tu last kali ujung tu teman dengar, tengoklah, tengok. Sebab lama teman buat tu, lama. Lebih kurang almost dalam 20 minit je. Lama sangat.
0: Tahan di bawah tu,
3: tahan gelap sebab terhibur. Tapi memang salah lain, teman berdosa, rasa minta maaf banyak-banyak kan. Lepas tu ujung-ujung tu dia mau cakap, tengok seorang, tengok ah, tengok ah. Bertolak-tolak nak tengok kan. Last kali adalah seorang tu beranikan diri tengok.
0: Tengok-tengok Eji.
2: Bukan, ada benda.
3: Tak. Dah teman cakap janganlah tengok, tolonglah, sebab teman nak pastikan teman keluar sebelum dia orang tahulah. Tapi tengok, dia orang tengok dan dia menjeritlah nama teman. Akhirnya pada malam itu teman kenalah Royal Lumber.
0: Kena lauk lah.
3: Kena lauk lah malam.
2: Ingatkan dia orang tengok tu rupa lain.
0: Ingatkan rupa-rupa je nak melakuk ke orang.
3: Royal Lumber kena lauk teman malam tu. Puas hati lah. Tapi lauk kawan-kawan lah kan, bukan lauk marah lah kan. Tapi sakit lah juga, sebab dia orang kata kami memang betul-betul takut tau.
2: Benda yang tu
0: ni cerita dia lagi ni, Kak Ayu Tapah ni. Katanya Kak Ayu dari Tapah Road ni, akak nak cerita kisah mistik yang akak pernah alami. Akak bekerja kat hospital Tapah. Akak bekerja 3 shift, pagi, petang dan malam. Kejadian seram ni berlaku waktu akak kerja shift petang. Sepatutnya akak balik jam malam, tapi malam tu lewat sikit lah balik sebab ada kerja yang patut dibuat. Jam waktu balik tu lebih kurang jam 11 malam. Akak naik motor dulu UITM Tapah, tiada lagi masa tu. Memang kawasan tu gelap, kiri kanan pokok hutan je lah. Di situlah tiba-tiba atas kepala akak tiba-tiba macam terang, sangat heran juga. Kereta depan belakang tak ada. Allahuakbar, baru akak teringat kawasan tu memang ada penanggal. Alamak, katanya. Akak tak pandai atas lah, cuma baca ayat kerusi. Speed motor sampai je tempat terang, ada lampu. Dulu memang kawasan tu ada penanggal katanya. Sampai kat rumah mandi terus lah, tak boleh, tak tidur, tak cakap apa. Dah terkejut sangat agaknya. Tapi sekarang akak dah bersara pun. Satu hari bulan hari tu dah jadi warga emas pun. 60 ialah, tahun tanya. Dah jadi YB lah ni.
3: Warga emas tak umur berapa?
0: 60. YB
2: Atas kepala, kalau dia lah, tengok ke atas tu,
0: penanggal lah.
3: Penanggal yang kepala tu,
0: yang kepala tu lah terobang. Tu ingat kan, apa, Amy Mastura pernah jadi penanggal kan?
2: Ya,
0: dia berlaku cerita tu.
2: Alamak. Tak tahulah pula.
3: Takut lah apa dia?
2: Saya rasa seram. Dia terbayang cara dia ni. Motor dia kan balik jalan tu, kita tahulah kan yang UATM tu. Masa tu kan tak ada UATM lagi.
0: Memang kiri kanan hutan.
3: Teman kalau macam ni teman kurang lah seram. Teman tu seram tadi kalau macam tiba-tiba tengok, tiba-tiba Ida senyum lah teman. Seram.
2: Dia senyum lawa.
3: Senyum lain lah macam
0: jelengan tu.
3: Dia sikit-sikit. Itu teman tak boleh.
0: Makna itu maksudnya dirasuk lah. Dirasuk.
2: Takut terpikat.
0: Dirasuk tiba-tiba. Hang kena cekik ke ya.
2: Sebab kita kondisi yang lain.
0: Tapi kalau macam
3: kalau konti malam, dia tak boleh buat cerita ni.
0: Tak boleh buat cerita ni. Tiba-tiba ada lagi yang seorang pula.
3: Boleh buat tapi kena ramai.
0: Elok-elok bertiga tu jadi berempat.
2: Kan hari tu saya ada buat konti dengan Silang Budaya tu, dengan Asyik FM. Mesti di sebelik mata.
0: Di sebelik mata tu. Lebih tu Abang Faizal pun terus ada misi.

0: Ni pun masih lagi viral cerita tu. Dan teman tanya dia sendiri pun, dia boleh kata betul. Tapi teman kata, mana boleh orang dah mati telefon balik. Tak tahu.
1: Itu misteri lah.
0: Biar tinggalkan misteri.
1: Jangan diselubungi misteri.
0: Jangan biarkan hidup anda diselubungi
1: misteri.
0: Hutang membahaya.
1: Ah, betul-betul. Nampaknya kita pun dah di hujung dah ni. Hujung dah, kejap je.
0: Betul-betul misteri lah.
1: Betul-betul misteri lah kan. Masa berjalan ya. Okey lah tu. Nampaknya kita pun dah habis tugasan. Tapi biasalah, macam misteri-misteri ni semua orang pun alami dia kan.
0: Kita buat kesimpulan.
1: Kesimpulan lah.
0: Sebenarnya benda ni wujud kan.
1: Wujud
0: kan?
1: Alam
0: lain ni, jin apa semua, ustaz pun dah percaya. Kita
1: percaya.
0: Tapi janganlah kita pergi mencarinya.
1: Tak suk sangat.
0: Sebab macam zaman sekarang ni pun yang kecoh, orang kata apa, yes, kerja-kerja mencari ni pun
1: paranormal semua tu.
0: Kerja yang sebenarnya, kalau ustaz pun dah jawab banyak kerja yang kurang faedah lah, kurang manfaat lah.
1: Mungkin boleh
0: pelan-pelan cari kerja lain. Buat apa kita cari? Sebab benda tu memang wujud. Dan kalau kata yang tak percaya tu pun, sebenarnya tak salah juga. Sebenarnya apa ni, ada je. Jadi yang kata apa, yang berani sangat jangan cakap besar, yang takut sangat, jangan takut sangat.
1: Itu dia.
0: Jadi akhir kata dari teman, dalam hidup ni ada perjuangan, teruskan berjuang dan jangan lupa
1: bahagia.
0: Jangan lupa ada hantu.
1: Okeylah. Nampaknya lepas ni jam 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan pula DJ Rose yang akan bersama dengan Roma. Jadi kita nak pulanglah.
2: Okey. Pera FM.
1: Misha Umar.
0: Pulang.
2: Aduh, hai.
1: Jadi teruslah Pera FM. Tengok wajah. Bye.
2: Bye.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

untuk koma aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Moh lah dengar yuk.
1: Moh lah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja. Ya, Pera FM ada hiburan, ada informasinya. 10.19 minit pagi. Dan terima kasih Mira ucapkan kepada rakan setugas tadi, Ida Syaridah Faizah dan juga AJ Hafiz, yang dah pun menemani komo semua yuk-yuk dalam borak gegar pagi 8 hingga 10 pagi tadi. Dan seterusnya untuk segmen yuk-yuk pada jam 10 pagi hingga 2 petang, macam biasalah komo bersama dengan dua garis jelita, bersama dengan Mira, dan juga kita ada bersama dengan DJ Fina.
2: Ya, Assalamualaikum Mira.
1: Waalaikumsalam. Lama kita tak bersama ni, Kak.
2: Ya, betul lah tu. Mira sihat ke?
1: Sihat, Alhamdulillah. Macam mana cuti akak?
2: Cuti. Raya hari tu kerja.
1: Okay.
2: Cuti 2-3 hari, Alhamdulillah. Sebenarnya cuti kan ini tak sihat.
1: Itulah, kita pun sama-sama tak sihat hari ini. Cuaca kadang-kadang sesama. Panas, kadang hujan. Betul. Jadi kita pun sama, berubah-ubah.
2: Jadi kita nasihat sambil-sambil itu, kita nasihat jugalah perengah-perengah kita.
1: Yeah.
2: Supaya sentiasa menjaga kesihatan.
1: Ya, yeah, lagi-lagi cuaca.
2: Terutama sekali kerana anak kecil tu, itu yang paling besar tu.
1: Macam akak sendiri lah, ada anak kecil di rumah kan?
2: Ada anak kecil. Jadi kita pantang situasi anak batuk je kita turun macam, memang tak tidur lah malam kan.
1: Pantang dengar
2: sebab kita risau kan. Sebab kita dah besar dan kita tahu apa kita buat.
1: Betul.
2: Budak-budak macam gitulah.
1: Dan hari ini merupakan hari pertama bagi permulaan cuti, permulaan bekerja, minggu bekerja.
2: Ya, betul. Dan juga apa yang menariknya hari ini, Mira yang akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 2
1: petang. Ya, Mira keseorangan untuk menemani kamu selepas ini. Mira kena ni lah, kena orang kata kena belajar, kena praktis.
2: Ya,
1: lah.
2: Tapi dah ada dah okey dah. Mira boleh skill communication, wah, skill communication. Pun dah okey apa semua kan. Jadi kamu kena teman Mira sampai jam 2 petang nanti.
1: Kamu jangan kena menelah sebab Mira pun nanti ada banyak lagi pengisian dan info-info menarik untuk Mira kongsikan bersama anda semua. Mungkin untuk ambil juga mood-mood koma permulaan minggu ni. Mungkin ada tadi pagi ada drama-drama tersendiri. Mungkin ada yang berat kaki tak bangun. Mungkin biasa. Ada yang terlajak bangun tadi.
2: Ya, sebab dah biasa kan lepas subuh tidur balik.
1: Betul.
2: Macam tak boleh ke?
1: Tak boleh. Sekejap lah, tutup alam 5 minit lagi. Tak boleh. Jadi kau juga boleh kongsi dengan Mira kau punya pengalaman hari ni, punya bangun pagi macam mana. Mungkin Mira boleh bacakan ke, sebab banyak juga Mira baca dekat social media baru-baru ni. Ada yang sampai terlupa tempat kerja kat mana.
2: Alamak,
1: ada yang sampai lupa bos ni siapa.
2: Amboi, itu
1: siapa
2: cuti
1: yang macam tu?
2: Cuti seminggu ke setahun.
1: Siapa yang macam tu? Mungkin boleh kongsi dengan Mira. Mungkin kau pun sama-sama merasai orang kata bukan money blues, kita bagi Wednesday blues.
2: Sebab hari ni dah hari Rabu kan.
1: First time kita tak panggil money blues, kita panggil Wednesday blues.
2: Dan juga jarang berlaku kita kerja yang Rabu.
1: Ya, betul tu. Macam Mira juga lah, first time, jarang-jarang kan. Jadi boleh kongsi dengan Mira ataupun kamu ada permintaan lagu ke, boleh juga kongsi di saluran WhatsApp kami 010-200-7055. Jadi kamu jangan ke mana, terus setia lekat rapat bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Pera FM untuk koma aja.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Pera FM ada hiburan aja informasinya. Masih lagi bersama dengan Mira dalam segmen Yap Yong 10 pagi hingga 2 petang. Mira percaya hari ini masih lagi ramai yang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Yelah kan sebab cuti pun dah habis. Jadi suka untuk Mira kongsikan kepada komen semua, terutamanya yang sedang memandu, yang sedang berada di jalan raya. Satu info trafik untuk anda semua ketika ini daripada Lebuh Raya Plus. Setakat jam 9.58 minit pagi ini, ada kerja-kerja penyelenggaraan sedang di jalankan di kilometer 409.7 hingga kilometer 409.9 di arah selatan, iaitu di arah Tanjung Malim menuju ke Lembah Beringin. Jadi disebabkan itu, lorong kanan terpaksa ditutup buat sementara waktu ini. Jadi bagaimanapun, keadaan trafik di sana masih lagi terkawal lah. Pesanan buat semua yo yang sedang dalam perjalanan nak balik tu, jadi sentiasa patuhi arahan papan tanda keselamatan, berhati-hatilah ketika menghampiri kawasan-kawasan tersebut. Biar lambat, biar koma lambat, asalkan sampai juga ke destinasi dan sampai ke rumah yang dan pulang ke yang orang-orang yang tersayang. Jadi sementara sambil-sambil koma sedang memandu nak balik tu, moh layan Mira dulu, ataupun koma ada permintaan lagu, bolehlah hantarkan ke saluran WhatsApp kami seperti biasa 0102007055. Jadi koma jangan ke mana-mana. Sebentar lagi pun kita akan bersama dengan segmen tajaan. Jadi nantikan kamu akan bersama dengan DJ Finas untuk segmen tajaan tersebut. Jadi kamu jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira, lekat setia rapat Pera FM untuk kamu aja.

0: Ipoh ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Komeng aja.

0: Pe Rai FM, hiburan pe informații.
1: Lebih ceria bersama Pe Rai FM. Semayap-yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap-yong untuk koma aja. Yap-yong tentunya untuk koma aja sudah pun 11.01 minit pagi ketika ini. Dan juga seperti yang Mira maklumkan awal tadi, kita ada segmen tajaan hari ini dan kita bersama dengan Desk Resources dan juga sekarang ni kita bersama dengan Puan Hazika. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat dannya.
1: Alhamdulillah. Yalah, setelah kita meraih cuti panjang ni.
2: Yeah.
1: Hari Raya Aidiladha sambung lagi dengan cuti panjang ni.
2: Menyambung
1: cuti. Jadi semua okeylah.
2: Ya, alhamdulillah. Okey saja semua.
1: Okey saja. Seronok dapat cuti panjang. Itulah itu je masa yang kita ada kan untuk spend time keluarga. Okey, baik, hari ni Puan Hazika akan berkongsi dengan kita semua mengenai produk yang tentunya semua orang dah tahu dah. Dengar suara Puan Hazika mesti Nescu. Jadi apa perkongsiannya Puan Hazika, silakan.
2: Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Per FM kita pada hari ini dan tak dilupakan juga kepada DJ yang bertugaslah. Jadi seperti yang dimaklumkan tadi, saya of course lah wakil daripada Nescu Resources. Kita daripada cawangan Perak, the only cawangan yang ada di Perak lah. Jadi lokasi cawangan kita di Ipoh, Ampang, Ipoh, Perak. Siapa yang pernah pergi ke EconSafe Ampang mesti akan nampak kita lah, signboard kuning terbentang dekat depan tu. Nescu Resources, itulah kita. Jadi mungkin ada di luar sana yang tak kenal lagi Nescu ini, tak ada masalah. Hari ini itulah tujuan kita datang hari ini, ya, untuk kita memperkatakan tentang produk kita, ya, iaitu satu minuman makanan tambahan yang sangat baik untuk tubuh badan, iaitu minuman sarang burung walet, semestinya keluaran daripada Nescu. Jadi packaging kita hitam dan kuning, ya, dan kita punya isi padunya adalah 375 ml, dan parti kita berwarna putih pekat dan ligat. Jadi janganlah tertukar, ya. Di luar sana tu ada macam-macam jenis, ya, jenis sarang burung walet, minuman dalam bentuk air ada, dalam bentuk pati ada. Jadi kita daripada Nescu ini packaging hitam dan kuning, isi padu 375 ml, ya, dan pati kita berwarna putih pekat dan likat lah. Jadi untuk cara makan pun mudah sahaja. Ambil 2 sudu besar. Maksudnya tuang sahaja. Buka aja penutup botol itu, tuang sahaja ke dalam sudu besar. Ya, ambil 2 sudu besar pagi, 2 sudu besar malam. Dan minuman sarang burung walet kita ini specialnya lagi, ialah 2 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Makna kata makan boleh, sapu pun boleh. Itulah kita punya specialnya kan. Jadi kanak-kanak seawal 2 tahun sehinggalah warga emas boleh amalkan. Jadi kita memang tak ada campur apa-apa bahan dekat dalam tu sebab kita nak fokus kepada ramuan asli sarang burung walet ni lah. Jadi sarang burung walet kita sesuai untuk mereka yang tak suka apa-apa campuran, nak fokus dengan sarang burung walet sahaja, sesuailah pilih Nescu. Jadi kalau nak bercakap tentang khasiat dia, memang banyak lah. Tak tercakap ni, selama 15 minit ni memang tak cukup masa. Sebab apa? Dia memberi manfaat kepada tubuh badan manusia bermula daripada hujung rambut sehinggalah hujung kuku kaki kita. Apa kita lihat rambut, kuku, ya, kulit, itu semua memerlukan collagen untuk kita maintain lebih kepada kecantikan lah. Okey, kalau kesihatan, kita fokus kepada urat saraf, ya, sakit sendi, kita punya tulang, kita punya masalah asma kan, masalah paru-paru, penghadaman, itu masalah berkaitan dengan kesihatan lah. Jadi kalau tuan-puan ada masalah sakit saraf, sakit sendi, ya, di mana kita rasa macam nak genggam tu rasa tak kemas, ya, ada customer kita datang ke kedai, kita tunjuk sendirilah macam mana bengkak-bengkaknya jarinya tu, tak boleh nak menggenggam, itu kemungkinan ada masalah sakit sendilah. Jadi bila ambil sarang burung walet ni, di mana dalamnya ada kandungan glukosamin, ya, dia membantu menghasilkan kembali tulang rawan itu. ya, tulang rawan kita memang akan semakin menipis lah bila kita dah lama pakai tubuh badan kita ni. Jadi memang makan masa, dia memang akan apa, efek lah kita punya tulang rawan ni, jadi menyebabkan kesakitan di bahagian tersebut. Jadi bila kita ambil sarang burung walet, insyaAllah dia membantu menghasilkan kembali tulang rawan, seterusnya membuatkan kita rasa kurang sakit lah. Itu cara dia membantu. Kemudian bagi mereka ada masalah asma, ia memang terbukti menurut kajian, sarang burung walet ini mampu menguatkan fungsi paru-paru kita. Jadi kalau yang rasa macam tarik nafas tu, rasa macam tak puas, rasa macam tak cukup kan, jadi sesuailah, ya, tercungap-cungap dan sebagainya, boleh amalkan Nescube minuman sarang burung walet kita lah. Kemudian bagi mereka ada masalah sembelit, orang kata tak lawas, bila orang kata sembelit ni dia bawa masalah kepada masalah angin, dia naik ke kepala lah orang kata kan, tangkap kat kepala, tak best kalau badan berangin ni. Jadi macam mana kita nak membuang dengan dengan lebih mudah, boleh amalkan Nescue ya, dua kali sehari ya, insyaAllah dia membantu melawaskan. Kerana apa? Sarang burung walet ini dia tinggi fiber. Ya, tinggi fiber. Kalau orang yang malas makan sayur, malas nak makan buah-buahan yang tinggi serat sebagainya, ambil sarang burung walet ni, insyaAllah dia membantu penghadaman. Sebenarnya kalau nak cerita ni banyak lagi ya, baik untuk kolesterol jahatnya, baik untuk kita punya tiga serangka dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh PM kita lah. Tapi tujuan saya datang ke sini bukan sekadar memberi, orang kata memberitahulah manfaat dan sebagainya. Kita nak terus juga bagi kepada promosi untuk mereka yang mungkin pertama kali nak mencuba, tak tahu nak ambil berapa botol lah ya. Saya tak, pertama kali ni nak cuba berapa botol agaknya sesuai. Jadi saya di sini selalunya sarankan untuk mencuba sebulan. Sebulan tu kita cuba dulu. Jadi kebetulan lah produk kita ini saiznya 375 ml. Jadi satu botol itu penggunaan dia untuk satu minggu ataupun lebih. Jadi untuk satu bulan eloklah ambil 4 botol. Jadi di sini kita nak bagi 4 botol Nescue minuman sarang burung walet dengan harga RM150 sahaja. Berbaloi kan? Jadi kita kenakan juga sedikit caj penghantaran ke rumah. Kiranya kita hantar ke rumah, buat tuan-puan dah sampai barang nanti baru bayar lah. Jadi macam mana nak order? Senang sahaja, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548, 011-3560-5548. Jadi insyaAllah lepas ni kita akan kembali dengan lebih banyak lagi info berkaitan dengan sarang burung walet, insyaAllah.

0: ada saja kami di sini bersama-sama dengan anda, bersama dengan Puan Hazika dari NESQ. Dan tadi Puan Hazika, saya masih terkejut lagi dengan 4 botol 150.
1: Ya.
0: Memang lumayan. Memang untuk sebulan tak payah pening dah. Ya. 150, 4 botol dah settle dah.
1: Memang harga kau-kau kita bagi tu.
0: Memang harga kau-kau. Harga luar biasa kan. Okey, jadi apa lagi perkongsian Puan Hazika untuk pendengar setia yang menggunakan produk NESQ ni, silakan.
1: Okey, baiklah. Tapi sebelum tu, saya nak ulang semula lah apa promosi hari ni. Mungkin ada yang terlepas dengar tadi kan. Tak sempat nak catat nombor telefon dan sebagainya. Jadi hari ni kita daripada NESQ, macam tadi DJ Fina sebut kan, 4 botol RM150 sahaja. Kalau nak ikutkan harga asas sebotol RM180. Bukan selalu kita bagi harga begini. Kita buka promosi pun ia bermula jam 11 ni tadi sampai jam 6 petang. Luar daripada waktu ni kalau nak beli, kena beli harga asal lah. Mana maunya kan. Jadi kita bagi hari ni 4 botol RM150 sahaja. Yang berminat cepat-cepat lah hubungi kita di talian 011-3560-5548, 011-3560-5548. Ya tuan puan, kakak abang, kalau rasa macam takutlah tak pernah order macam mana kan, jangan risau, call saja nombor kita tadi. Nanti pegawai kita akan angkat call, dia akan minta nama dan alamat sahajalah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan penghantaran seawal yang boleh. Nanti kita punya pegawai akan maklum lah bila penghantarannya apa semua kan. Kita akan share tracking number, jadi tak perlu risau, kita bukan scammer yang pastinya lah. Kita kenakan sedikit charge penghantaran juga. Jadi macam saya janjikan tadi, baki lagi 2 minit ni kita nak cerita sikit lah tentang pengalaman pengguna. Jadi mana pengguna kita ni ada masalah berkaitan tulang rapuh. Jadi macam orang kata seorang ibu lah, umur dalam 40-an. Ya, biasalah kita sibuk yang menguruskan rumah tangga, anak-anak dan sebagainya. Jadi orang kata lama-lama tu mula makin tak larat, makin tak bertenaga, mula duduk diam. Kalau sebelum ni aktif ya, buat kerja rumah, main dengan anak-anak. Sampai satu hari tu customer ni anak-anaknya, anak-anak dia masih kecil lah, malah bertanya kepada ibu dia, kenapa nampak mak makin senyap? Ya, tak nak main dengan kita orang dah ke? Macam tu katanya. Jadi kata bukanlah sebab itu. Bukan dia takut sakit, dia tak takut kalau dia sakit, tapi dia rasa macam dia rasa macam hilanglah momen tu. Dia rasa hilang momen tu bila dia sakit ni kan. Tapi nak jelaskan kepada anak yang kecil tu susah. Jadi dia cuma mampu simpan je lah. Sampai dah satu hari tu dia kata dia dengarkan kita tentang NESQ, katanya baik untuk tulang, tulang, masalah tulang ini. Jadi dia pun mencuba. Ya, mencuba saran burung walid. Dia kata alhamdulillah ada perubahan. Kalau sebelum ni rasa macam sakit sangat nak bergerak dan sebagainya, dah ada perubahan. Dia kata sebelum ni pernah lah pergi ke klinik, jumpa doktor, memang kena ambil injection dan sebagainya. Tapi dia kata tak tahulah, macam tak minat lah nak ambil injection hari-hari, tiap-tiap bulan ni kan. Dia nak cari pemakanan yang sihat, makanan tambahan yang boleh diamalkan hari-hari, yang memberi manfaat untuk pelbagai lah masalah kesihatan dia. Dia kata okey, takpelah, cubalah NESQ. Jadi alhamdulillah memberi manfaat yang baik. Ya, dan memang diakui, dia kata dia pergi berjumpa dengan doktor pun doktor puji. Tanya makan apa dan sebagainya. Jadi doktor kata okey, proses je lah kan, kalau ada memberi manfaat ni yang baik, jadi proceed sahaja. Jadi alhamdulillah, itu salah satu orang kata pengalaman pengguna yang positif lah. Kalau nak tanya kita, kalau nak tahu macam saya ni ada kolesterol boleh makan ke, ada orang kata masalah itu, masalah ini boleh makan ke, tak ada masalah. Boleh juga call kita di talian 011-3560-5548. Ya, nak order hari ini, promosi kita buka sehingga jam 6 petang sahaja, 4 botol RM150 dan ada sedikit charge penghantaran lah. Jadi jam dah 11 suku.
0: Boleh je.
1: Jadi kita tutup lah dengan orang kata kita punya tagline selalunya. Ya, jom sehat bersama Nesquil, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi sampai jam 6 ni cepat-cepatlah hubungi Puan Hazikah nanti.
1: Laju-laju.
0: Laju-laju nak dapatkan harga promosi yang orang kata bukan senang tu. Rezekilah untuk anda hari ni yang nak dapatkan dengan harga yang cukup-cukup berpatutan. Okey, jadi terima kasih Puan Hazikah bersama-sama dengan kami dari Nesquil. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus saja setia bersama dengan kami di Pera FM. Mira akan teman rumah sampai jam 2 petang nanti. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM. Tokong aja.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cybersecurity Malaysia.
1: Untuk koma aja.
2: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
3: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan

0: kami itu yuk yuk waktu je ke kemari kita dengar radio Pero FM ni ha. Walaupun ni kami tahu tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada muih ni ada informasi ada hiburan ada buat kata orang macam-macam ada lah untuk kami aja.
1: Masih lagi setia bersama Koma dalam Pera FM untuk Koma aja. Buat Koma yang mungkin ada urusan di luar, orang kata nak uruskan hari ni, nak settlekan hari ni, jangan risau, Koma juga boleh stream kami di mana-mana sahaja melalui aplikasi RTM Klik. Dah tak adalah alasan nak tak dapat dengar kami di radio kan. Dah boleh di mana-mana sahaja menggunakan telefon Koma aja. Ha. Jadi Yop Yong, sambil-sambil Koma dengar lagu tadi, uruskan urusan hari ni, perasan tak pejam celik kita dah pun masuk ke bulan Jun. Sebab apa tau, Mira baru perasan sebenarnya tadi. Ya, maklumlah cuti lama kan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita dah pun melangkah ke pertengahan tahun 2026. Cepat betul masa berjalan kan. Rasa macam semalam baru je kita sambut tahun baru je. Dan tahun baru ni memasukkan kita dah separuh kalender dah. Jadi Mira nak tanyalah kepada korang semua, Yop Yong yang sedang mendengarkan kami di PR FM ni, macam mana perkembangan azam tahun baru korang? Ha, dah tercapai ke belum? Ke masih ramai yang tak tercapai lagi? Ke korang lupa? Ha, cuba mengaku. Ha, orang kata setiap tahun baru kan kita ada new year new me katanya. Ha, tapi cuba mengaku, mungkin ada yang dah lupa, mungkin ada yang tak tercapai lagi, ataupun mungkin yang ada dah suku-suku je buat kan. Ha, jom kongsi dengan Mira di saluran WhatsApp 0102070555. Mira nak baca jugalah Koma punya azam tahun baru macam mana. Sebab kalau macam Mira sendiri, confirm lah belum tercapai kan. Koma pun samalah macam mana. Boleh kongsi dengan Mira, okay? Jangan dibawa pula ke tahun depan pula, jenuh Koma. Jom sama-sama kita capai azam kita yang terkandas tu bersama dengan Mira. Jangan Koma jangan ke mana, Pera FM untuk Koma aja.

Raya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Dabar FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. 11.57 minit pagi dan koma masih lagi bersama dengan Merah untuk Yap Yong segmen 10 pagi hingga 2 petang. Sambil-sambil koma tengah buat kerja dekat pejabat tu ataupun dekat rumah ataupun ada yang tengah memandu, kita nak santuni dululah rakan-rakan pendengar kita yang telah pun hadir menemani Merah ketika ini, ya, sama ada mendengarkan kami di Corong Radio ataupun di aplikasi RTM Klik. Kita ada Kak Cik Intan lah macam biasa. Kita ada Abang Sam. Kita ada Kak Ma nak minta lagu dari Data Rindu Buat Kekasih. Kita ada Kak Liza dan ucapkan hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1 Orang Perak nak minta lagu Retak Ella. Tadi Mira dah tunaikan untuk yang Liza lah. Dan kita ada Yop Afendi daripada Jelapang. Assalamualaikum Mira, selamat tengah hari nak minta lagu daripada Lion Balasan Janji Palsumu. Khas buat kawan-kawan. Kawan-kawan nanti. Okey, baik, Mira akan tunaikan sekejap lagi. Dan kita ada Yop Khalifa daripada Ujung Rintai Antara nak minta lagu Siapakah Milik Siapakah Gadis Itu daripada Jimbara. Dan kita ada juga Yung Amila. Dan kita ada Kak Haziza Bahar daripada Tasik Ipoh hadir juga. Assalamualaikum, dia kata selamat berkonti dan semoga dipermudahkan segala urusannya. Nak juga minta putarkan lagu. Baik, Mira akan tunaikan sebentar sahaja lagi kerana tepat jam 12 nanti kita ada Warta Perak yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahmi bin Muhammad Noor. Jadi sebelum Mira tunaikan, kita akan sama-sama dengarkan dulu isu semasa yang sedang berlaku di sekitar Perak. Jadi korang jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira, Perak FM untuk korang aja.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 12:30 hari. Kemajuan sesebuah bandar tidak seharusnya diukur berdasarkan pembangunan fizikal semata-mata, sebaliknya perlu diseimbangkan dengan seni, budaya dan hubungan sesama masyarakat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Meng berkata, kerajaan komited memperkukuh pembangunan infrastruktur awam termasuk penyediaan rumah mampu milik serta kemudahan untuk rakyat. Menurut beliau, bandar yang moden dan pesat membangun boleh kehilangan identiti serta nilai kemanusiaan sekiranya aspek seni, budaya dan semangat kebersamaan dipinggirkan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Madani Philharmonic Musical Concert 2026, A Tune of Friendship and Unity in Harmony di Auditorium RTM Perak malam tadi. Tambahnya, program berteraskan seni dan budaya mampu menyatukan rakyat pelbagai kaum serta memupuk persefahaman dan perpaduan dalam masyarakat. Keputusan sama ada operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih sejak 24 Mei lalu diteruskan atau ditamatkan dijangka diketahui hari ini. Perkara itu akan diputuskan dalam mesyuarat penyelarasan operasi SAR di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Mesyuarat yang dipengerusikan pegawai daerah Batang Padang itu akan membincangkan status semasa, perkembangan operasi serta tindakan susulan. Mesyuarat dijadual berlangsung pada jam 2 petang dan sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat selesai. Ancaman media sosial terhadap kanak-kanak tidak lagi boleh dilihat sebagai isu teknologi semata-mata kerana ia turut memberi kesan kepada perkembangan emosi dan sosial generasi muda. Pensyarah Kanan Psikologi Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Dr. Satish Rao Apalanaidu berkata, kanak-kanak dan remaja bawah usia 16 tahun masih berada dalam fasa perkembangan penting, khususnya dari segi kawalan emosi, pertimbangan dan keupayaan menilai risiko. Menurut beliau, golongan itu lebih mudah terpengaruh dengan tekanan sosial, budaya mengejar populariti di media sosial serta algoritma yang direka untuk mengekalkan perhatian pengguna dalam tempoh lama. Katanya, tanpa intervensi sewajarnya, negara berisiko berdepan generasi yang celik digital tetapi lemah dari aspek daya tahan emosi dan sosial sekaligus meningkatkan masalah ketagihan digital, kebimbangan dan kesukaran mengawal emosi. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Korma nak DJ belanja lagu? Boleh je di Pair FM untuk korma je.
1: Bila sebab pasal Pair FM semestinya ada hiburan, ada informasinya. Jam sekarang dah pun 12.19 minit tengah hari dan korma masih lagi bersama dengan Mira dalam segmen Yuk Yung 10 pagi hingga 2 petang. Dan tiba masanya untuk ruangan yang paling korma tunggu-tunggu dulu, iaitu segmen seleksi pendengar. Dah ramai dah pun dan meriah dah WhatsApp Pair FM ni semuanya menunggu untuk Mira putarkan lagu kegemaran masing-masing. Mira cuba untuk usahakan sehabis baik untuk korma pendengar-pendengar yang Pair FM sayangi. Buat korma yang dah pun mula kan perjalanan sekarang ni, tengah hari ni kan, mencari makan tengah hari tu, Mira harap lagu-lagu yang Mira nak putarkan lepas ini dapat naikkan balik mood koma tu. Barulah ceria sikit nak makan dengan kawan-kawan pejabat tu nanti kan. Tak adalah monyok je muka tu, nanti nak sambung kerja pula pukul 2 nanti lah, pukul 12 lebih dah ni kan. Biasanya inilah masa-masa kritikal sebenarnya. Muka dah jadi monyok, kita pun dah, otak kita pun dah mula tepu, mata pun dah mula layu dah, sebab kita buat kerja daripada pagi tadi. Dan inilah masa yang kita boleh gunakan untuk recharge balik tenaga sepanjang untuk teruskan sehingga jam petang nanti, 4 hingga 5 petang nanti kan. Jadi jom kita layan dulu lagu pilihan rakan-rakan pendengar kita di Pair FM ni. Korma jangan ke mana-mana, terus setia lekat rapat bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang. Pair FM untuk korma aja.

ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
1: FM, hiburan berinformasi.
2: Untuk koma aja.
3: Untuk koma aja.
4: Untuk koma aja.
5: Untuk koma aja.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan post, fikir dulu sebab apa yang kita kongsi cerminan siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

FM di udara menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Pintar Manjung dan Kilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2 dan Lenggong 94.2. Perak FM, radio rasmi negeri anda.

0: Saya bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: FM ada hiburan, ada informasinya. 12.59 minit tengah hari dan kamu masih lagi bersama dengan Merah dalam segmen Yup Yung 10 pagi hingga 2 petang. Selesai sudah putaran lagu permintaan untuk ruangan seleksi pendengar. Ramai yang memintakan lagu, ramai yang hantarkan permintaan lagu di saluran WhatsApp kami dan Merah pun dah tunaikan seperti yang Merah janjikan sebentar tadi. Agak-agaknya kamu dapat tak naikkan semangat kamu tengah-tengah hari ni kan? Maklumlah kita dah pun mencecah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi kamu kita sama-sama menantikan siaran untuk kita sambung siar ke National FM bagi berita utama satu tengah hari sekejap lagi dan panduan bersama Muslimin dan Muslimat semua yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini, masuknya waktu solat Fardhu Zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.17 minit tengah hari nanti. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira Perak FM untuk koma aja.
0: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap
2: remaja pandu melulu di Sipar Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Session Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita. Ya, jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Di surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insya-Allah kita boleh tersenyum saat sakit, kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

Masih lagi serta menemani kamu di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Pukul 1.32 minit tengah hari dan kamu masih lagi bersama dengan Mira dalam segmen Yop Yong pada jam 10 pagi hingga 2 petang. Selamat menunaikan Fardu Zuhur buat semua muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan kami di Perak FM. Semoga ibadah kita semua dipermudahkan dan diberkati. Baiklah, sebentar lagi kita akan dengarkan bersama-sama tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari sehingga jam 2 petang. Dan selepas jam 2 petang nanti, kamu jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Perak FM kerana DJ Eli pula akan menemani anda sehingga jam 7 malam. Dan pada tepat jam 3 petang hingga 5 petang, DJ Eli tidak kesorangan. DJ Eli akan bersama dengan Pak Ya untuk seloka pantun dan juga moh kita nyanyi. Jadi terus lajakkan sehingga 18 jam sehari koma bersama dengan kami di Perak FM. Yang baik moga kekal di hati, yang kurang moga dimaafi. Saya Mira, jumpa lagi koma semua di lain hari tapi di siaran dan waktu yang sama. Perak FM untuk koma aja.

0: Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intim Ipoh.
1: Lepas tu kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat. Tuan-tuan, saya nak bagi satu amalan saya dapat daripada guru saya. Guru saya dapat daripada almarhum Tok Guru Harundin. Kalaulah satu dewan ni amal, Allahu Rabbi, tetap boleh bayang tak alirham Tok Guru Harundin berapa banyak pahala dia? Anak murid dia tak tahu berapa ribu. Wakaf dia, infak dia tak tahu berapa banyak. Lah anak murid dia pi buat pula program, pi ziarah pula makam dia di California tu, pi baca Quran pula. Berapa hari duk pi California, bukan nak pi seronok apa, nak pi baca Quran tok guru. Sayangnya anak murid pada dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Siapa yang campak rasa sayang kalau tidak Allah? Idza ahabballahu abdan qala li Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Kan Abu Hurairah kata, idza ahabballahu abdan, bila Allah sayang pada satu-satu orang hamba, qala li Jibril, dia akan beritahu, hey Jibril, aku sayang sangat ke hamba aku ni. Fahib, andaklah kau sayang juga, Jibril sayang. Summa yuqalu li Jibrilu ahli sama innallahu yuhibbu fulanan. Jibril buat puman pula, puman pada seluruh penduduk langit, Allah sayang pada fulan bin fulan. Hendaklah kamu semua sayang. Semua penduduk langit sayang pada dia. Kemudian turun. Summa yunzalu ila ahli sama. Turun kasih sayang kepada ahli dunia, pada ahli ard, pada ahli bumi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Guru saya kata, kalau kita ada problem, ada masalah, ataupun tuan-tuan nak pertingkatkan cepat amalan kerohanian kita, amalkan suratul Fatihah 99 kali. 99 tis'awatis'in marrah, 99 kali kullu yaum, setiap hari, within 30 days, 30 hari. Amalkan Fatihah 99, lebih tak apa, 100 lah kita kata 100. Amalkan Fatihah, tapi ambil yang asal, 99 kali. Ambil 99 kali, amalkan 99 kali. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Laju-lajulah sikit. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang tu nak habis mahu sebilang. Memang tak ada lah. Amalkan 90. Dalam tempoh 30 hari, jangan tinggal. Kalau tuan-tuan dah sampai hari yang ke-29, lupa. Berlaku tak? Berlaku. Saya dua kali. Satu, waktu tu lagi 2 minggu nak habis. Waktu tu saya kat Melaka, saya ada program di Masjid Al-Azim. Program macam ni juga, program apa tu, tausiah, dia buat qasidah. Bagi tausiah sikit. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Baru best. Saya tak letih. Ini sampai pukul 1. Aku seorang. Yang tu 15 minit cakap, rehat, qasidah. Zaharuddinul Muayyar. Relax. Apa tu sambung balik kan? Buat di Melaka. Malam tu lepas habis dekat pukul 10.30. Apa tu campur dengan jamuan lagi. Jamuan saja sejam. Tausiah berapa minit kan? Balik-balik tu saya konon nak tidur sekejap. Tidur terus subuh. Habis hari tu. Terus start balik. Yang kedua, lagi best. Tinggal lagi 4 hari nak habis. Saya baru balik Korea, penat gila. Melancong Korea, balik Korea tu, ya Allah, hari tu memang betul-betul tak larat. Tertidur juga. Bangun-bangun dah, Allah, dah subuh dah. Terlepas ulang balik start. Tuan-tuan amalkan. Tapi tak apa tuan-tuan, percayalah, yang tuan-tuan lupa tu dilupakan Allah, ditidurkan Allah. Kenapa? Maknanya kita tak cukup 30 hari. Allah nak lanjutkan lagi. Buat selama 30 hari ni, dalam tu ada kandungan ihdinas siratal mustaqim. Hei Tuhan, tunjuk aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat. Kalau tuan-tuan ada orang saleh, orang beriman, tok guru yang tuan-tuan rasa dia orang baik, orang saleh, orang Allah bagi nikmat, bayang wajah dia tak apa. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab kita nak minta petunjuk pada Allah. Lepas tuan-tuan amal, habis 30 hari, 99 kali, kan? Itu terpulang, tuan-tuan nak buat 7 kali sehari ke, tuan-tuan nak buat 40 kali sehari. Tapi saya syorkan selepas pada itu, tuan-tuan amal 40 kali. Every day 40. Sebab dulu saya dapat daripada guru saya juga, sekarang dia dah jadi YB, saya tak nak sebutlah nama dia. Dia suruh saya amalkan Fatihah 40. Apa maksud Fatihah 40? Fatihah 40 kali. Tapi daripada almarhum Tok Guru Harundin, amalkan 100 kali. 99 kali tadi. Kita minta, ya Allah, tunjukkan aku jalan. Sebab jalan hidup kita ni tuan-tuan penuh dengan pancaroba. Okey? Baik. Okey, ini perjalanan kita. Inilah perjalanan kita tuan-tuan. Alam roh, kemudian alam kandungan dalam perut mak kita. Ni sekarang kita ada alam dunia, tak lama lagi kita masuk alam kubur, alam barzakh. Kemudian kita akan masuk alam kehancuran. Ni kita tak tahulah. Kalau orang tak masuk alam kubur, dia masuk alam kehancuran, alam semesta, kiamat. Kan? Kemudian kita akan dibangkitkan hari kebangkitan. Kemudian kita akan dibawa ke mahsyar. Kan? Di mahsyar inilah. Nanti kita akan ceritakan satu persatu. InsyaAllah. Kalau ada kesempatan, kemudian di situlah kita tercari-cari syafaat. Kemudian hisab, ditimbang amal kita. Waktu ni, waktu yang sangat getir. Dan sehingga kan Rasulullah beritahu pada Aisyah. Aisyah tanya Rasulullah, adakah, itu nanti kita akan bacalah sekejap lagi. Adakah orang yang cinta itu akan ingat kepada yang dicintai? Nabi kata tak. Amma inda thalatha mawadhi'a fala. Nabi kata, tiga checkpoint di akhirat nanti, dia tak akan ingat kepada orang yang dia kasih. Dia tak akan ingat. Dia tak akan ingat. Mak punya sayang pada anak. Satu orang anggota bomba cerita. Dia uruskan satu accident. Ini kisah benar tuan-tuan. Cerita pada abang bomba. Dia uruskan accident. Habis satu keluarga mati. Yang selamat hanya bayi. Bayi tu dipeluk kemas oleh mak dia. Dalam mak mati. Tapi erat tu macam hidup. Dia punya erat peluk tu ni dalam menangis wah, bayi selamat sebab dalam genggaman. Airbag pun tak boleh tolong. Mak dia punya air lagi power. Tapi mak dia mati. Sayangnya mak pada anak sampai ke mati. Ada kisah saya dengar daripada Al-Fadil Datuk Ustaz Syamsuri Ahmad. Dia cerita ada satu kisah ni, kisah benar juga. Bapak pergi ke tengah laut, pagi kan surut, air surut, kan? Air cetek pergi tengah, tak sedar, tiba-tiba dah, air dah pasang. Nak balik tu, ni bapak ni, duk nyawa-nyawa ikan ni, duk anak kecil, duk pegang nak selamatkan anak, sayang. Tapi Nabi kata, amma inda ma'tia salah sama wadi'an falah. Tiga tempat ni dia tak akan ingat. Hisab, yaumul hisab, penyerahan catatan amal. Kan? Mizan, imma ayyakhifa wa imma ayyuthqal. Waktu timbangan kita, mizan, sama ada kita ni ringan ataupun berat. Waktu tu pun kita tak akan ingat. Telaga Kausar. Kemudian sirat. Cerita pasal sirat. Lepas tu last sekali, sama ada syurga ataupun neraka. Kita ni semua bakal jenazah. Bakal jenazah. Sebab tu tuan-tuan, laki-laki terutamanya ada peluang hantar jenazah, hantar. Ziarah orang sakit, kalau ada peluang, kan? Imam Qurtubi pesan, kalau kita ada peluang untuk duduk sebelah orang yang sedang nazak, itu terbaik. Yang Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ingatkan orang yang nak mati di kalangan kamu. La ilaha illallah. Kenapa? Sebab dia lupa tuan-tuan. Waktu orang tengah duduk dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut apa? Mabuk. Wahum sukara. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kamu mabuk. Ini cerita sebelum penurunan ayat pengharaman arak. Sukara-sukara tu apa? Mabuk. Sakaratul maut, mabuk nak mati. Maknanya dia dah tak sedar. Dia dah tak sedar. Dia dah lupa. Yang datang tu dia tak ingat. Nanti dia tanya, kau siapa? Lah mak, saya anak mak. Saya jangan tonton, jangan paksa dia. Ni ni mak, ni mak cik, ni saya ni, ni piah piah piah piah. Piah. P I A H piah. Dia punya tak payah, kawan tu dah tak sedar lah. Biasa, biasa kita, kau siapa, dia tak kenal, dia tak ingat. Bini dia sendiri dia tak ingat, anak dia sendiri dia tak ingat, jiran dah petah lagi, orang jauh-jauh dia dah tak kenal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu tu dia duduk berlawan ni, aku nak ingat apa ni, tiba-tiba dengar la ilaha illallah, ha, yang ni lah yang aku nak sebut. Lepas tu Nabi suruh bagi ingat. Macam-macam ujian tuan-tuan, orang nak mati ni berdasarkan kepada, kan? Sebab tu Nabi kata, ikra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat hadis tak eh, tapi boleh amal. Bacakan yasin pada orang yang nak mati. Kenapa? Sebab ujian nak mati ni begitu dahsyat, kata ulama. Ujian dia macam-macam. Nanti dia nampak setan datang dalam rupa. Setan bukan lagi nak suruh orang yang nak mati sakaratul maut ni pergi disko, pergi apa, main judi, pergi minum arak, pergi buat maksiat, pergi berjoget. Tak. Waktu tu target dia murtad. Nak pesongkan akidah. Dia datang dalam rupa bentuk mak dia. Nak. Ni mak nak. Ni mak. Kan. Mak dah rasa matilah dalam agama, Buddha nak, mati dalam agama, Kristian nak, mak dah kena seksa. Ha, dia dah jadi confused. Eh, biar benar ni. Syaitan datang. Biasa tak tuan-tuan datang dalam hidup kita ni, tiba-tiba mari persoalan-persoalan. Kan Nabi kata, persoalan tu jangan layan. Kan? Waktu tu datang, dia, tiba-tiba datang kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita duduk dalam keadaan sakaratul maut itu, yang terngiang-ngiang dalam jiwa hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, every time selepas solat, guru saya pesan, jangan tinggal la ilaha illallah 200 kali. Sehari, satu hari 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang, oh sedap tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada peluang majlis zikir masuk. Saya selalu pesan, saya selalu kata, kita ni kadang-kadang majlis ilmu sudah banyak. Bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita kurang majlis zikir. Sebab itu kadang-kadang orang berilmu banyak tapi adab tak ada. Jiwanya mati, akhlaknya teruk. Sombongnya bukan main. Ilmu banyak tapi sombong. Ilmu banyak tapi tak boleh amal. Yang paling penting tuan-tuan, datang majlis zikir. Zikir itu akan bantu kita waktu duduk sakaratul maut, ya, tuan-tuan dirahmati Allah. Inilah gambaran kita. Satu hari nanti kita akan duduk dalam tu. Ini waktu, kan? Waktu terus berjalan tuan-tuan, kan? Sebab tu Allah berfirman.

sabr demi masa. Masa ni Allah sumpah dengan masa. Kenapa? Masa sangat miracle. Kita semua 24 jam tapi kita punya masa tak sama. Ada orang pagi tadi dia start dengan tahajud dulu. Ada orang pagi tadi pergi salat subuh berjemaah. Ada orang pagi ni dia dah baca Quran surah Waqiah. Ada orang dalam dewan ni dia sudah duha tadi. Ada orang hari ini dia puasa. Ada orang hari ini dia dah khidmat pada mak ayah. Mak, ni sarapan mak, ni ayah, ni sarapan ayah. Ada orang pagi tadi dia dah salam mak ayah dia. Ada orang pagi tadi dia dah telefon mak ayah. Kita ni dengar semua tak sempat. Tak sempatlah. Subhanallah. Ada sahabat saya, subhanallah, punya sibuk hari siang subuh tak pernah tinggal jemaah. Tahajud kita tak tahulah, dia tak pernah cerita. Lepas tu pergi hantar anak pergi sekolah, apa kedebak, pergi pejabat, pergi kerja pula. Tengah hari ngajar kuliah Zuhur, petang sambung pergi kerja. Balik malam kuliah Maghrib. Balik kuliah Maghrib Isyak apa, ada usrah pula, pimpin usrah pula. Balik usrah cerita pula, pergi tengok buku sekolah anak apa lebih kurang. Lepas tu tak tinggal dia punya apa tu, surah Al-Mulk sebelum tidur. Witir tak pernah tinggal, every day tak pernah. Zikir sentiasa, ada manhaj dia, zikir tak pernah tinggal. Saya hari ini nak bagi sebanyak-banyak amalan, nanti saya akan bagi lagi. Zikir tak pernah tinggal. Tuan-tuan tahu yang bantu saya buat slide ni siapa kalau bukan isteri saya? Tuan-tuan tahu yang gosok baju ni siapa? Kalau yang sediakan baju siapa kalau tidak isteri saya? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kadang-kadang kita selalu lupa appreciate pasangan kita kan. Itu yang orang selalu kata, behind a successful man is a woman. Kan? Belakang satu orang lelaki adalah satu orang perempuan. Itu kita jawab pula. Itu baru seorang, bayangkan empat. Kau mana pun nak pergi ke situ juga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini masa. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, orang yang beriman tuan-tuan, dia bangkit esok dia kiamat, dia rasa macam dia baru tidur. Baru sekejap, tak puas lagi. Siapa pula kejut aku ni? Rupanya dah kiamat. Kan sama kan? Kita tidur di dunia pun macam tu kan? Kalau tidur tu sedap, tilamnya tilam lembut. Saya pernah jumpa tilam harga RM40,000 tuan-tuan. Ya Allah, tilam RM40,000. Siapa nak tidur ni? Ni King Kong mana tidur? RM40,000 tilam. Orang kaya tuan-tuan. Biasa je. Perabot RM120,000. Perabot dia, satu bilik tu RM120,000. Tuan-tuan pergi dekat, pergilah dekat KL tu yang daripada Itali kan. Subhanallah. Cadar yang terbaik, tilam yang terbaik, warna yang terbaik adalah putih. Kenapa? Dia ada kaitan tuan-tuan. Color-color ni semua dia ada kesan aura. Sebab tu minta maaf cakap ya. Kalau tuan-tuan solat colorful kan, boleh khusyuk, tapi mudah lagi khusyuk kalau color putih. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi tidur di hotel, tuan-tuan rasa tenang je. Kenapa? Rasa macam sedap je. Padahal rumah kita pun sejuk juga, aircon juga, kemas juga. Color tu tadi. Tuan-tuan bila duduk dalam putih, tuan-tuan akan ada rasa ketenangan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, masa ni adalah satu yang sangat miracle, tak sama. Sebab tu Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Manusia ni sering kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, orang beriman. Tak cukup sekadar beriman, wa amilus salihat, dia amal saleh. Dia beramal dengan iman. Dia laksanakan tuntutan syahadah. Ramai orang rasa macam dia dah beriman cukup lah. You jangan kata ke I tau. Dia tegur dia, akak pakai baju tu biar elok-elok. You mak jaga mulut you. You jangan kata ke I. Bila dia kata I, kita pun tengok ke I dia tu. Sebab bagi dia cukup dengan iman. Jangan pertikaikan iman saya. Jangan pertikaikan akidah saya. Itu antara saya dengan Tuhan. Tak cukup iman. Wa amilu salihat. Dia mesti beramal salih. Wa tawasaw bil haq. Mesti dia juga ingat mengingati dalam kebenaran. Benda betul-betul tuan-tuan. Benda betul cakap je, jangan takut. Jangan takut tuan-tuan.
benda benar nyatakan. Wa qul ja al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jangan takut. Ada orang takut nak cakap kebenaran. Bimbang. Takut apa? Takut nanti tak naik pangkat. Takut nanti jawatan tak ada. Takut nanti kena transfer. Takut nanti jangan tukar. Aku pun takut juga. Tetapi yakinlah dengan Allah. Hilangkan kerisauan dan ketakutan kita itu dengan Allah. Bukan berani sangat pun aku ni. Kan? Biasalah tuan-tuan takut. Tapi pindahkan ketakutan itu dengan Allah. Nyatakan kebenaran. Yang betul kita katakan betul. Yang salah kita katakan salah. Mesti ada prinsip. Ini saya heran umat manusia ni hidup di dunia ni tak ada prinsip. Boleh berubah. Wa tawasaw bis sabr. Dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Okey? Tentang Allah gandingkan hak dengan sabar. Kenapa? Bila tuan-tuan nyatakan kebenaran, tuan-tuan pasti akan diuji. Oh, tuan-tuan. Hidup ni memang ujian, tuan-tuan. Penuh dengan ujian. Pagi, petang, siang, malam kita akan diuji. Kita selalu mengimpikan bila kita dah bertaubat, bila kita nak jadi baik, kita selalu mengimpikan, merasakan bahawa jalan depan kita itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Tak. Lagi tinggi kedudukan tuan-tuan dengan Tuhan, lagi rapat dengan Tuhan, maka lagi teruk akan diuji. Orang tanya pada si Rasulullah, ayyun nasi ahsyaddul bala. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling teruk diuji? Nabi kata apa? Al-anbiya. Nombor satu nabi-nabi, summa salihun, kemudian orang-orang saleh, summal amsal fal amsal. Lagi teruk tuan-tuan, lagi rapat tuan-tuan dengan Allah, lagi kuat tuan-tuan nak jadi orang baik, lagi kuat tuan-tuan nak jadi orang saleh, lagi dahsyat ujiannya. Dan ujian ni tuan-tuan jangan ingat ujian macam jawab peisa. Dia datang dalam bentuk fikiran. Dia datang dalam bisikan hati. Dia datang dalam keadaan pelbagai. Sebab itu Allah gandingkan, menyatakan kebenaran. Nak pergi jadi orang yang memperjuangkan hak, nak duduk dalam kebenaran, kita mesti sabar. Sabar, sabar dan sabar. Ya, baik. Baik, peringkat kehidupan manusia ini perjalanan kita tuan-tuan. Perjalanan kita di dunia ini. Okey. Pertanyaan pada diri kita, umur kita berapa? Ramai orang suka merahsiakan umur dia. Terutama orang perempuan. Mungkin tak tahu ada sensitif, kalau tanya umur orang sensitif. Tetapi sebenarnya ya tuan-tuan, guru saya ajar ya. Saya pernah bertemu lama ni, cerita lama, zaman saya bujang lagi. Saya ziarah Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala di ma'hadnya di Derang waktu tu. Ni lama punya cerita ni. Saya pergi rumah ni saja, pergi ketuk rumah. Saya waktu tu dua orang dengan sahabat. Saja pergi ziarah, kalau di Kedah tu ada Pak Sumit. Saya pernah dengar Pak Sumit tu, dah duduk Perak ni dah tak jauh. Pak Sumit, biasa dengar nama. Seorang ulama di Kedah, arif billah, yang disebut-sebut min awliya illahi salihin, di kalangan orang saleh. Tuan-tuan Google pun tuan-tuan boleh baca cerita pasal Mak Sumit. Dia orang arif billah. Ramai ulama-ulama dunia pun datang Malaysia ziarah dia. Guru saya, baru ni guru saya cerita, saya balik Kelantan. Dia kata kami pergi ziarah Pak Sumit. Pak Sumit kata waktu kami sampai-sampai, dia kata tadi hampa duk mai, Pak Su dah

dekat dia, Pak Su, saya tolong bagi satu doa Pak Su. Dia bagi satu doa. Ha, tuan-tuan nak doa ni? Nak? Untuk anak ke untuk sendiri? Alah, doa jumpa jodoh. Ini kalau doa laki-laki lah. Kalau untuk perempuan, dia kena tukar wad dia punya tu lah. Dia punya bazan dia tu. Allahumma inni uridu. Dia bagi saya banyak doa. Tapi yang aku hafal doa ni satu je. Allahumma inni uridu an atazawwaja. Allahumma inni uridu an atazawwaja. Faqaddirli minan nisa' ahsanahunna khulqa wa khuluqa ta'atan hafizatan tuwafiquni wa uwafiquha wa tughni fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku nak kahwin. Uridu an atazawwaja, aku nak kahwin. Takdirkan padaku, faqadirli minan nisa, di kalangan perempuan-perempuan, ahsanahunna khulqa wa khuluqa, yang terbaik pada ciptaannya, khulqa wa khuluqa, akhlaknya dan kejadian rupanya. Ta'atan, ta'at. Hafizatan, terpelihara. Tuwafiquni wa uwafiquha, dia boleh bagi manfaat pada aku, aku boleh bagi manfaat pada dia. Wa tughnini fi dini, yang boleh mengkayakan agamaku. Wa dunyaya, dan mengkayakan duniaku. Okey, ha, itu doa daripada Pak Sumit. Saya dapat amma. Sampailah kahwin. Okay. Banyak lagi, banyak. Tapi saya tak sempat nak cerita.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Jom dengar Perak FM 18 jam setiap hari dari teman Ilya Buang aka Pak Ya untuk koma aja.

Assalamualaikum semua, dah pun 2.04 minit petang. Kembali dengan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pena FM, menemani koma dan segmen Mokebang Rabu pula ya. Semalam kita bertemu di udara, hari ini pun

0: kasih semua dengan Pilihan FM tiga ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, ada DJ Fina dan juga Mira, dan pertama komo segmen Yup Yong tadi ya. Baik, untuk jam pertama kita berhibur seperti biasalah ya. So, sambil kita beristirahat, ada beberapa makan tengah hari, ada yang baru nak mulakan kerja dalam zon klasik atau zon nostalgia sebenarnya 1890-an ya. Hingga jam 3 petang. Hari ini saya dah pun bagi tahu apa punya tema soka pantun kita hari ini, yang bertemakan SOMBONG. Sombong. Menarik-menarik kan. Okay, banyak pantun dah pun direka petang ini. Nampaknya Haji Barudin dah bagi pantun bertemakan sombong. Yaya Saleh pun dah bagi pantun. Anwar Alias bagi dua pantun. Ada menyapa saya juga, terima kasih banyak. Reka-reka lah pantun apa pun, dua kerak pun tak apa ya. Ini saya tengok dekat Facebook Eli Fazilah. Dekat WhatsApp kita macam biasa di 010-200-055. Nampaknya ramai macam cari idea lagi tu. Kalau dapat ni lagi jelly. Tak apa ya. Tak bagi masa tu koma. Satu jam dari sekarang untuk kita dalam buka gelanggang suka pantun 3-4 petang tu. Ilya Buang aka Pak Ia.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Adengan ye, the more

0: Rabu Zahra, insyaAllah ya. Elia Abu akan bersama kita dari jam 3 hingga 5 petang nanti. Kita ada suara pantun dan juga moh kita nyanyi. Okey. Dan ketika kita rancangkan tajan petang ini bersama dengan DCM Herb Legacy dan juga cakapnya saudara Muhammad Zulkifli ataupun Zul. Dah pun bersedia di ujung talian. Assalamualaikum Zul.
1: Waalaikumsalam Encik Eli.
0: Ya, nampaknya petang ni di Pernah FM, petang cerah di sini. Macam mana keadaan di sana tu Zul?
1: Yalah, kalau kat sini di Kedah ni memang hujan lah hari ni.
0: Hari ni hujan?
1: Hujan, dah 2 hari dah seharian.
0: Oh, ya, Alhamdulillah. Sejuklah sikit kat utara ni ya, belum lah utara. Okeylah, bersama di Sehab Legacy petang ini, silakan Zul.
1: Baik, terima kasih Encik Eli. Assalamualaikum dan juga selamat petang kepada semua pendengar Radio Perak FM yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada, yang dengarkan di frekuensi dan juga di RTM Klik. Bersama dengan saya Zulkifli, jurucakap dari DCM Hub, semestinya kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya dalam DCM Hub, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua. Okey, baik, dan juga kita nak kongsikan manfaat dan juga kebaikan perfai ini, yang mana perfai ini sebotol berisi padu 325 ml dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfai, semestinya kita ada sarang buruh walid, delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini saya berikan jaminan memang sangat sedap sebab apa? Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu berikan kesan positif seawal sebulan saja penggunaan. Alhamdulillah, ini juga antara feedback terbaru daripada pelanggan kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada, dengarkan sampai ke penghujungnya nanti sebab saya nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk anda hari ini. Okey, dan satu lagi juga, yang mana untuk perfai kami, dia kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan untuk perfai kami dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan untuk semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera Buatan Muslim, dan juga semestinya kita ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, insyaAllah sebentar nanti di hujungnya nanti sebelum kita nak break seketika untuk dengarkan lagu nanti, saya akan kongsikan untuk anda promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua kita dapatkan untuk hari ini, insyaAllah. Okay, dan satu lagi juga, yang mana untuk saya nak terangkan kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan produk perfai ini secara konsisten. Yang pertamanya, sarang burung walid perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita, yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi. Pengambilan perfai inilah yang adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang, insyaAllah. Dan seterusnya pula, yang mana selain yang mungkin yang ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai ini bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, pengambilan perfai yang konsisten ini dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Okey, dan untuk sebelum ini, kita jual kepada anda semua sebotol perfai Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 ini. Sebotol perfai kita jual RM155. Tapi untuk hari ini, untuk pendengar-pendengar setia RJ Eli dan juga pendengar-pendengar setia Perak FM yang terus dengarkan ketika ini, kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini sahaja, yang mana untuk 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Dan kita ada percuma penghantaran untuk hari ini sahaja. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. 9882436 dapatkan 4 botol Perfai dengan hanya RM150 sahaja dan percuma penghantaran. Ini untuk hari ini sahaja. Dan untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik, abang, kakak dan sebagainya, dengan lepaskan peluang untuk dapatkan DCM Hub, yang mana untuk hari ini Perfai kami Pati Sarang Burung Walid yang sangat terbaik untuk anda amalkan untuk berikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Jom kita berehat seketika, ingatkan kita terbaik, lepas kita sambung semula.
0: Baik, Zul.

0: kembali bersama dengan Zul di sana untuk ancaran-ancaran kita. Silakan Zul.
1: Baik, terima kasih semua. Alhamdulillah. Mungkin juga ada yang terlepas tadi untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa dengan Risau. InsyaAllah kita akan kongsi semula untuk anda semua. Dan kepada anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati memandu tahu bahawa kenderaan itu baik-baik insyaAllah. Okey, baik, saya Zul akan temankan anda dalam DCM Hub. InsyaAllah lebih kurang lebih dalam 6 minit lagi untuk saya bersama dengan anda semua. Yang kalau tadi ada terlepas untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa, tak apa, saya ulang semula. Untuk hari ini, kita nak jual kepada anda semua untuk Perfai kami Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1. Untuk hari ini 4 botol Perfai dengan harga RM150 sahaja. Percuma penghantaran. Jadi hubungi kami sekarang. Yang mana untuk dapatkan promosi ini 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey. Bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga, ringan untuk buat kerja-kerja harian. Dan bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walid perfai ini, ia sangat membantu untuk kita kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan 4 botol perfai RM150 sahaja, percuma penghantaran. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, acik, abang-abang, akak-akak sekalian, jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Sebab apa? Dalam perfai ini kita ada kolagen semula jadi datangnya dari sarang burung walid dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Sebab kami memang ada testimoni. Bukan satu, bukan dua orang, tapi melebihi ribuan orang yang telah menggunakan, berpuas hati dengan kesan selepas amalkan Pati Sarang Burung Walid perfai kami. Alhamdulillah. Jadi dah ada semua yang lepaskan peluang untuk akan dapatkan sekali lagi untuk nombor telefonnya di 014-988-2436. 014-988-2436 untuk dapatkan 4 botol perfai hanya RM150 sahaja. Percuma penghantaran untuk hari ini sahaja. Okey. Dan kita juga ada kebaikan perfai ini untuk remaja ya, dan juga untuk yang warga yang berusia. Tapi saya nak kongsikan terlebih dahulu untuk remaja. Sebab apa? Bila kita amalkan perfai ini untuk yang golongan remaja ini, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Tapi bukan itu sahaja. Kalau kata remaja, semestinya lah tadi saya kongsikan tadi, mesti kita juga nak berikan kebaikan kepada warga yang berusia, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, acik. Ini saya nak kongsikan untuk anda semua. Yang mana dia dapat mengurangkan masalah urat saraf dan juga melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan kita. Kemudian, bagus untuk masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Okay? Ini antara kebaikan perfai untuk warga yang berusia. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini. Yang mana 4 botol perfai hanya RM150 sahaja. Hubungi kami sekarang 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Sebab apa? Hari ini percuma penghantaran. Hari ini sahaja. Okey. Kita dapatkan 4 botol perfai dengan harga RM105 sahaja. Okey. Dan kalau kita dah kongsikan manfaat, kebaikan kan. Jadi saya nak kongsikan cara penggunaannya. Sangat mudah. Okay? Untuk yang mungkin tengah yang travel. Sangat mudah. Boleh bawa ke mana sahaja. Yang bekerja ke, mungkin yang bersawah ke, yang berniaga ke, yang bertani ke. Ini kena ambil cepat-cepat untuk berikan tenaga untuk anda melakukan aktiviti harian anda, insyaAllah. Cara pengambilannya adalah 2 kali sehari minimum. 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan 15 ml, dan juga ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kemudian, ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kemudian, kanak-kanak seawal usia 3 tahun ke atas, insyaAllah boleh ambil dengan satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Lelaki dan wanita, senang cerita, boleh ambil dan juga boleh amalkan perfile kami, insyaAllah. Jadi, untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan hari ini saja dengan kebaikan, manfaat dan juga kelebihannya. Testimoni dah ramai, alhamdulillah. Jadi, untuk anda semua untuk dapatkan hari ini, 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja. Percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Okay? Dan kepada anda semua sekali lagi, mungkin juga anda terlepas, tak apa, jangan risau. Saya nak ulang semula untuk di sini yang terakhir ini. 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja, percuma penghantaran untuk hari ini sahaja. Dia tak boleh esok, lusa, tulat, tak boleh. Untuk hari ini sahaja. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, jangan lepaskan peluang. Okay? Dapatkan sekarang, yang mungkin juga yang driver lori dan sebagainya, nak memerlukan tenaga harian yang cukupnya, dapatkan profil kami. 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Untuk dapatkan 4 botol perfai dengan harga RM150 sahaja, percuma penghantaran, insyaAllah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah menggunakan DCM Hub perfai kami yang sangat terbaik, insyaAllah. Kami doakan kepada anda semua dalam keadaan baik, dan juga yang baru nak menggunakan boleh terus menggunakan perfai kami, insyaAllah. Kita jumpa lagi,
0: insyaAllah,
1: dengan DJ Ali dan juga lebih yang terbaik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
2: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4-5 petang di Pre FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi.

0: anak ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Tinggal di kampung, udara segar, pucuk sayuran tak perlu beli. Kan?
1: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Lagu klasik Mala Segar menjadi kenangan hingga abadi.
0: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Cakap besar berdegar-degar. Buat kerja satu pun tak menjadi.
1: Allahuakbar.
0: Ini bunyi siapa ni?
1: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah makan padi. Saya pendengar Perak FM Tegar. Tak kiralah apa pun.

0: Okey, namanya Payah dah masuk konti ni. Tak sama kita macam biasalah. Payah selalu datang awal ya. Kenapa? Boleh rehat dulu ya. Boleh ambil mood. Mood konti kan. Rasanya Payah dah makan dah. Makan tengah hari kan. Dah ada kuku tiga ni kan. Dua lebih lah. Okey, jangan lupa ya. Hari ni kita ada slogan pantun yang penting makan sombong ya. Okey, nampaknya Ayah Saleh dah bagi dah pantunnya. Terima kasih Cik Ayah. Terima kasih Moftah Jaafar. Kamu juga boleh saksikan kami secara langsung nanti mesti apa ni Facebook Perang FM ya. Saya akan set kan dan juga di TikTok Perang FM pun ada. Okey. Nampaknya Moftah dah bagi satu pantun. Nanti dia akan bagi lagi dekat kita punya Facebook. Juga ada Haji Baharudin. Terima kasih banyak Haji. Haji bagi dua pantun. Yang penting makan sombong ya. Kak Alawiyah pun dah bagi. Terima kasih Kak Awi. Selamat petang semua. Selamat petang Liza. Selamat petang Hita Chot ini apa kami petang ni di Facebook Penang FM. Jadi saya tengok kat Facebook Andy Fazilah. Juga ada Pak Su Omar. Pak Su Omar dah bagi dua pantun. Terima kasih sombong ni. Terima kasih Maimim dah bagi pantun. Kita ada Solehah Din. Kalau boleh kau bagi tahu lah dari mana eh. Itulah saya bagi tahu kamu dari mana. Macam Hamidah Yahyan. Dari mana Hamidah? Mendengar Perang FM. Mak Isa-Isa eh. Liza pun ada. Terima kasih banyak. Dari kampung Cik Zainah Cemor. Okay? Nantikan bersama kami nanti. Dan Pak Ayah akan bersama kita macam biasa 2 jam ya. Jam 3 hingga 5 petang nanti.
1: Awesome, Ellie dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama koma setiap Rabu di PRFM le. Atau untuk kau.

0: ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Jiwa yang kacau bawa bersabar, banyakkan zikir, tenanglah diri.
1: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah makan padi. Tak pandai masak boleh belajar. Tak reti bahasa menyakitkan hati. Hanya anak ayam di atas pagar turun ke tanah menanam padi. Penat bekerja, dah rasa lapar. Masak cincai je janji jadi.
0: Anak ayam di atas pagar turun ke tanah memakan padi. Melihat adik jantung bergegar.
1: Amboi.
0: Akan kupinang jikalau.

0: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran Perlembagaan.
5: Kedaulatan Undang-Undang.
6: Kesepanan dan Kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.

0: Hai, temani RMS. Atuh, kamu dengar lah segmen Mohon Kebang bersama DJ Eli dan Ilya Buang, a.k.a. Pak Ya, setiap hari Rabu, 2 petang hingga 7 malam. Bersama dengan Dema, kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau, Perak FM Mendunia.
1: Awesome, Eli dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama koma setiap Rabu di Perak FM lah. Atau untuk kau.

0: Assalamualaikum semua, dah pun 3-2 minit petang kembali bersama saya Eli dan juga Ilya Buan di Konti. Assalamualaikum Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
0: Alhamdulillah, baik sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Ya, awesome?
1: Eli dan koma pun awesome.

0: Datang juga. Okey Pak Yang, cepatnya masa berlalu Pak Yang kan.
1: Yelah,
0: Raya Haji lepas dah.
1: Ya, ni dah masuk bulan 6.
0: Bulan 6 dah,
1: tengah-tengah tahun dah.
0: Okey,
1: rasa baru lagi raya kan. Ni ada orang minta lagi Pak Ya lagu raya satu. Raya dah habis. Dah seminggu dah.
0: Kan? Raya apa tu? Raya puasa. Haji. Raya puasa sudah.
1: Raya puasa.
0: Raya haji pun sudah.
1: Raya lain-lain pula.
0: Tunggu tahun depan aku kan. Okey. Okeylah Pak Ya. Namanya Pak Ya pun dah sampai konti alhamdulillah. Pak Ya kan. Okey, memang hari Rabu ni Pak Ya orang kata setkan masa tu datang ke konti Pan FM.
1: Insya-Allah daripada setiap hari setiap minggu kalau saya ke mana-mana, saya hari Selasa saya kena balik.
0: Ya, betul.
1: Kalau hari Rabu saya balik takut tak sempat.
0: Kecuali Pak Ya ada urusan di luar negara, pergi luar overseas ke, bercuti sebagai apa. Kerja-kerja lain Pak Ya. Okey, macam biasa untuk jam pertama ke Pak Ya ni, Pak Ya 2 jam je sampai FM ya. Bayar lebih yang lebih kan kena bayar lebih apa dah. Kurang je Pak Ya. Okey, kita ada sloka pantun. Sloka pantun kita hari ni tema dia apa Pak Ya?
1: Sombong.
0: Menarik kan Pak Ya kan? Dia punya tema tu menarik.
1: Ya. Antara sifat yang tidak disukai oleh Allah kan.
0: Maksudnya rugi orang sombong ni Pak Ya.
1: Ya, orang tak nak kawan.
0: Kan? Bila kita tak sombong, sombong. Kita boleh kawan dengan orang.
1: Bila kita tanya pun tak tahu.
0: Murah rezeki Pak Ya kan. Okey, kita nak baca dulu pantun kiriman pada Yaya Salih Pak Ya.
1: Okay,
0: ini tengok dekat muka buku Petang FM. Dan petang ni Pak Ya, yang Pak Ya kita boleh secara langsung bersama kita petang ni. Di muka buku Petang FM boleh nonton kita. Dekat TikTok Petang FM boleh. Pak Ya tengah melayan dekat di TikTok sana tu kan. Ramai ni. Kalau korang nak hantar ke Pak Ya pun ke TikTok pun boleh.
1: Boleh.
0: Okay. Patut dua kerat boleh, empat kerat boleh Pak Ya.
1: InsyaAllah.
0: Baik, kita baca pantun kiriman Yaya Salih dulu Pak Ya.
1: Yaya Salih ya.
0: Silakan.
1: Ini dia. Kain berwarna corak bersambung.
0: Ya.
1: Dipakai nyonya pergi kenduri. Apa guna sikapnya sombong? Kelak ruginya diri sendiri.
0: Kan betul. Pak Ya ni berapa lama dah dalam bidang artis ni? Bidang seni lah.
1: Yang betul-betul saya... dalam kaca TV bermula daripada 96 maknanya dah 30 tahun lah.
0: 30 tahun. Jadi antara yang Pak Ya mesti hindar ialah sombong.
1: Sombong.
0: Sebab tu Pak Ya tak ada di sini hari ni. Cuba kalau Pak Ya sombong, orang tak panggil lah kan. Itu antara rahsia Pak Ya lah.
1: Itu bila
0: so bertahan.
1: Selalunya yang sombong ni tahan lama insyaAllah. Kalau kita sombong sekejap je, orang panggil pun mungkin orang tak kenal. Sekali je lah. Lepas tu tak payahlah.
0: Iyalah.
1: Susah buat kerja.
0: Action sangat ya. Okey, yang kedua ni kita baca kiriman pada Muftah Jafar. Dia kata pergi sekolah naik kereta. Sarapan pagi bersama family. Alhamdulillah, bersyukur kita minggu ini bertemu kembali. Aduh, tak ada sombongnya pun.
1: Tak sombong.
0: Tak sombong.
1: Tak sombong.
0: Tak sombong ni kita punya tema sombong. Muftah. Okey, kita baca kiriman Haji Barudin pula.
1: Okay, rosak atap ditiup angin. Turut rosak palung bumbung.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan kawan suka naik angin. Cakap besar perangai sombong. Dengan kawan dan dengan orang sombong ni.
0: Ya. Yeah.
1: Satu angin, naik angin ni pun payah juga barang ni.
0: Barang je bayar kan.
1: Salah tanya pun dia naik angin.
0: Daun sirih daun betik. Dibuat ubat jika direbus. Perangai sombong orang getik. Bila dia datang orang merabus.
1: Elok tu kan. Alamak, dia sampai dah.
0: Dia rebus.
1: Dia
0: kata berebus Pak Ya. Merambus. Okey, terima kasih Haji Halijah Hamzah. Ada bagi salam kepada kita. Assalamualaikum jadi yang Pak Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Awi kita berluas.
1: Okey.
0: Kak Awi ni dia mesti ada sebab apa dia suka pepantun. Terima kasih banyak Kak Awi.
1: Pantun dia. Salah makan perut kembung. Pergi ke farmasi beli ubat.
0: Ya. Yeah.
1: Kita hidup janganlah sombong. Nabi takkan mengaku umat.
0: Iyalah, berat tu.
1: Berat tu.
0: Yeah.
1: Okey, satu lagi.
0: Okay?
1: Dalam lombong banyak ikan. Bawa kail pergi memancing.
0: Ya. Yeah.
1: Usahlah sombong dengan kekayaan. Datang perompak disapu licin.
0: Padahal betul. Okey, dah berlagak sangat Pak Ya.
1: Berlagak sangat. Ambil kau.
0: Okey. Baik, kita sambung pandai-pandai Pak Ya.
1: Okey, jom.
0: Baik, temanya sombong.
1: Sombong.
0: Baik.

0: Okey, tema kita petang ni itu sombong, bayang kan?
1: Yeah,
0: macam payah lah, dunia artis ni kan macam-macam ragam, bayang kan? Payah, mesti payah jumpa dengan artis-artis yang macam sombong-sombong.
1: Ada.
0: Mesti ada kan?
1: Ada. Kalau tapi yang lama-lama tu kadang-kadang dia bukannya dia sombong, kadang-kadang dia malah nak layan, mungkin lah kan?
0: Iyalah.
1: Tak boleh kita kata dia sombong.
0: Ya.
1: Kadang-kadang dia pun
0: mungkin tengok dia penat kot.
1: Dia penat kan?
0: Sehingga orang tu payah, dia nak cakap pun kena pilih orang tu.
1: Betul.
0: Dia tak cakap dengan semua orang.
1: Macam ni cerita sikit lah. Macam Imuda kan,
0: pengalaman dia.
1: Imuda ni kalau kita dari jauh kita pagi-pagi dia dia sekadar kat tangan je. Dia macam tapi kalau kita betul-betul mengadap dia, dia sembang okey. Dia tak sombong sebenarnya. Tapi mungkin sebabkan pengalaman dia nak layan orang, dia pun dah penat.
0: Penat kan?
1: Antara apa artis yang saya suka.
0: Okey. Yang lain-lain tu payah. Kalau macam artis yang muda-muda sikit tu macam mana?
1: Yang muda-muda pun ada yang jenis sombong, yang kita syuting berhari-hari tapi tak bercakap dengan kita kan.
0: Ada
1: dia
0: juga.
1: Geng-geng ada, tapi yalah, kita anggaplah dia tu macam mungkin dia malu ke ataupun disegan kita kan.
0: Mana sangka baik lah bayangnya.
1: Kadang-kadang dia nampak kita, dia nak tegur tapi dia malu.
0: Dia segan kot.
1: Tapi ada juga yang jenis bila kita tegur sekali, melerik-lerik
0: pula.
1: Okay,
0: tapi rasanya kalau dia nak cari pengalaman dalam bidang seni, rasanya eloklah jangan sombong dengan Pak Ia lah. Sekarangnya boleh kita berkongsi apa ni, ilmu kan, dalam bidang seni ni kan, bayang kan?
1: Betul lah, kita bertukar-tukar pengalaman.
0: Ya, betul-betul.
1: Jadi artis kena campur dengan semua.
0: Betul-betul. Okey, kita Pak Suma kita tak baca lagi, bayang.
1: Okey, Pak Suma. Janganlah belagak sombong macam katak bawah tempurung.
0: Ya.
1: Walaupun harta tinggi melambung, budi bahasa juga yang disanjung.
0: Betul. Kalau pergi ke Tanjung Katong, jangan lupa ke Pulau Seberang. Kalau nasib tidak beruntung, jangan sombong dengan orang.
1: Terima kasih Pak Su. Itu Allah Ta'ala je punya sifat.
0: Ya, kan? Kita ni tak layak pun nak sombong.
1: Tak boleh. Tak apa benda pun kita punya.
0: Okey, Muhammad Muhaimin, Pak Ya.
1: Muhammad Muhaimin.
0: Terima kasih bagi pantun ya. Dia kata, Assalamualaikum Jeli dengan Pak Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya memang gebang katanya.
1: Ya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Walaupun pangkat tinggi dan kedudukan, jangan sombong kepada sesama sendiri. Kalau kata bos tu dia suka sembang orang bawah ni, itu antara bos yang terbaik lah. Bos yang tak sombong kan, dia kata nak marah orang mana mahu.
0: Macam kat dunia ni Pak Ya kan, apa yang kita sombong kan Pak Ya kan?
1: Tak ada apa pun.
0: Tak ada apa pun. Okey, kalau korang nak berkongsi kami di kita punya live, boleh Pak Ya? Kita tengok nanti siapa yang hantar dekat live kita. Lepas ni kita nak tengok di mana Pak Ya? Kita tengok pula dekat kita punya buku hijau.
1: Buku hijau.
0: Apa nombor buku hijau kita bayar?
1: Buku hijau kita 010-200-7055.
0: Baik, kita tengok pula dekat yang menonton kita sekarang ni, Pak Ya. Ramai yang menonton ni. Kita ada Liza menonton kita. Dekat Mo Cik Zainal Cemoh. Kita ada Ita Chow juga menonton kita. Liza Moftah. Moftah. Okey, tadi ini baru dia bagi pantun sombong. Cepat ya baca kan.
1: Ikan kembung dicuri gagak. Bawa terbang ke pokok kari. Jangan sombong, jangan berlagak. Kelak nanti kawan lari.
0: Wah, sedap memang ya. Ikan kembung
1: dicuri gagak.
0: Bawa terbang ke pokok kari. Jangan sombong, jangan berlagak. Dan nanti kawan lari.
1: Okay.
0: Tiba Tawa mana daripada Sabah. Terima kasih selalu Tiba Tawa. Kak Zah, mana pantun Kak Zah ni?
1: Zah Seron. Tak ada pantun ya?
0: Duduk tapa. Sekarang duduk betul gajah. Kan? Okey, kita tengok lagi. Kita tengok dekat buku hijau apa ya. Wasabi. Kita ada Azwa Kelakangsa. Terima kasih Azwa. Tak sabar nak kata bagi Elie Pak Ya baca pantun ni.
1: Okey, baca dulu.
0: Saya baca.
1: Burung tiung terbang tinggi, burung merpati mencari sarang. Kalau sombong meninggi diri, ke mana pergi dibenci orang?
0: Betul-betul.
1: Kalau kita nak tahu orang sombong tu macam mana? Antaranya yang saya tahulah, yang saya pernah dengar orang cakap, kalau jalan mendongak. Orang sombong kan, dia mendongak, tengok orang pun tengok, mendongak je kan. Kalau kita tengok dari depan-depan, nampak lubang hidung dia.
0: Tapi kadang sombong Pak Ya, dia tak, kadang tak semestinya daripada gerak-geri dia Pak Ya.
1: Dari segi senyuman pula
0: ada juga.
1: Ada yang jenis
0: ada
1: yang
0: sombong. Ada senyum dia pilih orang.
1: Tapi kadang-kadang ada dia sombong dengan meninggi diri ni, ada beza kot. Dia tak sombong tapi meninggi diri. Contoh, aku kalau dapat budak ni,
0: cakap besar pula. Cakap besar.
1: Sombong dia macam dia macam dia tak pandang orang.
0: Dia pilih-pilih bulu lah. Tapi dia pernah jumpa lah Pak Ayah, satu kenuri lah.
1: Aha.
0: Nuri, sekadar berkongsi lah.
1: Aha.
0: Kan, berkongsi pengalaman, dia pergi kenuri, ni rumah orang yang berpangkat lah. Saya pergi kenuri, sebuah hotel. Sebuah hotel. Jadi, dia orang ni, suami sini tuan rumah lah. Jadi, ini kan tetamu kan, tetamu. Jadi, kita boleh nampak lah. Ini kadang-kadang, suka tengok apa, suka perhatikan orang juga. Masa muda-muda tak suka tengok, bila dah saya suka tengok. Suka perhatikan orang.
1: Karakter
0: dulu agak masa muda kita tak terlepas pandang kan. Saya perhati tengok kan, nampaklah cara dia bersalam tu, dia macam dia ni, dia, tetamu ni kalau kita kenuri, kita kena sama rata sama tetamu. Tak kisah dia tu dari mana, orang kampung ke, kawan rapat ke, tetamu tetap kita hormati kan. Tapi nampak macam dia ni sikit lah. Mungkin agaknya dia rasa suami dia berpangkat kot. Jadi dia nak bersalam pun tengok macam pilih-pilih orang jugalah tengok kan.
1: Sampai kan, ada jumpa orang macam ni
0: kan, sampai ke suami dia payah kan terpaksa tepuk dia, suruh dia salam kita. Macam sekali Pak Ayah boleh bayangkan apa yang cakap masuk Andy tu kan.
1: Faham.
0: Sebab kita tak kenal dia. Suami dia kenal suami kita. Kita tak kenal dia. Macam tu.
1: Kadang-kadang ada juga orang jenis suami dia orang biasa, macam biasa je. Cakap kau aku kira. Kita pun cakap lah, awak ada macam ni. Tapi bila-bila kata datuk dia ni suka datuk ni kalau dia bila kita dengar bini dia cakap datuk, alamak, aku salah orang cakap. Tu ada juga kan. Ada juga yang jenis dia jumpa orang kalau tahu orang tu ada pangkat, bergambar beria.
0: Macam Pak Ayah lah. Dah tahu Pak Ayah ni retis kan. Dari jauh dah. Ni senyumnya sama gelinga.
1: Lepas tu kalau pula ada orang dia tahu budak ni main sengkit ke apa ke, dia buat tak tahu, kadang-kadang marahnya budak ni.
0: Ada. Kadang-kadang tu lah Pak Ayah, bila kita bercampur orang, kita tengok seling kita tu kan. Yong Yati dari Jurong Bala, Tok Intan. Ceratak Mekah cantik bunganya, tumbuh liar dalam lombong. Sebelum kenal isi hatinya, usah cepat menuduh sombong. Ini pesanan daripada Yati pula.
1: Setengah orang dia pendiam.
0: Macam tadi ibu dah tadi lah Pak Ayah kan, dia penat kot, letih.
1: Dia tak banyak cakap. Tapi kalau kita kenal dia, dia sembang
0: boleh. Memang lah kan. Yang kedua Pak Ayah,
1: sutera indah dibuat kelubung. Sakut mari dalam di dahan bidang. Di dahan bidara. Hamba ini bukanlah sombong, cuma berat mulut tak banyak bicara.
0: Yong Yati dia mengaku. Dia mengaku dia orangnya bukanlah sombong. Tapi mungkin pemalu.
1: Mungkin
0: dia tak ramah.
1: Dia merendah diri. Apa orang kata adalah istilah bahasa Inggeris apa kompleks dadah. Dia ni macam dia bila nak jumpa orang dia rasa macam aku ni siapa lah, aku ni tak layak lah kan. Dia berasa macam tu.
0: Terima kasih Yong. Satu dia bagi nasihat okay, sebelum kena isi hatinya, usah cepat menuduh sombong. Dan juga dia mengaku diri dia Pak Ayah, hamba ni bukanlah sombong, cuma berat mulut tak banyak bicara. Okey baik. Okey, terus saja bersama kami. Kalau ada nak telefon kan Pak Ayah, nampaknya ada telefon hijau-hijau ni. Siapa
1: kan? Dah ada ke? Okey.
0: Sambung kita ambil
1: sambung lagi ya.
0: Sambung dulu baik. Ya, ini lebih kurang kalifah Pak Ayah. Dengan lagunya Kata Sombong.
1: Kata Sombong. Ya, okay, baik.

0: Okey, macam mendengar Pantai FM, terima kasih banyak-banyak. So, ke pantun kita hari ini, kita dah buka gelanggangnya Pak Yang, ya?
1: Yeah.
0: Dengan temanya sombong.
2: Awesome, Ellie dan Pak Yang pun awesome juga. Bersama koma, setiap Rabu di PRFM le, atau untuk koma.

0: ke depan tu kiriman Khairul Azmi, Pak Ya.
1: Yeah.
0: Dia hantar dekat wasabi kita, buku hijau. Okay. Apa dia kata, Pak Ya?
1: Ambil rebung di tepi perigi.
0: Uh-huh.
1: Hendak dimasak gulai lemak cili api.
0: Oi, sedap tu.
1: Apa guna hidup sombong?
0: Mm-mm.
1: Ah, salah. Diri sendiri yang rugi.
0: Oh, tak kena tu. Tak kena dia punya pembayang.
1: Rima dia lari.
0: Mm-hmm. Khairul Azmi. Eh? Okey, baik. Terima kasih Pak Ngah Lenggong. Terima kasih. Okay. Pak Ngah Lenggong bagi pantun. Satu pantun.
1: Okey.
0: Silakan.
1: Pergi memancing ikan tenggiri.
0: Yeah.
1: Dapat pula ikan parang.
0: Aduh.
1: Jangan suka menyombong diri. Mm-hmm. Nanti dia benci orang.
0: Kan senang pantunnya kan?
1: Okey.
0: Geri. Rang.
1: Okay.
0: Terima kasih banyak ya, Pak Ngah Lenggong.
1: Okay.
0: Terima kasih Pak Ngah.
1: Apa lagi?
0: Okey, sama lagi dekat kita punya apa ni, wasabi kita ya. Kita di bawah pulak ayah. Okey, ini dia. Abang Man. Arin Salak.
1: Okey.
0: Cuaca cerah ceria katanya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Abang Man.
1: Okey. Kupas kelapa berisi tombong.
0: Yeah.
1: Makan tombong bersama Cik Lina. Hidup di dunia usah sombong.
0: Mm-mm.
1: Di akhirat esok nanti dihina. Okey, pembalasannya.
0: Ya. Yeah. Okey, tengoklah siapa yang panggil kita ni.
1: Okey.
0: Okey, baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ni?
2: Dah dapat ilham dah Kak Eli, Pak Ya.
0: Ilham.
2: Kak Eli dan Pak Ya pun
0: awesome. Terima kasih.
2: Ini Ain ni Pak Ya. Memang dapat ilham pantun bertemakan sombong ni.
0: Ya, silakan, silakan.
2: Ilham dah.
1: Ayo.
0: Macam mana bunyinya tu?
2: Okey. Pantunya berbunyi begini, okey.
1: Ya. Yeah.
2: Masak gulai sayur larebong. Masak bersama ikan aruan. Masak gulai sayur larebong. Masak bersama ikan haruan. Jangan terlalu angkuh dan sombong. Kelaklah nanti dibenci kawan.
0: Ya, baik. Terima kasih, Ain.
1: Ain.
0: Ya, okey. Baik, kita baca pula kiriman pantun Azwa Kuala Kangsar, Pak Ya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum, Ali, Pak Ya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dia bagi dua pantun ni.
1: Burung tiung terbang tinggi.
0: Yeah.
1: Burung merpati mencari sarang.
0: Uh-uh.
1: Kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang? Satu lagi. Rosak tiang kerana condong. Tiang condong cepat robohnya.
0: Yeah.
1: Rosak orang kerana sombong. Orang sombong cepat jatuhnya.
0: Ini betul ni. Ya Allah, takutnya ni. Patut ni, Pak Ya. Orang sombong cepat jatuhnya. Itulah.
1: Itulah.
0: Baik, terima kasih banyak. Sombong banyak macam ikan kembung. Terima kasih Ayah Cumi. Dia kata dari Sayung ke Kota Lama, lepas makan ke Botol Kiri, orang sombong tidak ke mana, akhirnya diri tinggal sendiri.
1: Betul.
0: Baik, yang kedua, Pak
1: Ya. Ikan kembung, ikan tenggiri dimakan orang rumah kenduri. Hidup sombong meninggi diri, alamat tidak berkawan sampai ke mati.
0: Ya.
1: Betul lah.
0: Tapi ada tak orang yang dulu tak sombong, sekarang sombong, Pak Ya? Dulu Pak Ya rasa dia pun okey je, tak sombong. Tiba-tiba sekarang sombong pula. Macam
1: bila
0: mana
1: dah dapat kerja baik, gaji dah besar, pendapatan pun tinggi, mulalah tak nak campur orang.
0: Yeah.
1: Kan? Buat rumah pun jauh-jauh pada orang.
0: Macam kawan-kawan kampung sekampung Pak Ya lah.
1: Yeah.
0: Masa dulu masih tak ada apa-apa lagi. Kan sekarang ni dah jadi orang senang.
1: Jadi orang senang. Lain pula caranya.
0: Lain pula caranya.
1: Nak jumpa ada appointment? Tak ada. Tak ada, tak apa. Banyak.
0: Kadang-kadang Pak Ya sekarang ni kena ada reunion kan?
1: Ya.
0: Jumpa kawan-kawan lama Pak Ya. Macam mana?
1: Kawan-kawan lama tu kadang-kadang bukan masa reunion. Jumpa di luar.
0: Jumpa di luar.
1: Baik. Adalah yang saya ada masalah sikit kan. Nak jumpa tengok-tengok pegawai tu dia. Kan? Tapi dia buat macam tak kenal je. Dia cakap pun
0: orang cik, kawan lama tu, kawan sekolah lah.
1: Kawan sekolah.
0: Gitu.
1: Cakap cik, cik tak boleh cini-cini.
0: Hanya kenal dia tu.
1: Rencik-rencik pula kan.
0: Aduh.
1: Tapi bila masuk dalam grup, Dia ni siapa? Dia buat tanya pula siapa-siapa.
0: Dia bagi tahu dia lupa ke?
1: Ataupun tak dia lupa takkan.
0: Ataupun dia hilang ingatan.
1: Kalau hilang ingatan tak boleh lah jadi pegawai.
0: Okey. Mari sosial petang ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Opah lah tu.
1: Alamak.
0: Tak apa, tak apa.
1: Kena minum ayam pun ni.
0: Okey, opah ada pantun ya, Pak.
3: Yeah,
0: baik, silakan, silakan.
1: Halo, opah.
0: Mana kau opah ni? Dah hilang.
1: Opah ni pemalu ni.
0: Tapi tak sombong.
1: Tak sombong. Dia malu.
0: Maksudnya malu. Okey, kita baca dululah dekat Wasabi kita, Pak, ya. Hasil wang batas saja. Apa dia kata, Pak, ya?
1: Gadis jelita jalan di kampung. Ukir senyuman hati tertawan. Janganlah kita bersikap sombong. Baikkan hati, banyakkan kawan.
0: Terima kasih. Terima kasih Eddie dan Pak Ia tadi. Yang ramah musa suaranya. Terima kasih banyak. Asyik Wan Batu Raja, eh. Okey, kita bawa ke bawah lagi, Pak Ia.
1: Siapa tu?
0: Okey, Murni kata cakap pilih orang tu pilih bulu lah tu. Pilih bulu pun kategori masuk dalam.
1: Pilih bulu ni dia macam nak tengok dia punya sama level lah.
0: Sombong juga tu macam tadi cerita tadi tu. Kan? Lebih kurang sama juga tu. Kita tengok lagi di bawah, Pak Ia. Wawa Ahmad. Kuala Terengganu.
1: Ni pantun ke puisi?
0: Tak tahulah. Tengoklah kita tengok, Pak Ia. Bacanya.
1: Kita cari, Pertama, beli kentang tak dihitung. Beli bersama buah dukung. Rezeki datang bergunung-gunung. Menjadi kaya janganlah sombong.
0: Yang kedua dia kata.
1: Okey, yang kedua. Pergi ke kedai membeli mesin. Jahit baju untuk kenduri. Janganlah sombong sesama miskin. Nanti kita tak, kita yang malu sendiri.
0: Yang ketiga ni
1: ada lagi satu.
0: Sini satu lagi.
1: Kalau ketam pergi sawah. Kalau ketam pergi sawah, lintah pergi di tepi jalan. Kalau kita sudah kaya, jangan sombong kepada saudara sekalian.
0: Terima kasih Wawa. Lega Wawa dah. Kita dah baca dah pantun dia.
1: Berilah macam ayat dia.
0: Kan? Walaupun kita jenuh menengok yang kita senang nak baca ni. Kadang-kadang tu dia mau tak bagi perenggan pun. Sampai hati
1: sambung dia.
0: Sambung macam-macam baca apa, Pak, ya?
1: Baca puisi.
0: Okey, assalamualaikum. Saya Intan katanya.
1: Okey.
0: Tapi tak tahu dari mana Intan. Intan entahlah. Okey, apa dia kata, Pak Ia?
1: Pergi pasar beli sotong. Luka jari keluar darah. Hidup jangan terlalu sombong. Takut mati orang tak main ziarah. Tak main ziarah tak apa. Siapa nak kuburkan dia? Kubur
0: ini berat ni, Pak Ia. Kalau tak main ziarah ni berat ni, Pak Ia. Okey, assalamualaikum Elian, Pak Ia.
1: Ayu
0: dah taparut. Terima kasih Ayu. Kak Ayu kita. Apa dia kata?
1: Okey. Pergi ke hulu mendayung sampan. Sampan bocor tiada beratap. Sombong diri tak guna simpan. Bila susah seorang meratap.
0: Gitu ya. Pergi ke laut menangkap udang. Jala diturun ke laut dalam. Sombong ilmu tu ibarat gelang. Cantik di luar, kosong di dalam.
1: Ibarat gelang.
0: Yalah, gelang tangan ni, Pak, ya. Sengah tu nampak macam padat kan. Tapi sebenarnya dalamnya kosong.
1: Kosong.
0: Itulah masuk-masuk.
1: Kalau
0: tak
1: padat, berat lah ya.
0: Berat lah gramnya. Yang ketiga, Pak, ya.
1: Ayam berkokok hari nak cerah. Petani bangun pergi ke bendang. Sombong kejap terasa megah. Lama-lama diri sendiri yang kecundang.
0: Hidup kita ni, Pak Ia, yang jumpa macam-macam jadi seorang, Pak Ia. Kan? Macam-macam manusia kita jumpa, Pak Ia, kan? Okey, terima kasih. Rin Hani, Allah lama taping. Terima kasih, Rin. Okey, Pak Ia nak baca pantun Rin ni.
1: Pergi ke pasar membeli tenggiri. Ikan tenggiri dari seberang. Kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dibenci orang.
0: Terima kasih Rin.
1: Tak payah sombong lah.
0: Banyak patut nasihat petang ni, Pak Ia, ya. Terima kasih banyak. Saya tengok lagi di bawah, Pak Ia, ya. Untuk kita punya Wasabi. Okey, sebelum kita dengar lagu ini pada Haji Sharudin, Taman Kedang Jaya.
1: Haji Sharudin.
0: Dengar Haji, Pak Ia baca.
1: Mari memancing di tepi lombong. Dapat seekor ikan tenggiri. Dalam hidup ni janganlah ada perangai sombong, bodoh sombong. Nanti orang tak suka dan mendekati diri. Orang jauh ke? Satu lagi. Rumah siap tak ada bumbung. Mandi guna ayo pilih. Jangan rugi orang bongkak sombong. Nanti jiran sebelah pun tak ambil peduli.

0: Omar ada bakat menyanyi.
1: Terus saja dalam rancangan Moh Kita Nyanyi.
0: Setiap Selasa dan Rabu di talian
1: 05 545 8559.

0: Pantas ke pantas Pak Yang ya. Hari ini kita akan makan sombong. Banyak di pantas-pantas bagus-bagus tuan Pak Yang. Pantun nasihat ya. Pantun salin ingat mengingati kan.
1: Okey. Semua orang tak suka orang sombong kan?
0: Ya. Tak
1: ada yang suka.
0: Sombong ni ada ke dilahir-lahir sombong Pak Yang? Ataupun sombong tu memang dia sendiri yang mereka-reka sombong dia. Tak ada saya orang lahir dengan sombong.
1: Saya ada.
0: Ada.
1: Baru ni saya tengok cucu saya baru lahir 3 hari 4 hari sudah. Dia tak cakap sini saya pun. Dia diam je. Sombong pun.
0: Dia nangis tak susu je.
1: Tak
0: cakap kan?
1: Tak cakap.
0: Saja Pak Ya. Okey, Abang Fanny Jelapang. Tema hari ni sombong katanya. Apa yang baca Pak Ya?
1: Pagi-pagi pergi ke lombong. Nampak burung membuat sarang. Jangan suka bersikap sombong. Nanti akan di pulau orang. Pulau orang
0: Pergi ke kedai beli ikan. Ikan dia beli ikan kembung. Perangai yang baik kita utamakan, jauhi dari belagak sombong.
1: Putus tali boleh disambung. Disambung oleh anak Pak Wan. Jika kita bersikap sombong, nanti tak siapa yang sudi hendak berkawan.
0: Itulah yang pasal nasihat.
1: Sombong ni rugilah. Bagus. Pergi kot mana pun rugi.
0: Terima kasih Abang Fendi. Kita tengok lagi dekat sini Pak Ya. Tengok di bawah sikit lagi kan. Okey, kita baca kiriman pantun daripada Mona pula.
1: Mona.
0: Terima kasih Mona.
1: Burung tiung, burung nuri, burung merpati mencari sarang. Kalau sombong meninggi diri, kemana pergi dia benci orang.
0: Betul.
1: Anak nelayan menebar pukat. Pukat ditebar di tepi tanjung. Sombong bukan tanda hebat. Rendah hati lebih disanjung.
0: Jangan kita rasa sombong kita hebat.
1: Itulah.
0: Kan?
1: Selalunya ni macam itulah. Orang sombong ni dia kata, aku lagi bagus lah daripada kau.
0: Kan? Aku lagi berpangkat
1: lah. Aku lagi berpangkat.
0: Duit banyak.
1: Hebat. Kan? Yang jadi dia sombong tu.
0: Itulah. Takut makan diri payah kan?
1: Betul. Syaitan ni, dia yang orang kata, makhluk yang paling sombong. Tapi dengan Allah dia sujud. Kita ni yang sombong ni, ai semayang pun malas. Apa nak jadi tak tahulah.
0: Tak tahulah bayar ya. Okey, kita tengok ni ada opah lagi ke? Assalamualaikum Pak.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, itulah, tapi tak apa, saya tahu opah tunggu. Okey, opah pantun dua ya.
2: Ya, pantun dua.
0: Opah batuk.
2: Okey. Okey, boleh ke?
0: Boleh.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asal burung dari rebung.
1: Okey.
2: Batang pinang tumbuhnya tegak. Masa susah tak ada pun sombong. Bila dah senang mula belagak.
0: Susah tak ada sombong pula.
2: Masa susah tak ada sombong.
0: Dah senang belagak.
2: Bila dah senang mula belagak.
1: Yang senang tu pun sikit je. Bukan senang banyak.
0: Bila nak air kawan.
2: Lagi satu lagi. Bunga kenanga si bunga tanjung. Mari taruh atas peti. Duduk di dunia jangan sombong. Anak pergi semua orang benci. Itulah dua je.
0: Mesti ada apa ada pengalaman jumpa orang sombong banyak ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Kalau sombong-sombong sangat, mati nanti tanam sendirilah.
0: Boleh ke?
1: Mana maunya. Kena juga orang yang buat kan.
0: Okey, kita tengok lagi Pak Ya.
1: Okey.
0: Saudara Jani Sohol, Tanjung Tualang. Sampai kali yang Pak Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Satu pantun Pak Ya.
1: Naik perahu ke Pulau Sayong. Singgah sebentar beli pulasan. Kalau diri sudah disanjung, jangan sombong lupa daratan.
0: Betul macam opah cakap tadi lah Pak Ya. Masa tak ada apa-apa tak sombong. Bila dah ada sikit sombong pula. Okey, seterusnya kita baca kiriman pantun dari Yop Kulut Leto pula.
1: Yop Kulut Leto.
0: Flat SB Road. Ni apa ni berterabur bantuan Pak Ya.
1: Dia sambung ke tepi
0: pula. Sambung ke tepi ke tengah.
1: Buah ciku, buah papaya. Sebiji hanya RM1. Poket penuh jalan bergaya. Poket kosong jalan pun sengit.
0: Ini sombong je kot. Tapi sombongnya mana tu ya? Sombongnya tu poket penuh lah kot.
1: Poket
0: penuh jalan bergaya. Poket kosong jalan pun sengit.
1: Orang kata ngepak.
0: Okay.

0: 3.41 petang bersama Eli dengan Pak Ia dalam sloka pantun kita petang ni, Pak Ia. Kombo awesome, Eli dan Pak Ia pun awesome juga. Okey, Pak Ia. Sekarang tengok dekat muka buku DJ Eli pula.
1: Muka buku
0: kita baca aja baru dia punya pantun dia Chopin. Chopin Parik. Macam mana bunyinya, Pak Ia?
1: Belum. Kapal berlayar keluar asap. Asap keluar ikut serombong.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan kelakuan suka biadab. Nanti di label orang sombong.
0: Iyalah. Kan? Okey. Okey, Yaya Saleh. Terima kasih, Yaya Saleh. Okay. Katanya ke pasar borong membeli tuna. Weh, beli cermai tak lupa cendawan. Bersikap sombong tidak berguna. Tidak ramai mau berkawan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Itulah, ya. Terima kasih banyak. Kita baca pula untuk Anwar Alias, Pak Ya.
1: Okey.
0: Dia bagi dua pantun ni.
1: Pasang pukat ikan siakap.
0: Ya. Yeah.
1: Ikan tongsan masak halia.
0: Oh.
1: Jangan sombong bila bercakap. Mm-hmm. Jadilah insan berakhlak mulia.
0: Ya. Yeah.
1: Ikan tongsan, ya.
0: Pak Ya ni sebenarnya banyak pengalaman berdepan dengan orang sombong ni.
1: Yalah.
0: Mungkin Pak Ya tak cerita semua kot.
1: Yalah.
0: Ya, kan? Biasalah tu, Pak Ya, kan? Okey, kedua.
1: Ikan keli di dalam lombong. Di atas pokok burung bersarang. Usahlah kita bersikap sombong. Kelak nanti dia benci orang.
0: Terima kasih, Ayah Anwar Alias, ya.
1: Ada satu ciri-ciri orang sombong.
0: Apa dia, Pak Ya?
1: Saya pernah jumpa.
0: Yeah.
1: Kita bercakap dengan dia, kita peluk dia, letak tangan kita atas bahu. Dia tepis ni tangan kita.
0: Lain lah kalau lelaki ke perempuan ke, Pak Ya letak tangan, mestilah dia tepisnya, Pak Ya.
1: Kita anggap dia macam kawan.
0: Iyalah.
1: Dia boleh tolak tangan.
0: Terasa. Dia kawan lama ke, Pak Ya?
1: Lama tu tak ada lama. Tapi kita kenal.
0: Kena ada dalam industri lah.
1: Sembang-sembang tapi tak ada. Yalah, dia tu ada pangkat sikit lah.
0: Tapi insan seni juga ke? Bukan?
1: Bukan.
0: Mana bukan dalam industri seni, dalam industri
1: tak
0: seni
1: ada,
0: lah.
1: Tak ada lah.
0: Oh,
1: tapi
0: mana?
1: Dia orang korporat lah.
0: Orang korporat. Macam tu sekali, Pak Ya. Ya. Tak ada dia rosak, kereta dia rosak tepi jalan ke biarkan dia? Okey, Z Pozia. Taman Sirapat. Apa lagi kita, Pak Ya?
1: Layang-layang lekat di atas pokok.
0: Bumbung.
1: Di atas bumbung. Menangis anak melihatnya.
0: Sian.
1: Terkat tak ada untung bersikap sombong. Kelak rugi juga akhirnya.
0: Ajak kawan pergi berkelah. Bawa bekal puluk kelapa. Harta yang ada pinjaman Allah. Janganlah sombong kerananya. Itulah. Kita kata awal-awal dia, Pak Ya. Siapalah kita ni nak sombong-sombong
1: betul,
0: ni.
1: Betul. Kan? Rugi. Tak ada untungnya orang sombong ni.
0: Ya, yeah, betul. Okey, kita baca Haji Barudin. Dia bagi pantun lagi, Pak Ya.
1: Ikan goreng ikan gelama. Goreng bersama ikan kembung. Nasihat sesama pelajar belajar agama. Jangan jadi orang sombong.
0: Ya. Yeah. Kadang-kadang sombong ni macam-macam sombong, Pak Ya. Sombong dengan ilmu dia. Kan? Sombong dengan kereta dia. Orang yang berilmu pun kena sombong juga, Pak Ya. Kan?
1: Yelah. Kadang-kadang sebut nama tu. Nama dia katalah Zaliha.
0: Okey, baik.
1: Ada saya tengok ada di luar negara lah. Dia sebut nama dia Hajah Zaliha.
0: Tiba-tiba
1: orang boleh komen dia. Tak payah sebut nama Hajah tu. Itu ciri-ciri orang sombong.
0: Siapa
1: salahnya? Tapi tak tahulah.
0: Iyalah.
1: Anggap itu kesombongan lah.
0: Betul-betul. Macam sekarang ni, banyak kan banyak jemaah haji kita ni. Kan ni nanti balik dia belum mengerjakan haji. Kan? Jadi janganlah payah duk panggil nama dia.
1: Yalah.
0: Payah panggil dia. Panggil haji dulu kat dia. Hajah ke kat dia.
1: Kalau orang lain panggil tak apa. Tapi dia memperkenalkan diri. Saya haji. Tak apalah. Itu dia rasa
0: dia rasa apa ya?
1: Berharga sangat.
0: Iyalah. Dia rasa seronok. Orang lain kan tak merasa pergi.
1: Okey. Bersangka baik.
0: Bersangka baik. Okey, Pangan Lenggong. Kita apa ya?
1: Okey, pergi pasar beli bawang. Terbeli pula bawang busuk.
0: Ya. Yeah.
1: Orang yang baik banyak kawan. Banyak kawan. Orang yang sombong banyak musuh.
0: Dia tak kena sikit lah, Pak Ya. Dia soh-soh dengan sok ni lain.
1: Wang dengan wan.
0: Okay, tak apalah. Pangan Lenggong, eh. Okay, ni pula ni, siapa namanya ni? Kak Zahsaron. Kak Zah.
1: Tadi dalam TikTok ni.
0: Baik. Dia kata apa ni, Pak Ya?
1: Memancing ikan dekat lombong. Pergi dengan Pak Cik Hariri.
0: Ya. Yeah.
1: Hidup kita janganlah sombong. Nanti hidup sendiri-sendiri.
0: Betul lah tu. Okay. Eli, betul ke tak? Betul lah.
1: Betul.
0: Betul, Kak Zah.
1: Dia boleh tanya pula Kak Zah.
0: Tanya kita pula, ya. Betul-betul dia manja.
1: Oh, manja.
0: Okey, Ombak Omar bandar baru Kedah. Terima kasih Zara Ombak Omar. Okay. Apa dia kata Pak Ya?
1: Burung pekaka terbang ke lombong. Menjelang pagi tinggalkan sarang.
0: Yeah.
1: Jangan suka bersikap sombong. Mm-hmm. Ke mana pergi dicemuh orang.
0: Ya, yeah. Bagus apa tu petang ni Pak Ya. Kita bagi tema aje, tahulah dia yeah, nak lah, buatnya. Cekap. Kita tak tentu boleh buat Pak Ya kan?
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Kak Mawar. Terima kasih banyak semua. Kalau kau dapat idea ujung-ujung ni, hantar kan ni ya. Tersedak pula. Macam orang sebut.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Okey. Kita akan mulakan Moh Kita Nyanyi, Payah, ya, 4 hari petang nanti. Di mana macam semalam juga dan hari ini kita bercadang, Payah, ya. Untuk bagi kita bebas memilih lagu masing-masing.
2: Tak ada lagu yang kita tetapkan.
1: Kita tak ada minus one. Jadi kau menyanyi je lah lagu apa yang kau boleh nyanyi. Tapi tak ada muzik lah.
2: Tak ada muzik.
1: Talian kita, Payah, macam biasa, ya.
2: Ya. 0554585559.
1: Okey, dan ada lagi ke nak berpantai bersama kami? Bagi kita ke Indonesia ni, Payah. Bersama dengan Asfian Mahyus.
2: Asfian
1: Mahyus. Apa dia kata?
2: Rumah pintu sudah terbuka. Dikerat-kerat dibuat tangga. Usah dibangga semua harta. Sayang menyayang tak kira siapa.
1: Itu sombong juga tu, kan. Tapi dia bagi kita, janganlah kita bangga dengan harta. Harta tak bawa ke mana, Payah, kan.
2: Mana pun rugi. Tak banyak pun.
1: Tapi kita nak harta juga, Payah.
2: Kita tengok macam apa zaman-zaman Abu Bakar tu, kan. Harta berkoyan-koyan tapi merendah diri.
1: Dengan hartanya tu dia buat kebajikan. Betul. Kita nak harta. Kalau kita tak ada harta, macam mana kita nak bersedekah? Kita nak macam-macam buat kebaikan baik, kan?
2: Betul lah. Buat kata Piramli lah. Yang dalam poket aku tu bukan aku punya. Aku tolong simpan.
1: Tolong simpan. Macam mana poket Payah tu bukan Payah punya lah. Biar dia tolong simpan.
2: Mana mau dia. Ambil kesempatan.
1: Ini makan tua ni.
2: Itu kan Cik Piramli, bukan saya kata.
1: Okey, terima kasih Pakcik Bahari. Pakcik Bahari tak bagi pantun. Tapi dia kata dia dah tunggu sesi berkaroke. Dia kata, kan. Lagu apa pun tak apa, Pakcik Bahari. Pakcik Bahari standby lagu apa nyanyi. Kita tengok lagi, kalau tak ada kita nak tutup, Payah, kan. Kalau ada lagi ke apa nanti, kalau dia bagi ujung-ujung, kesian pula. Tak sempat kita nak baca.
2: Nanti yang jauh-jauh hantar pantun tu, terima kasih lah.
1: Kamu merajuk pula dia merang.
2: Minggu depan ada lagi.
1: Apa lagi, ya?
2: Tajuk belum tahu.
1: Tajuk nanti kita bagi tahu kemudian. Baik. Tengok, saya tengok sekali lalu, takut ada yang tertinggal. Terima kasih banyak. Solehuddin pun dah bagi ucapan kita.
2: Terima kasih
1: Solehuddin. Hamidah Yahya pun ada. Terima kasih semua, ya. Okey, kalau tak ada tak apa, Payah. Kita tutup suka bantu kita minggu ni. Dan kita akan kerjakan apa sebab ni, Payah?
2: Moh Kita Nyanyi.
1: Moh Kita Nyanyi. Baik. Kalau kita ni 05
2: 5458 559,
1: ya.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: 0395485559 Pak Ayah, ya? Ya. Untuk hari ini kita ambil kebebasan lagi untuk kamu menyanyi. Ha. Lagunya terpulang lah pada kamu.
1: Pulang lagu apa? Tak ada tema.
0: Ah, tak ada muzik lah.
1: Tak ada muzik.
0: Tak ada manis one, ya. Okey, okay, manggil kita ya petang ini Pak Ayah. Ha. Siapa tu? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh, Ain sekali lagi melalui telefon untuk mohon kita nyanyi. Pak Ayah. Memang dia suka nyanyi. Okey, lagu apa nyanyi ni Ain?
2: Lagu yang pernah dipopularkan oleh Kak Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta.
0: Okey, dah sedia dah ya?
2: Okey,
0: okay,
2: dah ready.
0: Baik, okey, baik. Satu, dua, mula. Silakan Ain.
2: Di keheningan malam yang panjang, mataku matamu bertentangan, terjalin semangat yang membuka raja di jiwa. Dengan getaran rasa kau bisikan, ungkapan katamu bernafas cinta, indahnya

aku harapkan kau bersumpah setia demi kerana alam yang malam kelam menjadi saksi kita. Ikhlas cinta abadi yang bersemi

0: berkekalan akhirnya.
1: Ya, terima kasih Ain. Bagi pertama kita temui nyanyi petang ni Pak Ya.
2: Cukup-cukup ya.
1: Okey, markah untuk Ain Pak Ya.
2: Saya bagi 8 untuk Ain.
1: 8 markah untuk Ain ya. Okey, 05 545 8559.

0: di 0555-8559.
1: Ya.
0: Lagu nak yang ni apa? Lagu bebas.
1: Bebas, tak kisah.
0: Okay, kalau Pak Yah lah, kalau masa bersama santai, karaoke bersama dengan keluarga. Lagu apa yang Pak Yah selalu bawa?
1: Untuk santai-santai. Jadi
0: enjoy lah, santai bersama keluarga.
1: Saya selalu lagu-lagu lama saya je lah.
0: Yalah, lagu-lagu yang macam ada lagu kumpulan Pak Yah lah.
1: Tak. Lama lagi.
0: Oh, lagu lama.
1: Contoh macam Cos Plus.
0: Cos Plus
1: pernah dengar tak?
0: Cos Plus
1: daripada Indonesia.
0: Oh, lagu Indonesia lah.
1: Lagu yang saya suka lah main tu. Santai-santai. Betapa lama telah kau tinggalkan. Ellie Cat ada pernah nyanyi lagu.
0: Itu lagu-lagu 70-an nampak yang ya?
1: Kan? Lama lagi. Tapi Ellie Cat buat tahun 70-an.
0: Oh, gitu.
1: Ellie Cat.
0: Maya Pak suka apa ni? Lagu yang macam tu lah. Sesambil main gitar lah.
1: Deloitte.
0: Ya.
1: Lama sangat tu.
0: Iyalah, tapi lagu tu sedap.
1: Tapi kan? Kadang-kadang bila ada dan saya buat dalam program TV kan. Bila orang lain nyanyi semua okey, orang boleh nyanyi sama-sama. Bila masuk saya punya lagu, orang fikir ni lagu apa ni?
0: Kenapa? Sebab dia orang kata lagu
1: tak pernah dengar. Ni dia orang cakap ni lagu mengundi ke apa?
0: Macam lagu ni bayanglah. Petang-petang dengar lagu ni kan. Ingat tak lagu ni lagu apa? Saya berada dengan dulu, eh? Okay, bye.

0: Semuanya itu lambang ke. Ha, tak ingat dah.
1: Okey, tak apa, tak apa.
2: Okey, okey.
1: Rasa senang nak bawa lagu Zana Zain ni banyak. Tapi Cuintan dia berani lah.
2: Berani, lepas tu boleh naik tinggi lagi.
1: Ha, boleh naik tinggi lagi tu. Okey, bagus, bagus, bagus. Tak apa, tak apa, Cu. Ya, terima kasih banyak, Cu. Terima kasih, Cu.
2: Saya bagi Cu 7 markah, Cu.
1: Ya, 7 markah untuk Cu, kata Pak Ya. Okey, terima kasih banyak. Ramai yang kata nak menyahut cabaran kita, Mak Ya.
2: Yeah.
1: Ni lagu Zana Zain. Oh, okay, ya Allah.
2: Boleh nyanyi. Hari tu dia selalu tulis, tak pandai nyanyi, cuma pantun je.
1: Okey, 05 545 8559 more. Okay. Kita nyanyi.

0: Okey, mungkin nyanyi ni payah kan? Kita bagi peluang untuk semua payah kan? Yeah. Yang pernah menyanyi sebelum ni ke? Ha. Yang pertama kali nyanyi ke?
1: Lagu pun kita tak kisah.
0: Ya, lagu pun kita bagi ke, apa ni, kelonggaran untuk semua. Alright. Pilih lagu masing-masing.
1: Kalau lagu tu orang dah pakai pun tak apa. Kita benarkan dia.
0: Boleh juga kan, Mayan?
1: Okey,
0: baik, kita panggil. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
2: Saya Ana.
1: Ana dari mana?
2: Saya dari Pinggir Perdana.
1: Pinji Perdana?
0: Ya. Yeah. Oh, apa nak tahu Pinji Perdana tu kat mana kan?
1: Pinji Perdana. Pinji Perdana.
2: Dekat Pengkalan.
1: Oh, Pengkalan.
0: Dekat Pengkalan. Okey, okay. Ana, pertama lagu apa nyanyi, Ana?
2: Lagu Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu, Pak Yang.
1: Bulan Merindu. Okey.
0: Okey, dah sediakan, Ana?
2: Okey.
0: Baik. Satu, dua, mula. Silakan, Ana.

0: Okey, terima kasih.
1: Okey, tu dia. Lagu dah Cici Faramida payah. Ulang merindu kan.
2: Tiba-tiba bawa. Bawa lah.
1: Terima kasih Ana. Miji Perdana. Okey, baik. Okey, markah untuk Ana.
2: Saya bagi 8 markah untuk Ana.
1: 8 markah untuk Ana. Bagus, bagai mana penting payah. Okay. Dia sporting.
2: Berani.
1: Tak kisah kita, Kita nak koma seluruh serta dengan kami. Kan?
2: Janganlah malu-malu.
1: Bukan cari penyanyi payah.
2: Yalah.
1: Cari koma yang boleh menyanyi.
2: Kadang-kadang orang takut di komen.
1: Daripada kau menyanyi dalam bila ayo je, baik nyanyi dengan kami.
2: Kunci-kunci.

0: Okey Kak Enon. Payah tahu lagu ni payah eh?
1: Tahu tapi saya tak tahu lagu tajuk dia apa.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, saya teringat apa ni arwah Jalil Hamid suka nyanyi lagu ni.
0: Oh ya. Yeah. Baik, terima kasih Kak Enon. Ha. Baik, Kak Enon kata dia tahu lagu ni tapi lupa tajuknya.
1: Payah lah, saya pun tak tahu.
0: Ya ke ha. Tapi markah untuk Kak Enon?
1: Ha. Markah untuk Kak Enon saya bagi 7 markah.
0: 7 markah. Baik.
2: Temani RMS. Ada? Kamu dengar lah segmen Mohon Kebang bersama DJ Eli dan Ilya Buang aka Pak Ya. Setiap hari Rabu 2 petang hingga 7 malam bersama dengan Dema. Kamu boleh berseluh ke pantun, nak nyanyi pun boleh. Semuanya untuk kamu tau. Perak FM mendunia.

Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05 5458 559. Moh Kita Nyanyi.

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak, 4:30 petang. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hassim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat dan petunjuk diperoleh sepanjang 11 hari operasi, termasuk selepas hampir 95% kawasan pendakian diperiksa pasukan penyelamat. Keputusan tersebut dicapai menerusi mesyuarat bersama agensi penyelaras di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tapah sebentar tadi. Sementara itu, polis mengesahkan setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dalam kehilangan Jaslinda Saludin. Daya tahan serta stamina fizikal dan mental merupakan antara persediaan penting bagi individu yang ingin melakukan aktiviti pendakian atau merentas hutan. Ketua Pasukan Akademi Bomber PBK1 Muhammad Fakrul Munir berkata, pendaki perlu kekal tenang dan mengawal diri sekiranya berdepan insiden tidak diingini ketika berada di dalam hutan. Menurut beliau, individu yang merasakan diri tersasar disaran memilih laluan yang jelas kerana kebiasaannya ia merupakan laluan pendaki, manakala laluan yang tidak jelas berkemungkinan laluan haiwan liar. Beliau turut berkongsi pengalaman dalam operasi mencari dan menyelamat Nur Izzati Humaira di Bukit Cangkat Asa Tanjung Malim yang dibantu penggunaan drone serta analisis isyarat telefon bibit mangsa selain kerjasama masyarakat setempat dan komuniti pendaki. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan peningkatan trafik sehingga 2.2 juta kenderaan sehari menggunakan rangkaian lebuh rayanya sepanjang tempoh hari puncak bermula esok hingga 7 Jun ini. Menurut Plus, peningkatan itu melibatkan pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan menuju ke Lembah Kelang selepas berakhirnya cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna lebuh raya disaran mematuhi jadual MyPlus TTA menerusi aplikasi Plus bagi membantu mengimbangi aliran trafik dan mengurangkan kesesakan di lokasi tumpuan. Bagi melancarkan perjalanan, Plus mengaktifkan Smart Lane di 33 lokasi strategik serta menyediakan kemudahan R&R yang beroperasi 24 jam. Pengguna juga diingatkan memastikan baki kad Touch and Go dan e-wallet mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 4.36 minit petang. Selagi nak maklumkan asal kita petang ni, Pak Ayah, ya?
1: Yeah.
0: Ha, masuk ke apa, Pak Ayah?
1: 4.42 minit petang.
0: Ya, yeah, because sama telefon, eh? Okey. Harap bersabarlah pada kamu yang telefon kami, kan? Untuk mohon kita nyanyi petang ni. Kita akan sambung lepas nanti.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang membaca selawat 10 kali pada pagi hari dan 10 kali pada waktu petang, maka ia akan perolehi syafaatku pada hari kiamat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Alhamdulillah Pak Ya, nampaknya asal kita dah masuk petang ni Pak Ya. Ya, biar kau siapa dari Ipoh.
3: Jam 4.42 minit petang tadi.
2: Okey, baik. Ada sikit masa lagi Pak sama kita yang cakap mau kita nyanyi.
3: Kita sambung.
2: Ya, sambung eh. Sambung. Okey, cuba tengok siapa dia talian ni. Assalamualaikum. Oh, tak ada dah tunggu eh. Jadi ada suara kita menunggu talian Pak Lam. Mungkin lama sangat kot ya. Okey, tak apa-apa. Cuba lagi eh. Baik.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi.
2: Ya, lagi 10 minit ke le petang. Banyak ada penyanyi dengan kita petang ni Pak Ia, ya.
3: Ya. Yeah.
2: Siapa talian tu? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ah, siapa nama ni?
4: Saya Borhan Pak Ya, dari Tulintan.
2: Oh, Cik Borhan Tulintan. Okey, Cik Borhan.
4: Ya, saya.
2: Nak nyanyi lagu apa petang ni?
4: Saya nak tukar lagu M. Nasir lah, Suatu Masa.
2: Suatu Masa. Boleh, boleh. Wah, sedap lagu tu Pak Ya kan, Dato' M. Nasir Suatu Masa, eh?
3: Ya.
2: Nak nyanyi dulu ke?
4: Nyanyi dulu ke ucapan dulu?
2: Nyanyi dulu lah kot kan. Okey, baik-baik. Kita nyanyi dulu lah Cik Burhan ni. Boleh, boleh. Okey, silakan. Satu, dua, mula.
4: Bagaimana kan ku mula, dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap wajah berkisah, tiap nada

0: Okey, terima kasih banyak Cik Borhan. Cik Borhan, markah untuk Cik Borhan.
1: Okey, 8 markah.
0: 8 markah. Tapi terima kasih banyak Cik Borhan.
1: Oh, rasa tau, rasa.
0: Ya. Sedap suara ni banyak.
1: Lembut.
0: Walaupun tapi muzik kan?
1: Ya.
0: Tadi kata yang tadi nak buat ucapan ni.
2: Ucapan.
0: Ucapan apa tu Cik Borhan?
2: Silakan. Saya nak ucapkan takziahlah atas musibah kebakaran rumah mak mentua dan pak mentua saya di Kampung Pulau Jua.
0: Allahuakbar.
2: Ada awal pagi hari raya dah, Pak ya.
1: Oh, iya.
0: Gitu ya.
2: Semoga Allah SWT mengurniakan kesabaranlah, kesabaran buat
0: terima kasih banyak Burhan. Amin, amin. Terima kasih banyak Burhan ya. Baik. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Hari raya ya.

0: Okey, sebenarnya ramai nak nyanyi, kita petang ni Pak Yang, ya? Yeah. Tapi masa tak mengizinkan. Tapi tak apa, minggu depan jumpa lagi.
1: InsyaAllah, hari Rabu depan.
0: Ya, Selasa dan Rabu. Cakap moh kita nyanyi, Pak Yang, ya? Okey, nampaknya Pak Yang pun dah sampai hujung-hujung dah ni. Yeah, sama dengan DJ Ellie di Konti Pan FM pada petang ni.
1: Tak perasan pula.
0: Ya. Tak perasan, okay. Pak Yang. Perasan sejuk, tambah sejuk ni, ya.
1: Okey, apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ellie dan Pera FM.
0: Ya, Pak Yang.
1: Menjemput saya lagi. Dan saya juga tak jemu-jemu nak datang kemari untuk berceloteh bersama Ellie.
0: Ya, secara Rabu, Pak Yang, ya.
1: Secara Rabu.
0: Dan nantikan apa katanya tema sepanjang kita untuk minggu depan. Nanti kita akan maklum minggu depan.
1: Belum tahu lagi, ya.
0: Pada koma yang nak bersedia bersama kami dan mahu kita nyanyi. Boleh tengok lagu-lagu apa nak nyanyi.
1: Lagu best-best.
0: Boleh praktis. Ya, Pak Yang, kan?
1: Yelah.
0: Sekarang ni kita dah pakai bas untuk memilih lagu masing-masing.
1: Apa pun saya doakan kepada pendengar-pendengar Perak FM. Supaya dalam keadaan sihat dan berhati-hatilah ketika kita dalam musim-musim yang tak menentu ni.
0: Baik.
1: InsyaAllah jumpa lagi di minggu depan hari Rabu.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Yang, ya.
1: Ya, sama.
0: Lagi, Assalamualaikum, Pak Yang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pada hari ini 3 hari bulan Jun dalam tahun 1759. Satu perjanjian tambahan telah ditandatangani di Kota Lumut di antara Sultan Perak, Sultan Sri Iskandar Zulkarnain dengan Syarikat Hindia Timur Belanda yang diwakili oleh Kapten Jan Jans Visboom. Perjanjian asal telah ditandatangani oleh keduanya pada 13 Mac 1753. Dua fasal baru telah ditambah kepada perjanjian asal bagi melicinkan perdagangan dan memuaskan hati kedua-dua pihak. Di bawah fasa 1, Sultan Perak serta semua pembekal dan saudagar biji timah akan menghantar bekalan mereka ke kubu Belanda untuk ditimbang dengan menggunakan alat penimbang dan alat pengukur syarikat. Di bawah fasal 2 pula, Sultan diminta membenarkan kapal kepunyaan baginda sendiri untuk diperiksa oleh Belanda bagi mengelakkan penyeludupan. Sekiranya biji timah dijumpai di dalamnya, maka biji timah itu akan dirampas tetapi kapal baginda akan dikembalikan. Perjanjian tambahan ini dapat menyelesaikan perselisihan faham di antara Sultan dan Gubernur Belanda di Melaka. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Perak FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

Assalamualaikum semua. Dah pun 5.22 minit petang. Kembali semakan saya Eli Fazilah di Konti Pernah FM ya. Menurut kegelasan hingga jam 7 malam. Kalau tadi selama 2 jam kita berhibur bersama dengan artis kita Elia Buang aka Pak Ya. Kita bersuka pantun bersama dengan beliau tadi. Seronok pula kita kan. Apabila pantun-pantun mereka kami bacakan ya. Terima kasih banyak-banyak. Daripada kita sebenarnya meriahkan suasana petang di Pernah FM ya. Dan juga kita dah mencungkil bakat-bakat dalam moh kita nyanyi. Walaupun ada yang malu dan segan nak telefon. Tapi tak apa, insyaAllah minggu depan ada lagi. Selasa dan Rabu kita rancangkan moh kita nyanyi 4 hingga 5 petang ya. Dan saya sempat mendengar seketika di Map Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, di laman web rasmi ya. Okey, kalau tengokkan pada sebelah petang dan malam ini ya. Hari Rabu 3 hari bulan Jun. Berpetir beberapa tempat di kawasan pendalaman pada sebelah petang. Maka malam pula hujan beberapa tempat juga di kawasan pendalaman.

kawasan-kawasan yang panas, bila dah berhenti hujan, kita rasa lebahang yang makin panas. Okey, so hari ni Rabu eh. Nah, kalau besok pula hari Khamis 4 Jun, kalau selepas pagi tiada hujan ya. Nah, kalau petang beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam pula tiada hujan. Itu dia. Terpandang kita bersama secara umum cuaca bergesun di Perak. Baik, terus bersama dengan Elizabeth Tan, lagunya Semua Sudah. Magic Potions in the-

0: Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Bila dialek Perak ni kan Nelly,
2: yeah.
1: Bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Timbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
3: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.

0: Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Biz on Air di Perak FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Danish Azman bin Ismail Clement. Saya berasal dari Penang. Saya berada di Kelabang Restu ni. Saya baru tinggal kat sini dan sekarang ni saya berniaga sate daripada Semeling. Saya ambil sate ni di Semeling betul lah. Bukan saya buat sendiri, saya bubuh nama Semeling. Saya ambil ni memang dekat Semeling. Dan saya datang ke Ipoh ni, saya berniaga dekat sini. Saya ambil mula-mula memang ambil modal yang banyak lah. Sebab takkan kita patah balik pergi Penang makan masa lah juga. Lepas tu dengan tol lagi nak kena. Jadi saya ambil dengan banyak lah. Saya memang berniaga dekat sini. Sate Semeling ni memang puas hati. Dia lembut, daging dia. Kalau siapa-siapa nak rasa boleh datang lah dekat depan Arizwan Maju Restoran Nasi Kandang dekat Kelabang Restu. Berhadapan dengan betul-betul nasi kandang Arizwan lah. Okay, sate lagi, sate yang ada dekat sini, sate ayam dengan daging dan nasi impit belum buat lagi sebab sekarang ni tak ada lagi orang cakap apa. Idea lagi nak tambah-tambah lagi. Saya dapat idea ni pun daripada paksu saya. Dia bagi idea saya, so saya menjaga sate kat sini, mula hidup baru kami kat sini. Jadi saya nak minta sate ayam dan sate daging ni memang sedap lah. Belum try, belum tahu ni, tapi sate daging ni lembut. Memang puas hati kalau makan.

0: ikan dalam kolam. Kalau dia diam, tanya hati dia mahal. Ketika jam 6 petang ketika ini Zara.
1: Unggat-unggat apung, apung sinali-nali. Talipat daun bakung, anak punai Raja Wali.
0: Ayuh kulang sepertaan, yang para, yang jauh. Telefon Angak Epo dan Yang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Bersurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Jom dengar Per FM. Terima kasih memilih dan mendengar Per FM untuk kita semua.

temankan saya untuk jam terakhir menemani koma. Segmen Moh Gebang kita, ya. Dekat mana kena berada kita kini? Ada dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, hati-hati memandu. Terima kasih kerana menjadikan Pilihan FM sebagai teman perjalanan koma, ya. Okay, hari ini hari Rabu, malam Khamis. Mungkin lagi ada tempat pasar malam di tempat koma malam ni, kan? Cuaca pun cantik, cerah aja. Dan terima kasih kerana menjadikan Pilihan FM. Sambil-sambil koma minum petang ke, sambil masak kat dapur untuk hidangan makan malam, ya. Apa sajalah aktiviti korban petang ni. Ada yang kata petang ni DJ Lee nak pergi break walk sikit, jalan-jalan keluarkan peluh, main badminton ke, ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh memberikan peluh pada kita. Tapi kata hari ni panas sangat, aktiviti pun memang panas kat luar, ya. Terus saja bersama saya untuk jantah yang bermain korban segmen Mogeban petang hari Rabu hari ni, 3 Jun hari ni, ya, bersama dengan 7 Zulhijjah. 17 Zulhijjah hari ini. Dengan Nadia, salam untuk kekasih.

Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Sampai di ujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk petang hari Rabu menemani koma dan segmen Moge Bang ya. Dan esok hari Khamis kembali ke tugas. Esok 4 Jun ya. Dan segmen Moge Bang dan esok dirancangkan Atma Bahasa. Bahasa Mursi dan Bahasa Pustaka. Jam 3 ke 4 petang. Pasir untuk koma di Pernah FM. Selanjutnya dengan tugas Nana pula akan bersama koma dan segmen Atta Koma 7 malam lepas tengah malam. Harapan saya moga terus kekal setia bersama kami Pasir di Pernah FM ya. Saya nombor 1 pilihan orang Perak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: Iya. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Hidup Sesudah Mati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Miftah bin Haji Anwar yang telah dirakamkan di Institut Tabiran Islam Intim Ipoh.
1: Batu kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas. Tuan-tuan, saya nak bagi satu amalan saya dapat daripada guru saya. Guru saya dapat daripada almarhum Tok Guru Harundin. Kalaulah satu dewan ni amal, Allahu Rabbi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Alayarham Tok Guru Harundin, berapa banyak pahala dia. Anak murid dia tak tahu berapa ribu. Wakaf dia, infak dia tak tahu berapa banyak. Lah anak murid dia pi buat pula program, pi ziarah pula makam dia di California tu, pi baca Quran pula. Berapa hari duk pi California, bukan nak pi seronok apa, nak pi baca Quran tok guru. Sayangnya anak murid pada dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Siapa yang campak rasa sayang kalau tidak Allah? Idza ahabballahu 'abdan qala li Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Kan Abu Hurairah kata, idza ahabballahu 'abdan, bila Allah sayang pada satu-satu orang hamba, qala li Jibril, dia akan beritahu, hey Jibril, aku sayang sangat ke hamba aku ni. Fa ahibbah, hendaklah kau sayang juga. Jibril sayang. Summa yuqalu li Jibrilu ahli sama innallahu yuhibbu fulanan. Jibril buat pengumuman pula, pengumuman pada seluruh penduduk langit, Allah sayang pada fulan bin fulan. Hendaklah kamu semua sayang. Semua penduduk langit sayang pada dia. Kemudian turun. Summa yunzalu ila ahli sama. Turun kasih sayang kepada ahli dunia, pada ahlul ard, pada ahli bumi. Tuan-tuan dirahmati Allah. Guru saya kata, kalau kita ada problem, ada masalah, ataupun tuan-tuan nak pertingkatkan cepat amalan kerohanian kita, amalkan suratul Fatihah 99 kali. 99 kali kullu yaum, setiap hari, within 30 days, 30 hari. Amalkan Fatihah 99. Lebih tak apa, 100 lah kita kata 100. Amalkan Fatihah, tapi ambil yang asal 99 kali. Ambil 99 kali, amalkan 99 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Laju-lajulah sikit. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang tu nak habis 99 memang tak ada lah. Amalkan 90 dalam tempoh 30 hari, jangan tinggal. Kalau tuan-tuan dah sampai hari yang ke-29, lupa. Berlaku tak? Berlaku. Saya dua kali. Satu, waktu tu lagi 2 minggu nak habis. Waktu tu saya kat Melaka, saya ada program di Masjid Al-Azim. Program macam ni juga, program apa tu, tausiah, dia buat qasidah. Bagi tausiah sikit. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Baru best. Saya tak letih. Ini sampai pukul 1. Aku seorang. Yang tu 15 minit cakap, rehat, qasidah. Zaharal dinul muayyar. Apa tu, sama balik kan. Buat di Melaka. Malam tu lepas habis dekat pukul 10.30, apa tu campur dengan jamuan lagi. Jamuan saja sejam. Tausiah berapa minit eh? Okay. Balik-balik tu saya konon nak tidur sekejap. Tidur terus subuh. Habis hari tu. Terus start balik. Yang kedua, lagi best. Tinggal lagi 4 hari nak habis. Saya baru balik Korea, penat gila. Melancong Korea. Balik Korea tu, ya Allah, hari tu memang betul-betul tak larat. Tertidur juga. Bangun-bangun dah, Allah, dah subuh dah. Terpas ulang balik start. Tuan-tuan amalkan. Tapi tak apa tuan-tuan. Percayalah, yang tuan-tuan lupa tu dilupakan Allah. Ditidurkan Allah. Kenapa? Maknanya kita tak cukup 30 hari. Allah nak lanjutkan lagi. Buat selama 30 hari ni, dalam tu ada kandungan ihdinas siratal mustaqim. Hei Tuhan, tunjuk aku jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau beri nikmat. Kalau tuan-tuan ada orang saleh, orang beriman, tok guru yang tuan-tuan rasa dia orang baik, orang saleh, orang Allah bagi nikmat, bayang wajah dia tak apa. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab kita nak minta petunjuk pada Allah. Lepas tuan-tuan amal, habis 30 hari, 99 kali, kan? Itu terpulang, tuan-tuan nak buat 7 kali sehari ke, tuan-tuan nak buat 40 kali sehari. Tapi saya syorkan selepas pada itu, tuan-tuan amal 40 kali. Everyday 40. Sebab dulu saya dapat daripada guru saya juga, sekarang dia dah jadi YB, saya tak nak sebutlah nama dia. Dia suruh saya amalkan Fatihah 40. Apa maksud Fatihah 40? Fatihah 40 kali. Tapi daripada almarhum Tok Guru Harundin, amalkan 100 kali. 99 kali tadi. Kita minta, ya Allah, tunjukkan aku jalan. Sebab jalan hidup kita ni tuan-tuan penuh dengan pancaroba. Okey? Baik. Okey, ini perjalanan kita. Inilah perjalanan kita tuan-tuan. Alam roh, kemudian alam kandungan dalam perut mak kita. Ni sekarang kita ada alam dunia, tak lama lagi kita masuk alam kubur, alam barzakh. Kemudian kita akan masuk alam kehancuran. Ni kita tak tahulah, kalau orang tak masuk alam kubur, dia masuk alam kehancuran, alam semesta, kiamat. And kemudian kita akan dibangkitkan hari kebangkitan. Kemudian kita akan dibawa ke mahsyar. And di mahsyar inilah, nanti kita akan ceritakan satu persatu, insyaAllah. Kalau ada kesempatan, kemudian di situlah kita tercari-cari syafaat. Kemudian hisab, ditimbang amal kita. Waktu ni waktu yang sangat getir. Dan sehingga kan Rasulullah beritahu pada Aisyah. Aisyah tanya Rasulullah, adakah, itu nanti kita akan bacalah sekejap lagi. Adakah orang yang cinta itu akan ingat kepada yang dicintai? Nabi kata tak. Amma inda thalatha mawadhi'a fala. Nabi kata, tiga checkpoint di akhirat nanti, dia tak akan ingat kepada orang yang dia kasih. Dia tak akan ingat. Dia tak akan ingat. Mak punya sayang pada anak. Satu orang anggota bomba cerita, dia uruskan satu aksiden. Ini kisah benar tuan-tuan. Cerita pada abang bomba. Dia uruskan aksiden, habis satu keluarga mati, yang selamat hanya bayi. Bayi tu dipeluk kemas oleh mak dia dalam. Mak mati, tapi erat tu, erat tu macam hidup. Dia punya erat peluk tu ni dalam menangis, wah, bayi selamat sebab dalam genggaman. Airbag pun tak boleh tolong. Mak dia punya air lagi power. Tapi mak dia mati. Sayangnya mak pada anak sampai ke mati. Ada kisah saya dengar daripada Al-Fadil Datuk Ustaz Syamsuri Ahmad. Dia cerita ada satu kisah ni, kisah benar juga. Bapak pergi ke tengah laut, pagi kan surut air, air surut kan, air cetek, pergi tengah tak sedar tiba-tiba dah air dah pasang. Nak balik tu ni bapak ni duk nyawa-nyawa ikan ni, duk anak kecil duk pegang nak selamatkan anak, sayang. Tapi Nabi kata amma inda matiasalah sama wadi afal, tiga tempat ni dia tak akan ingat. Hisab, yaumul hisab, penyerahan catatan amal. Kan mizan, imma ay khifa wa imma ay yuthqal. Waktu timbangan kita, mizan, sama ada kita ni ringan ataupun berat, waktu tu pun kita tak akan ingat. Telaga, telaga Kausar. Kemudian sirat, cerita pasal sirat. Lepas tu last sekali, sama ada syurga ataupun neraka. Kita ni semua bakal jenazah. Bakal jenazah. Sebab tu tuan-tuan, laki-laki terutamanya ada peluang hantar jenazah, hantar. Ziarah orang sakit, kalau ada peluang. And Imam Qurtubi pesan, kalau kita ada peluang untuk duduk sebelah orang yang sedang nazak, itu terbaik. Yang Nabi kata, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, ingatkan orang yang nak mati di kalangan kamu, la ilaha illallah. Kenapa? Sebab dia lupa tuan-tuan. Waktu orang tengah duduk dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut apa? Mabuk. Wahum sukara. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kamu mabuk. Ini cerita sebelum penurunan ayat pengharaman arak. Sukara-sukara tu apa? Mabuk. Sakaratul maut, mabuk nak mati. Maknanya dia dah tak sedar. Dia dah tak sedar. Dia dah lupa. Yang datang tu dia tak ingat. Nanti dia tanya, kau siapa? Lah mak, saya anak mak. Saya jangan tonton, jangan paksa dia. Ni mak, ni makcik, ni saya ni piah. P-I-A-H, piah. Dia punya, tak payah, kawan tu dah tak sedar lah. Biasa kita, kau siapa, dia dah tak kenal, dia dah tak ingat. Bini dia sendiri dia tak ingat, anak dia sendiri dia tak ingat, jiran dah petah lagi, orang jauh-jauh dia dah tak kenal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu dia duduk berlawan ni, aku nak ingat apa ni, tiba-tiba dengar, la ilaha illallah, yang ni lah yang aku nak sebut. Lepas tu Nabi suruh bagi ingat. Macam-macam ujian tuan-tuan, orang nak mati ni berdasarkan kepada, kan? Sebab tu Nabi kata, ikra'u yasin ala mautakum. Bacakan surat hadis tak tapi boleh amal. Bacakan yasin pada orang yang nak mati. Kenapa? Sebab ujian nak mati ni begitu dahsyat, kata ulama. Ujian dia macam-macam. Nanti dia nampak setan datang dalam rupa. Setan bukan lagi nak suruh orang yang nak mati sakaratul maut ni pergi disko, pergi apa, main judi, pergi minum arak, pergi buat maksiat, pergi berjoget. Tak. Waktu tu target dia murtad. Nak pesongkan akidah. Dia datang dalam rupa bentuk mak dia. Nak. Ni mak nak. Ni mak. Kan? Mak dah rasa matilah dalam agama, Buddha nak, mati dalam agama, Kristian nak, mak dah kena seksa. Ha, dia dah jadi confused. Biar benar ni. Setan datang. Biasa tak tuan-tuan datang dalam hidup kita ni, tiba-tiba mari persoalan-persoalan. Kan Nabi kata, persoalan tu jangan layan. Kan? Waktu tu datang, dia tiba-tiba datang kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita duduk dalam keadaan sakaratul maut itu, yang terngiang-ngiang dalam jiwa hati kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan, every time selepas solat, guru saya pesan, jangan tinggal la ilaha illallah 200 kali. Sehari, satu hari 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang, sedap tuan-tuan, kalau ada peluang majlis zikir masuk. Saya selalu pesan, saya selalu kata, kita ni kadang-kadang majlis ilmu sudah banyak. Bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita kurang majlis zikir. Sebab itu kadang-kadang, orang berilmu banyak, tapi adab tak ada. Jiwanya mati, akhlaknya teruk. Sombongnya bukan main. Ilmu banyak, tapi sombong. Ilmu banyak, tapi tak boleh amal. Yang paling penting tuan-tuan, datang majlis zikir. Zikir itu akan bantu kita waktu duduk sakaratul maut. Ya, tuan-tuan dirahmati Allah. Inilah gambaran kita. Satu hari nanti kita akan duduk dalam tu. Ini waktu. Waktu terus berjalan tuan-tuan. Sebab tu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim.

sabr demi masa. Masa ni Allah sumpah dengan masa. Kenapa? Masa sangat miracle. Kita semua 24 jam tapi kita punya masa tak sama. Ada orang pagi tadi dia start dengan tahajud dulu. Ada orang pagi tadi pergi salat subuh berjemaah. Ada orang pagi ni dia dah baca Quran surah Waqiah. Ada orang dalam dewan ni dia sudah duha tadi. Ada orang hari ini dia puasa. Ada orang hari ini dia dah khidmat pada mak ayah. Mak, ni sarapan mak, ni ayah, ni sarapan ayah. Ada orang pagi tadi dia dah salam mak ayah dia. Ada orang pagi tadi dia dah telefon mak ayah. Kita ni dengar semua tak sempat. Tak sempatlah. Subhanallah. Ada sahabat saya, subhanallah, punya sibuk hari siang subuh tak pernah tinggal jemaah. Tahajud kita tak tahulah, dia tak pernah cerita. Lepas tu pergi hantar anak pergi sekolah, apa kedebak, pergi pejabat, pergi kerja pula. Tengah hari ngajar kuliah Zuhur, petang sambung pergi kerja. Balik malam kuliah Maghrib. Balik kuliah Maghrib Isyak apa, ada usrah pula, pimpin usrah pula. Balik usrah cerita pula, pergi tengok buku sekolah anak apa lebih kurang. Lepas tu tak tinggal dia punya apa tu, surah Al-Mulk sebelum tidur. Witir tak pernah tinggal, every day tak pernah. Zikir sentiasa, ada manhaj dia, zikir tak pernah tinggal. Saya hari ini nak bagi sebanyak-banyak amalan, nanti saya akan bagi lagi. Zikir tak pernah tinggal. Tuan-tuan tahu yang bantu saya buat slide ni siapa kalau bukan isteri saya? Tuan-tuan tahu yang gosok baju ni siapa? Kalau yang sediakan baju siapa kalau tidak isteri saya? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kadang-kadang kita selalu lupa appreciate pasangan kita kan. Itu yang orang selalu kata, behind a successful man is a woman. Kan? Belakang satu orang lelaki adalah satu orang perempuan. Itu kita jawab pula. Itu baru seorang, bayangkan empat. Kau mana pun nak pergi ke situ juga. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini masa. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis, orang yang beriman tuan-tuan, dia bangkit esok dia kiamat, dia rasa macam dia baru tidur. Baru sekejap, tak puas lagi. Siapa pula kejut aku ni? Rupanya dah kiamat. Kan sama kan? Kita tidur di dunia pun macam tu kan? Kalau tidur tu sedap, tilamnya tilam lembut. Saya pernah jumpa tilam harga RM40,000 tuan-tuan. Ya Allah, tilam RM40,000. Siapa nak tidur ni? Ni King Kong mana tidur? RM40,000 tilam. Orang kaya tuan-tuan. Biasa je. Perabot RM120,000. Perabot dia, satu bilik tu RM120,000. Tuan-tuan pergi dekat, pergilah dekat KL tu yang daripada Itali kan. Subhanallah. Cadar yang terbaik, tilam yang terbaik, warna yang terbaik adalah putih. Kenapa? Dia ada kaitan tuan-tuan. Color-color ni semua dia ada kesan aura. Sebab tu minta maaf cakap ya. Kalau tuan-tuan solat colorful kan, boleh khusyuk, tapi mudah lagi khusyuk kalau color putih. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi tidur di hotel, tuan-tuan rasa tenang je. Kenapa? Rasa macam sedap je. Padahal rumah kita pun sejuk juga, aircon juga, kemas juga. Color tu tadi. Tuan-tuan bila duduk dalam putih, tuan-tuan akan ada rasa ketenangan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, masa ni adalah satu yang sangat miracle, tak sama. Sebab tu Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Manusia ni sering kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, orang beriman. Tak cukup sekadar beriman, wa amilus salihat, dia amal soleh. Dia beramal dengan iman. Dia laksanakan tuntutan syahadah. Ramai orang rasa macam dia dah beriman cukup lah. You jangan kata ke I tau. Dia tegur dia, akak pakai baju tu biar elok-elok. You mak jaga mulut you. You jangan kata ke I. Bila dia kata I, kita pun tengok ke I dia tu. Sebab bagi dia cukup dengan iman. Jangan pertikaikan iman saya. Jangan pertikaikan akidah saya. Itu antara saya dengan Tuhan. Tak cukup iman. Wa amilu salihat, dia mesti beramal salih. Wa tawasaw bil haq, mesti dia juga ingat mengingati dalam kebenaran. Benda betul-betul tuan-tuan. Benda betul cakap je, jangan takut. Jangan takut tuan-tuan.
benda benar nyatakan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jangan takut. Ada orang takut nak cakap kebenaran. Bimbang. Takut apa? Takut nanti tak naik pangkat. Takut nanti jawatan tak ada. Takut nanti kena transfer. Takut nanti jangan tukar. Aku pun takut juga. Tetapi yakinlah dengan Allah. Hilangkan kerisauan dan ketakutan kita itu dengan Allah. Bukan berani sangat pun aku ni. Kan? Biasalah tuan-tuan takut. Tapi pindahkan ketakutan itu dengan Allah. Nyatakan kebenaran. Yang betul kita katakan betul. Yang salah kita katakan salah. Mesti ada prinsip. Ini saya heran umat manusia ni hidup di dunia ni tak ada prinsip. Boleh berubah. Wa tawasaw bis sabr. Dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Okey? Tentang Allah gandingkan hak dengan sabar. Kenapa? Bila tuan-tuan nyatakan kebenaran, tuan-tuan pasti akan diuji. Oh, tuan-tuan. Hidup ni memang ujian, tuan-tuan. Penuh dengan ujian. Pagi, petang, siang, malam kita akan diuji. Kita selalu mengimpikan bila kita dah bertaubat, bila kita nak jadi baik, kita selalu mengimpikan, merasakan bahawa jalan depan kita itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Tak. Lagi tinggi kedudukan tuan-tuan dengan Tuhan, lagi rapat dengan Tuhan, maka lagi teruk akan diuji. Orang tanya pada si Rasulullah, ayyun nasi ahsyaddul bala. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling teruk diuji? Nabi kata apa? Al-anbiya. Nombor satu nabi-nabi, summa salihun, kemudian orang-orang saleh, summal amsal fal amsal. Lagi teruk tuan-tuan, lagi rapat tuan-tuan dengan Allah, lagi kuat tuan-tuan nak jadi orang baik, lagi kuat tuan-tuan nak jadi orang saleh, lagi dahsyat ujiannya. Dan ujian ni tuan-tuan jangan ingat ujian macam jawab peisa. Dia datang dalam bentuk fikiran. Dia datang dalam bisikan hati. Dia datang dalam keadaan pelbagai. Sebab itu Allah gandingkan, menyatakan kebenaran. Nak pergi jadi orang yang memperjuangkan hak, nak duduk dalam kebenaran, kita mesti sabar. Sabar, sabar dan sabar. Ya, baik. Baik, peringkat kehidupan manusia ini perjalanan kita tuan-tuan. Perjalanan kita di dunia ini. Okey, pertanyaan pada diri kita, umur kita berapa? Ramai orang suka merahsiakan umur dia. Terutama orang perempuan. Mungkin tak tahu ada sensitif, kalau tanya umur orang sensitif. Tetapi sebenarnya ya tuan-tuan, guru saya ajar ya. Saya pernah bertemu lama ni, cerita lama, zaman saya bujang lagi. Saya ziarah Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala di ma'hadnya di Derang waktu tu. Ni lama punya cerita ni. Saya pergi rumah ni saja, pergi ketuk rumah. Saya bawa, saya waktu tu dua orang dengan sahabat. Saja pergi ziarah, kalau di Kedah tu ada Pak Sumit. Saya pernah dengar Pak Sumit tu, tu dah duduk Perak ni dah tak jauh. Pak Sumit, biasa dengar nama. Seorang ulama di Kedah, arif billah, yang disebut-sebut min awliya illahi salihin, di kalangan orang saleh. Tuan-tuan Google pun tuan-tuan boleh baca cerita pasal Mak Sumit. Dia orang arif billah. Ramai ulama-ulama dunia pun datang Malaysia ziarah dia. Guru saya, baru ni guru saya cerita, saya balik Kelantan. Dia kata kami pergi ziarah Pak Sumit. Pak Sumit kata waktu kami sampai-sampai, dia kata tadi hampa duk mai, Pak Su dah bau wangi, dia kata. Hampa duk mai tadi, hampa duk nak mai ni, Pak Su bau wangi. Subhanallah, saya kata untungnya ustaz. Ustaz pergi satu van, dia pergi satu van. Untungnya grup ustaz, Pak Su iktiraf bau wangi. Pak Su ni arif bila. Saya banyak kisah dengan dia tuan-tuan. Saya ziarah dia daripada zaman saya bujang lagi. Zaman orang tak banyak kenal dia. Zaman dia duduk di atas bukit, saya pergi ziarah dia. Saya dapat doa. Doa nombor satu yang saya hafal daripada dia, doa jumpa jodoh. Waktu saya tak nikah lagi, waktu tu awek ramai, awek. Ustaz-ustaz juga pergi gatal. Waktu tu saya belajar Darul Quran. Macam Mahathir ni, Kan? Lepas tu jumpa Pak Su, saya kata kat dia, Pak Su, saya tolong bagi satu doa Pak Su. Dia bagi satu doa. Tuan-tuan nak doa ni? Nak? Untuk anak ke untuk sendiri?
Alah, doa jumpa jodoh. Ini kalau doa laki-laki lah. Kalau untuk perempuan, dia kena tukar wad dia punya tu lah. Dia punya wazan dia tu. Allahumma inni uridu. Dia bagi saya banyak doa. Tapi yang aku hafal doa ni satu je. Allahumma inni uridu an atazawwaja. Allahumma inni uridu an atazawwaja. Faqaddirli minan nisa' ahsanahunna khulqa wa khuluqa ta'atan hafizatan tuwafiquni wa uwafiquha wa tughni fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku nak kahwin. Uridu an atazawwaja, aku nak kahwin. Takdirkan padaku faqadirli minan nisa, di kalangan perempuan-perempuan, ahsanahunna khulqa wa khuluqa, yang terbaik pada ciptaannya, khulqa wa khuluqa, akhlaknya dan kejadian rupanya. Ta'atan, ta'at. Hafizatan, terpelihara. Tuwafiquni wa uwafiquha, dia boleh bagi manfaat pada aku, aku boleh bagi manfaat pada dia. Wa tughnini fi dini, yang boleh mengkayakan agamaku. Wa dunyaya, dan mengkayakan duniaku. Okey, ha, itu doa daripada Pak Sumit. Saya dapat amal. Sampailah kahwin. Okay. Banyak lagi, ya? Banyak. Tapi saya tak sempat nak cerita.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Selamat pagi di Perak FM, hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat malam Yop Yop. Dah pun sekarang ini 7.3 minit malam. Untuk meneruskan lagi siaran Perak FM, Mesir Ruangan Arta Koma, edisi hari ini 6 Mei 3 Jun 2026, dan menerusi ruangan Arta Koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam. Anda bertemankan Nana di sini, dan sebentar tadi baru saja menemani anda menerusi ruangan Moh Gebang Eli Fazilah Hanafi yang telah pun menceriakan petang Koma bersama hari ini Pak Ya . Jadi terima kasih juga lah untuk anda yang terus setia bersama kami 18 jam sehari, hari hiburan dan juga informasi, pastinya untuk Koma aja. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, sebentar nanti tepat jam 7.27 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh. Juga kita akan ikuti bacaan Al-Quran, merusi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya ada hiburan dan juga informasi. Untuk Koma aja.

0: Betul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Luqman ayat 14 hingga 17.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

0: Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah, kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan.
1: What you-

0: Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal soleh. Kemudian, kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka, aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan.
1: Yeah.

Luqman menasihati anaknya dengan berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuannya, lagi amat meliputi akan segala yang tersembunyi."

0: Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki, diambil berat melakukannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyarancakim.

0: Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, Bik Yong. Menghampiri 7.45 minit malam ketika ini. Anda bertemankan Nana Mersi Ruangan Arthur Koma untuk edisi hari ini. Ini beberapa bulan 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik. Mungkin juga waktu ini diambil kesempatannya untuk beristirahat. Dan alhamdulillah, mana yang telah pun selamat mendirikan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, mana yang belum lagi, jangan dilewat-lewatkan. Ya. Bila dilewat-lewatkan, nanti orang kata bertambah-tambah sifat malasnya. Dan apabila kita telah pun sempurnakan yang wajib ke atas kita, insyaAllah urusan kita yang lain akan Allah permudahkan. Sekali lagi, Nana kongsikan yang mana sebentar tadi, tepat jam 7.27 minit malam, telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat beristirahat, selamat bertenang-tenang sambil dengarkan Perak FM. Sekejap lagi jam seterusnya 8 malam hingga 9 hingga 10 malam kita akan bersama dalam ruangan seleksi pendengar. Sambil kita berehat, sambil mungkin ada jugalah yang bertugas ketika ini, malam shift malam ni kan. Jadi terus dengarkan Perak FM. Anda juga boleh hantarkan kiriman pilihan lagu yang anda nak dengarkan malam ini. Sambil berehat ke, sambil bekerja ke kan, boleh je terus layan seleksi pendengar sekejap saja lagi. Macam mana cara nak menyertai ruangan seleksi pendengar? Seperti biasa, perlu menghantarkan kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Nyatakan nama penyanyi, tajuk lagu dan juga nama anda sebagai pengirimnya. Jangan lupa untuk meriahkan malam ini dengan lagu pilihan anda, Mesti Ruangan Seleksi Pendengar.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Kak Mai.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aja.

0: ruangan seleksi di Perak FM, Ciburat berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung. Okay, jom kita payung pendengar dengan lagu, menunaikan lagu pilihan anda. Antaranya malam ini yang hadir awal untuk ruangan seleksi pendengar malam ini, Mantah Syau dari Bercam. Nak dengarkan lagu dari kumpulan BPR, 1000 tahun tak akan mungkin. Juga ada pilihan dari Azmi Yahya dari Kampung Anak Kurau, Batu Kurau. Nak dengarkan lagu dari persembahan kumpulan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Terus layan seleksi pendengar di Perak FM, tuk koma je.

Kita ada pilihan pendengar yang telah pun nak keudarakan pilihannya dari EYE Zingkat Selamanya Nama Memindu Hati dan juga dari kumpulan BPR. Baru saja kita dengarkan lagu dia Berjodoh Seribu Tahun Takkan Mungkin. Jadi untuk yang lain boleh terus hantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman WhatsApp di talian 0102007055. Pilihan seterusnya dari Abang Sam dari Meru Raya nak dengarkan lagu dari Mojad Hafiz, Zain Nakal dan Zamir Harith. Lagu berjudul Dalam Diam. Jadi untuk yang lain boleh terus layan seleksi pendengar untuk koma je.

0: vară bertemu soare.
1: Bisinila, Udaie Băsilang, cerită de Consi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Baik, terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Untuk makluman Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 8.42 minit malam. Juga kita akan diikuti selepas itu rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Nikmat Tersenyum Saat Sakit. Sebentar lagi, sebentar nanti kupasannya. Jadi jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM . Dan sebagai makluman juga untuk anda, yang mana Jumaat ini 5 Jun bermula 12.30 malam sehinggalah pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami sedikit gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu tiba-tiba anda tak dapat akses portal atau aplikasi RTM Klik, jangan risau, ianya cuma gangguan perkhidmatan sementara untuk kerja penambahbaikan sistem. Kesulitan amat dikesali. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk kau macam.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
3: 3 hingga 5 petang. Rancangan
4: Apa Cerita Koma?
3: Yes.
4: Ha, betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah.
5: U-L-A-H.
6: Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
7: Yalah, tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
2: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini kita bincang tentang nikmat tersenyum semasa sakit. Allahu Akbar. Memang susahlah kita nak senyum masa sakit. Dan kita tak perlulah paksa diri kita, ya. Jadilah diri kita seadanya yang kita mampulah. Cuma kita boleh cuba untuk pujuk diri kita, pujuk hati kita untuk bergembira dengan zikir. Masa sakit pun kita boleh bergembira. Kita nak melihat kebesaran Allah, dan daripada kebesaran Allah tu kita dapat rasa yang Allah yang maha besar tu boleh sembuhkan kita secepat mungkin, ataupun Allah boleh tukarkan kesakitan ni jadi pahala yang terlalu besar, naik darjat kita di sisi Allah. Masa itu, ya Allah ya Rabbi, walaupun fizikal kita sakit, dalam tu roh kita tu boleh tersenyum bahagia. Allah sebut dalam surah Taha ayat 111 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Segala muka, segala wajah tunduk dengan hina kepada Allah yang tetap hidup. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Allah tu maha kekal, maha hidup. Allah mentadbirkan makhluk selama-lamanya. Rugilah, hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman. Jadi kalau kita dizalimi sekalipun, kita kena ingat semua wajah-wajah kita ni akan balik menghadap kepada Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Orang yang balik dengan dosa buat zalim, dia rugi. Kita yang dizalimi ni, kita nak ada satu nikmat dalam hati kita yang kita mampu untuk gagah tersenyum. Doa kita sedang sangat makbul di sisi Allah. Dan Allah sebut, siapa yang kerjakan apa jua amal yang soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka tidaklah seharusnya dia berasa takut dianiaya ataupun dikurangkan sedikit pun daripada pahalanya. Ini surah Taha ayat 112. Allahu Akbar. Jadi dalam hidup kita ni memanglah banyaknya ketakutan kita, kesakitan kita, ya. Kadang-kadang kita kena melalui prosedur tertentu untuk dapat kesihatan kita. Kita kena suntik, kita kena, kalau bersalin tu ada prosedur periksa jalan. Kamu ibu tahulah macam mana, kan. Masa tu kita nak menguasai fikiran kita. Prosedur tu ialah luarannya mungkinlah sakit, ya. Tapi bila kita ketepikan kisah-kisah negatif yang orang lain lalui, yang boleh jadi kisah tu betul, tapi sebab kita ada Allah yang maha besar yang boleh pujuk kita, Allah yang maha besar yang boleh kurangkan kesakitan kita, kita fokus kisah-kisah yang positif. Masa itu insyaAllah kita boleh tersenyum saat sakit. Kita boleh kuat dan tabah saat kita sakit. Misalnya masa kita diuji tu, kita ulang-ulang pujuk diri dengan surah At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arusyil azim. Cukuplah Allah yang menolong dan memelihara aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kepadanya aku berserah diri. Dia mempunyai arsy yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi pujukan ini rahsia seseorang tu yang kita lihat fizikalnya, ya Allah ya Rabbi, sakitnya. Misalnya mangsa-mangsa perang, kita tengok sakitnya mereka, tapi macam mana mereka boleh gagah tersenyum. Inilah pujukannya. Allahu Akbar. Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjahkim.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Bersama mendirikan solat Fardu Isyak buat Muslimin dan Muslimah, dan semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT. Terima kasih juga atas kesetiaan anda yang terus bertemankan Perak FM di mana-mana juga anda berada. Mungkin juga yang sedang dalam pemanduan ketika ini. Diharapkan perjalanan anda selamat. InsyaAllah semoga selamat tiba juga ke destinasi yang anda tuju. Tak lupa juga untuk terus bertemankan Perak FM. Semestinya di sini ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Untuk jam seterusnya, kita ada sejam lagi berada dalam ruangan seleksi pendengar. Jadi untuk hiburkan malam anda, jangan lupa untuk hantarkan kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055 dan nyatakan nama penyanyi, tajuk lagu dan juga nama anda sebagai pengirimnya. Untuk kita menghasil lagi malam ini melalui ruangan seleksi pendengar. Terus kekal bersama Tokomaja.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan

0: yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjadi strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM bagi memperkukuh kesiapsiagaan penting pertahanan serta kedaulatan ruang angkasa negara. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan Aris berkata, langkah strategi tersebut bertujuan memperkasa keupayaan pemantauan dan pengawasan jarak jauh merentasi ruang maritim negara.
2: Teknologi actually, kalau saya cakap dalam bahasa mudahnya, it's not an option. Kita perlu selarikan diri kita dengan perubahan teknologi. Jadi ruang-ruang yang diberi oleh PTDM adalah kita menghantar anggota-anggota itu untuk berkursus, untuk kita memperkasakan keupayaan dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Dari segi AI, macam mana kita nak memperkemaskan AI di dalam TUDM, macam mana kita nak capture teknologi yang ada di luar tu yang memberi kelebihan kepada TUDM, dan bagaimana apa-apa yang ditawarkan di sana, dan kita melihat sama ada ianya relevan dan boleh digunakan di TUDM.
1: Jeneral Tan Sri Haji Muhammad Nur Azlan memaklumkan antara teknologi yang digunapakai ketika ini adalah sistem pesawat tanpa pemandu buatan Turki Anka yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan udara hampir 24 jam tanpa henti. AI Grand Prix 2.0 bakal dianjurkan oleh Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sempena sambutan Hari Kemuncak IPTAR 2026 di Ibu Negara pada 6 Jun ini. Pengarahnya Dato' Roslan Arifin berkata program itu menjadi platform pihaknya dalam melatih masyarakat dan pengamal media menguasai teknologi kecerdasan buatan AI secara holistik.
3: Inilah untuk memastikan kita relevan, kita cubalah untuk membantu industri kali ini. Kita membawa bijak pandai lah kalangan yang kata cendekiawan juga untuk berkongsi pengalaman. Tapi yang pasti kita tak boleh elak AI ni. Kita tak boleh elak teknologi. Tapi yang seperti mana yang banyak kali saya sentuh, AI tak boleh menggantikan kita. AI tak boleh mengganti para wartawan. Ya, sebab AI hanya boleh membantu wartawan, contohnya untuk menjadi wartawan yang terbaik.
1: Menurut Dato' Roslan, ia sekaligus membuktikan komitmen berterusan agensi berkenaan sepanjang 55 tahun penubuhannya dalam meluaskan akses latihan digital kepada orang awam. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang Ahmad Ridaudin Ahmad Sokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Sebanyak 661.70 juta ringgit diperuntukkan kepada Kerajaan Negeri Perlis menerusi Rolling Plan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 dengan prestasi perbelanjaan adalah sebanyak 87.46 juta ringgit atau 13.22% hingga April lepas. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Ain bertitah perbelanjaan itu melibatkan pelaksanaan 354 projek. Baginda bertitah, setiap projek pembangunan perlu dipercepat pelaksanaannya supaya manfaatnya dapat dinikmati rakyat dalam tempoh munasabah. Seorang guru lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Setiu terhadap 7 pertuduhan membabitkan 2 pelajar lelaki bawah umur. Bagi mangsa pertama berusia 16 tahun 10 bulan, tertuduh berdepan 3 pertuduhan penggantungan atau child grooming serta 2 pertuduhan amang seksual fizikal. Tertuduh turut didakwa atas 2 pertuduhan amang seksual fizikal terhadap seorang lagi pelajar lelaki berusia 14 tahun 10 bulan. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan antara 5 Mei hingga 11 Mei lalu di beberapa lokasi di Besut dan Kuala Terengganu. Mahkamah menetapkan 6 Julai depan untuk sebutan semula kes serta serahan dokumen. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gaurus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Tribune. Terima kasih terus dengan kanal Perak FM 18 jam sehari-hari hiburan dan juga informasi mesyuarangan Arta Koma malam ini. Anda bertemankan Nana sehingga jam 12.30 malam. Baik, untuk yang dalam pemanduan ketika ini, sikit info trafik lah . Nana nak kongsikan kepada anda yang mana info trafik diperoleh melalui laman X Plus Trafik sebagai panduan anda. Mungkin ada yang akan melalui kawasan-kawasan yang Nana akan kongsikan ini, iaitu terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 355.8 hingga kilometer 355.1 arah utara dari Slim River ke Sungai, lorong kanan ditutup. Dan juga antara lainnya info yang mana di mana lagi ada kerja penyelenggaraan di kilometer 396.8 hingga kilometer 395.0 arah utara dari Tanjung Malim ke Behrang, lorong tengah, lorong kanan ditutup. Jadi sila pandu papan tanda arahan papan tanda untuk memudahkan perjalanan anda. Lagi ke mana? Kerja penyelenggaraan lagi di kilometer 387.2 hingga kilometer 390 arah selatan dari Behrang ke Tanjung Malim. Lorong tengah, lorong kanan ditutup. Jadi untuk anda yang sedang memandu ketika ini, sila patuhi arahan papan tanda. Kemana saja arah tujuan anda, lokasinya, dan harapkan anda selamat tiba ke destinasinya dengan selamat. Sambil itu bertemankan Perak FM, yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Seketika nanti, Marsha Milan kembali terang untuk Koma je.
1: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk Koma je.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Baik, selamat malam Ayu Biung. Di mana cuaca anda berada, dan harapkan anda semua berada dalam keadaan terbaik maupun yang sedang bertugas juga ketika ini. Terima kasih terus layan Pera FM. Sambil-sambil kita dengarkan lagu, sukadana nak kongsikan untuk panduan kita bersama untuk kita lebih berhati-hati terutamanya di alam maya, supaya kita tidak terjebak dengan sindiket love scam. Di mana perkenalan yang bermula dengan kata-kata manis di media sosial ianya boleh bertukar menjadi mimpi ngeri apabila si sang penipu mengambil kesempatan atas kepercayaan dan emosi mangsa. Jadi antara taktik yang sering digunakan iaitu terlalu cepat meluahkan perasaan cinta dan kasih sayang, mengelak daripada membuat panggilan video atau bersemuka, mendakwa bekerja atau menetap di luar negara, juga meminta bantuan kewangan atas alasan kecemasan, hadiah atau urusan penting, dan juga meminta maklumat perbankan atau mengarahkan pemindahan wang. Jadi untuk langkah keselamatan, kita jangan mudah percaya kepada individu yang hanya dikenali di alam maya, terutamanya melibatkan permintaan wang ataupun maklumat peribadi. Maklumlah, di alam maya sesiapa boleh jadi sesiapa. Kita tidak tahu hati budi mereka, adakah mereka betul-betul ikhlas ataupun hanya ingin mengambil kesempatan, kan? Jadi jangan mudahlah terpedaya dengan ayat-ayat manis ni, kan, janji-janji manis kepada terutamanya untuk mereka yang kita tidak pernah nampak fizikalnya, rupa paras ni macam mana, kan? Maklumlah sekarang ni macam-macam apps yang boleh digunakan untuk mengaburi mata kita. Semuanya handsome-handsome, jelita-jelita belaka dalam alam maya ni. Jadi berhati-hati, okay? Dan kita nak teruskan lagi hiburan malam ini. Selepas ini kita nak dengarkan lagu dari kumpulan Left Hand dan Ku Di Halaman Rindu. Ter FM, terkoma je.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rokes tu satu.
2: Dimensi.

0: setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di PFM Radio Nombor 1 Orang Perak.
1: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
2: Kak

0: rinduku.
1: Selamat malam Ahmad dari Batu Gajah yang nak dengarkan lagu dari kumpulan KRU, lagu berjudul Hingga ke Jannah, katanya sempena hari anniversary mereka yang ke-15 tahun, Ahmad Ayatul Rab dan isteri Nora Ashikin. Jadi selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-15 tahun. Semoga terus berbahagialah ya bersama suami isteri dan keluarga anak-anak kan, hingga ke jannah hendaknya, amin. Dan lagu permintaannya KRU Hingga ke Jannah dikeudarakan sekarang. Semoga Ahmad mendengarkanlah ya seleksi pendengar ketika ini. Layan terus pada FM semestinya untuk koma aja.

0: tahu ni apa hal. Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak

Ini dia yang kerintahan. Semakin hari semakin sayang. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Apera FM. Selamat malam, Yub Yung. 10.15 minit malam ketika ini. Yang sedang mendengarkan Apera FM ketika ini sedang berniaga. Semoga lancarlah urusan perniagaan anda. Dan semoga laris kan. Dan semoga diburahkan juga rezeki untuk anda yang sedang bertugas ketika ini. Terima kasih terus layan Apera FM sehingga jam 12 tengah malam. Bertemankan Nana di sini. Baik, dalam kita sibuk mencari rezeki, kita bekerja, ada orang satu hari dua tiga kerja perlu dilakukan. Apapun, jangan lupa untuk mencari masa yang sesuai untuk kita merehatkan badan. Kata kalau kerja teruk-teruk nanti tak ada masa rehat, ianya juga boleh menjejaskan tahap kesihatan. Apa kata kalau kata kita mencari masa untuk cuti ataupun kita ambilkan sedikit bahagian daripada duit hasil kerja kita tu untuk kita reward diri kita. Contohnya macam bercuti ataupun nak membeli sesuatu barang yang berharga untuk diri kita. Nana mau kata membeli barang ni pun bila kita mood happy pun best juga kan. Orang kata kerja tu ada hasilnya. Namun kalau kata walaupun kita mencari rezeki tu untuk membeli sesuatu barang untuk kita rewardkan kepada diri kita, jangan sampai berlebihan. Kita ukur baju pada diri sendiri, pada badan sendiri, kita tepuk dada, tanya selera adakah kita mampu untuk memiliki sesuatu barang tu supaya kita tidak berhabis-habisan semuanya untuk memiliki sesuatu barang yang menjadi idaman kita. Orang kata untuk kita belanja hari ini, kita akan beringat juga untuk masa hadapan. Okey, jom kita layan lagi lagu best malam ini menerusi ruangan Arthur Koma. Ini dia Ella, Kabus dan Sirna. Terus layan Pro FM Tekoma je.

0: Romano Chiwa. Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.
1: Apa khabar aja?
2: Terus kekal mendengarkan Pira FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Kita dengar dengan Ultimate dan juga Adib dengan lagunya Cantik. Oh, cantik itu kan satu perkara yang subjektif. Kerana kita ni kan dari seorang ke seseorang itu mempunyai cita rasa dan pandangan yang berbeza mengenai cantik ni. Ada yang tertarik kepada kecantikan fizikal tertentu. Ada yang suka dark tall handsome tu kan. ada yang suka macam-macam lah cita rasa orang ni. Ada yang suka yang putih lah, yang tinggi, yang rendah, macam-macam. Tapi yang pentingnya kita tidak sesekali melakukan body shaming kerana setiap orang berhak dihormati. Okay, dan kita nak lagi layan lagi lagu malam ini dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Antaranya ada Hafiz dan Adira, Takdir Tercipta, juga ada Gersang, Masih Aku Terasa. Terus setia bersama Perak FM.
1: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma tu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Eh, mak, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

Salamat, Mang Mari. Di samping berhibur bersama Perak FM. Terima kasih kerana setia bersama Perak FM.

Baik, saya jam 11 malam kita ikuti berita utama dan di jam seterusnya 11 hingga 12 malam anda akan disajikan dengan muzik tanpa henti. Terus layan FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk komat.

0: campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kerjasama strategik antara kerajaan, syarikat utiliti pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata usaha tersebut menekankan kepentingan tindakan kolektif bagi memajukan agenda kemampanan negara. Jelas beliau, Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ITCON 26 merupakan komitmen kukuh negara untuk mempercepatkan peralihan tenaga secara jelas, terutama ketika Malaysia sedang mempertingkat usaha ke arah masa depan tenaga yang lebih mampan. Tambah Datuk Seri Fadilah, setiap fasa adalah penting dalam pembangunan negara, bermula dari program bekalan elektrik luar bandar dan perindustrian sehingga transformasi digital. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah memaklumkan tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 akan dibuka tahun ini. LSS6 antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global ketika ini. Jelas beliau, kesemua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri. Usaha tersebut bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Ini pula mengenai penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit. Ia berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan bahan bakar ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan bakar sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum.
1: Penggunaan biodiesel ini kita memang sangat galakkan, terutamanya dalam tengah mengejar ESG, lepas itu the green environment, sebab itu kita memang sangat galakkan penggunaan biodiesel.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Malaysia berjaya menghasilkan hub transport

0: Langkah penjimatan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadila Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Pengatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh mohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapang Padi di bawah seliaannya. Khususnya, kawasan sawah yang berdepan masalah pekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Fauzul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubeh bersama dengan enjin, satu lagi lubeh sahaja lah. Kalau lubeh sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubeh kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Berita seterusnya. Belia negara perlu diperkasa dengan kepimpinan, kreativiti dan inovasi bagi membentuk masa depan Malaysia. Usaha tersebut boleh dilaksana menerusi kerjasama Malaysia-China. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, usaha tersebut akan memastikan negara kekal berdaya saing dalam ekonomi global selain memperkukuh hubungan strategik kedua-dua negara. Katanya, usaha sedemikian tidak hanya memperkasakan generasi muda dengan perspektif yang lebih luas dan peluang pembelajaran yang lebih baik, malah menyumbang kepada pengukuhan hubungan bilateral yang berjangka panjang antara Kuala Lumpur dan Beijing. Luar negara, China bantah semua bentuk tarif unilateral dan menolak dakwaan berkaitan amalan buruh paksa. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengenakan duti tambahan ke atas import dari 60 ekonomi termasuk China. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan Beijing berulang kali menafikan dakwaan berhubung amalan buruh paksa. Belum menegaskan isu berkenaan hanya digunakan untuk menekan dan menyekat kepentingan perdagangan negara tersebut. Isu Selat Hormuz, Kementerian Luar Iran telah menerima kelulusan daripada pemimpin tertinggi negara tersebut, Mujtaba Khamenei, untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menangani isu di Selat Hormuz. Timbalan Speaker Parlimen Iran Ali Nikzad memaklumkan jawatan kuasa khas itu akan menyelaraskan kerjasama dengan angkatan tentera dan institusi berkaitan bagi menggubal kerangka perundangan berhubung selat tersebut. Menurut beliau, rang undang-undang berkaitan akan mengambil kira pandangan pelbagai institusi termasuk Majlis Keselamatan Iran dan pandangan individu yang berkaitan. Sukan menjelang kempen bola sepak Piala Dunia 2026 minggu depan, pengendali New Zealand Darren Bazley kecewa dengan kekalahan memalukan pasukan itu dalam aksi pemanas badan. Skuad All Whites tumbang 0-4 kepada Haiti di Stadium Inter Miami CF. Aksi hambar ditunjukkan para pemain mengejutkan Bazley walaupun telah menjalani kem latihan penyesuaian cuaca selama seminggu di Florida.

Republik Demokratik Kongo sedia beraksi tanpa penonton dalam perlawanan persahabatan menentang Chile. Ia bagi memastikan aksi pemalas badan Piala Dunia 2026 dapat diteruskan. Cadangan tersebut dikemukakan jurulatih Sebastian Dzeba selepas pihak berkuasa di La Linea di Le Concepcion Spanyol membatalkan perlawanan yang dijadual berlangsung pada 9 Jun atas kebimbangan penularan wabak Ebola. Dzeba berkata pasukannya bersedia menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan dan menegaskan semua prosedur kesihatan yang ditetapkan FIFA dipatuhi sepenuhnya. Manchester United mengesahkan perpindahan tetap penyerang Denmark Rasmus Højlund ke Napoli dengan nilai 50 juta euro. Højlund meninggalkan Old Trafford selepas menjaringkan 26 gol dalam 95 penampilan serta membantu United menjuarai Piala FA 2024. Napoli mengikat pemain berusia 23 tahun itu secara kekal selepas aksi cemerlang sepanjang tempoh pinjaman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatan kuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM.

0: Lagu dari kumpulan Cerpen Band berjudul Pasti merupakan lagu terakhir yang dapat Dayana siarkan malam ini bersi ruangan Ata Koma. Jadi, terima kasih banyak-banyak Imana sudi bertemankan Nana pada malam ini. Dari jam 7 malam tadi sampailah ke waktu dan detiknya ketika ini. Amboi. Dan diharapkan anda terhibur ya mendengarkan seleksi lagu-lagu yang dikeudarakan. Dan sekejap lagi pukul 12 kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Dan esok ruangan siaran Perak FM dimulakan seperti biasa bersama dengan segmen Gegar Pagi. Jadi diharapkan terus kesetiaan anda bertemankan kami di sini yang sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk Koma aja. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Perak FM untuk Koma. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1:30 tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah. Potongan

12:16 minit tengah malam waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia, warga Kem Burung Hantu? Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Khamis 4 Jun 2026. Okey ke tu semua? Kalau tak okey, kena pasti okey eh. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Kem Burung Hantu bersama dengan Reza, 12:30 sehingga 6 pagi. Pastinya dengan dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Awal tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga rakan sukan saya EG yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Dan edisi hari ini, segmen yang pertama, permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Pasti terus layan, terus on walau di mana juga anda berada. Yang berada dalam perjalanan ketika ini yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terus tune on Nasional FM. Pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kem Burung Hantu. Baik, satu jam yang pertama ini, kita berhibur terus lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi untuk anda. Khas untuk anda yang bergelar Awang. Ini Awang Treasure, terus layan Kem Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

12.38 minit tengah malam, waktu ini bersiaran langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri. Nasional Kemeruk Hantu bersama-sama dengan anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Bersama dengan saya pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda. Yang mana belum buat kopi dahulu. Kita nak terus berjaga, terus layan sehingga pagi nanti, sehingga 6 pagi. Dan jadi kekalkan siaran itu, Nasional FM sentiasa di hati. Berbagai frekuensi utama yang terus layan, terus berhibur, Nasional FM Utara, Selatan, Timur, Barat, Indonesia, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak turut hadir mendengarkan Nasional FM. Juga menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi atas talian radio portal RTM. Boleh buka saja di kata carian dan terus layan walau di mana juga anda berada. Jadi khususnya juga untuk sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas shift malam pada hari ini sehingga pagi nanti, insyaAllah saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusannya di berbagai lokasi yang membuka Nasional FM. Saya akan terus menemani bersama-sama dengan anda. Info cuaca di sebelah pagi ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, manakala di Kedah, daerah Langkawi, Kubang, Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Untuk di negeri Perak pula, kawasan daerah Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan Hilir Perak, di Selangor pula daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Petaling, Kuala Langat dan Sepang, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Terajaya, berkala di sebelah selatan Negeri Sembilan, daerah Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan Tampin, serta di seluruh negeri Melaka sehingga 3 pagi nanti. Jadi sentiasalah berhati-hati, seterusnya abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, hiburan kita yang seterusnya, sebuah lagu daripada Kasim. Selamat untuk anda, terus layan geng burung hantu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di

Jason kalau punya I love you, I miss you. Untuk anda menerusi Nasional Game Burung Hantu, 12.55 minit tengah malam waktu ini, bersama-sama dengan saya Reza. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, hari Khamis, permulaan hari baru. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua, InsyaAllah, mudah-mudahan. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Dekatkan siaran sehingga 6 pagi nanti, sama-sama dengan saya sehingga pagi nanti 6 pagi. Pastinya dengan dedangan lagu-lagu terbaik. Untuk sahabat-sahabat kita yang memandu secara khususnya lebur raya plus di E1, di mana kerja penyelenggaraan JLW Works di kilometer 19.6 sehingga kilometer 22.6 arah utara dari Senai Utara ke Kulai, lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu. Baik, waktu ini saya nak recap seketika berita yang diambil dari portal berita RTM mengenai minyak, di mana harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan, MOF, penurunan harga runcit itu telah menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter, turun 20 sen, dan RON 97 tanpa subsidi iaitu RM4.35 seliter, turun 30 sen, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagaimanapun, penurunan harga runcit minggu ini tidak menandakan pasaran petroleum global kembali stabil. Sebaliknya, masih terdapat risiko tinggi harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana. Bagi mengimbangi kos sara hidup rakyat dan keperluan perbelanjaan fiskal secara berhemat, Kerajaan Madani akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga, di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Perkongsian info semasa yang dikongsikan menerusi portal berita RTM. Pastinya informasi dan hiburan terbaik menerusi Nasional FM untuk anda edisi awal pagi ini. Menerusi Nasional Game Burung Hantu, kita nak layan lagu indie seketika. Kita dengarkan lagu ini, kita teringat kisah muda suatu ketika dahulu. Pasti untuk anda, lagu-lagu terbaik terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang seterusnya menerusi Nasional Game Rohan 1.14 minit pagi waktu ini bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, semasa dengan hiburan terbaik buat anda. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Ni Eman Ran, teruskan mendengar Nasional Game Rohan 1. Salam dari Brunei, bapa terus berkurapa. Mantap Abang Setia, terima kasih untuk perkongsian giftnya, semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana pada kelapangan ketika ini hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kita berinteraksi sambil kita berhibur dengan lagu-lagu nostalgia. Mungkin kadang-kadang lagu itu membawa kita kenangan lama. Ada kenangan yang mungkin sedih, ada kenangan yang mungkin gembira, ada kenangan yang mungkin menjadikan asbab kebaikan, mungkin menjadikan pengajaran dalam hidup kita. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu best, lagu-lagu terbaik hanya untuk anda penggemar Nasional FM. 12 tengah malam sehingga 6 pagi. Mizi, terima kasih untuk perkongsian giftnya, semoga murah rezeki selalu. Lady Heda, waalaikumsalam. Teacher Ati, terima kasih tapping-tapping. But SV, Abang Lori masuk pom-pom-pom. Hati-hati Abang Lori semua. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Juga sahabat-sahabat kita yang memandu ketika ini, sentiasalah berhati-hati. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kalau rasa letih, rasa mengantuk, berehat seketika di tempat yang selamat, itu yang paling penting. Kita kena kopi panas dulu, hilangkan gantuk kita, segarkan mata, bagi nampak segar bugar untuk kita bersama-sama berhibur. Semestinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Rohan tu. Makcik Tidur, dari apa, dari mana Makcik Tidur? Waalaikumsalam Makcik Tidur, terima kasih. Lady Heda bagi kiss, semoga murah rezeki. Fizi Riza untuk Rosnya, semoga murah rezeki selalu. Pasikat dulu, waalaikumsalam Siti Zahra. Apa khabar semua yang baru saja masuk dalam TikTok Live eh? Tanda hadir. Kalau nak nama anda disebut di TikTok, hadirlah bersama-sama dengan saya, tapping-tapping. Kalau tapping nampak, nama dia naik. Kalau kongsikan live ini pun nampak nama naik. Bukan senang nama nak diseru menerusi radio ni eh. Secara langsung, saya bawakan kepada anda dari Angkasa Puri Wisma Radio, Kuala Lumpur, yang terus diperdengarkan seluruh negara, seluruh Malaysia ketika ini. Radio pertama, salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, Abang Glory. Khabar Bang Lori, namamu bahasa Thailand bang, saya tak faham. Hadir dari Berta, mantap Arif. Baik, sebentar nanti saya akan kongsikan ucapan sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komedi Facebook Nasional FM. Kita berinteraksi seketika di TikTok sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Dan untuk hiburan kita yang seterusnya ini, kata Mizi, satu dunia dengar Nasional FM. Assalamualaikum. Hadir Aida Akmal. Hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan Sari Amri, yang terus menghiburkan kita sehingga 6 pagi nanti. Ayo kita layan, ayo kita berhibur. Ini dia, Lukas Seribu Rindu, Gang Burung Hantu.

Fajar daripada Ani Carrera yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. 1.42 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi kekal mendengarkan National FM. Yang pasti je menerusi National Game Bulu Hantu. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar kita? Juga sahabat-sahabat yang menonton di TikTok Live National FM. Virginia Vanessa, Cici Adi, Mizi 85. Sihat-sihat je, Alhamdulillah. Yang mana tak sihat tu, cepat-cepat makan ubat lah ya. Pergi jumpa klinik ataupun hospital berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat sebenarnya. Baik, pada pagi ini sehingga 6 pagi nanti, anda akan didendangkan lagu-lagu nostalgia. Apabila kita dengar lari setiap baik lirinya, setiap alunan melodi cukup untuk kita membawa kembali ke satu waktu. Mungkin satu waktu itu yang penuh dengan kenangan, jadi kita sama-sama berhibur lagu yang menggabit nostalgia. Baik, ucapan sahabat-sahabat kita. Ha, betul, makan ubat yang tak sihat. Yang bertugas pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Sahabat kita bersama dengan Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat pagi semua pendengar National FM, walau di mana juga anda berada. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. UPS dari Kuala Terengganu hadir. Mantap, terus berhibur dari Pantai Timur. Terus menghampiri, bukan menghampiri lah ya, terus mendengarkan dari siaran langsung dari Kuala Lumpur, Wisma Radio. Jamal Aloha turut hadir bersama. Layan lagu-lagu best sampai 6 pagi. Dari Terengganu juga Muhammad Yusof. Alhamdulillah, selamat pagi buat Reza dan semua pendengar National FM. Semoga happy selalu kita dan selamat bertugas. Terbaik Game Buruh Hantu serta buat semua pendengar National FM. Terus dari Solar Farm Perlis, mantap. Mr. P di TikTok saya dengar, di TV pun saya dengar dari Melaka. Mantap, dari Bumi Selatan. Tak kira yang terus mendengarkan National FM di seantero dunia menerusi National FM, juga menerusi aplikasi RTM Klik dan Radio Portal RTM, saluran televisyen 701. Ita Chot hadir bersama. Selamat pagi. Moh, kita layan radio dari Ipoh terus menghiburkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik. Zabidi Ahmad, salam Game Buruh Hantu, hadir dari Trono. Mantap. Dari Tanjung Malim katanya, sekarang berada di Bandar Mualim Ibrahim Enclos. Dari tempat yang sebenarnya meriah sebenarnya di Tanjung Malim ya. Saya Wah, selamat pagi Game Buruh Hantu, hadir dari Parit Panjang Baling. Mantap. Syuk Muhammad, salam dari Ulu Basir Perak. Ramai juga orang utara dalam TikTok ni eh. Mantap, berkabar orang utara. Dan orang-orang selatan, hadirkan diri anda. Sahabat-sahabat kita dari Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei. Mokwan, salam dari Yusof NEC Tinted Pro 2. Mantap, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki, Nura. Steady, orang Kuala Lumpur hadir. Sama kita, orang Kuala Lumpur. Bersiaran langsung dari Wisma Radio. Sabah hadir, luncur terus kita. Terima kasih yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu ya. Saya doakan agar anda semua sentiasa dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Hidup amat damai, sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita nak terus luncur. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga nak pagi nanti. Lagu yang seterusnya, hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Syamril. Berkata Ijan, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada semua warga EC Green Group. Katanya semoga semua sihat-sihat selalu. Amin. Saya tolong jawabkan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya. Okey, untuk hiburan kita yang seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita terus berhibur, terus melayan kita. Sebuah lagu dinyanyikan oleh Abbott dan juga T-Rex. Kasih yang pergi, tetap layan Geng Burung Hantu.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar.

Selamat pagi. Waktu ini jam-jam berikutnya menerusi Nasional Game Burung Hantu bersama-sama dengan saya. Masih lagi segar kita, masih lagi on sehingga 6 pagi nanti. Ada yang mula mengantuk ke itu, awal lagi, malam masih muda untuk anda. Janganlah kita tumbang awal ya. Sediakan kopi, sediakan biskut kering dan sebagainya. Kita layan kopi panas, layan lagu-lagu terbaik. Terusi Nasional Game Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti bersama dengan saya. Masih Akafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Terima kasih untuk anda yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Katanya baru bangun. Selamat pagi ya. Syukur Alhamdulillah. Kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Semoga kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang terus dengar, yang terus layan Nasional FM di berbagai lokasi ketika ini. Di pejabat, di restoran, di kafe yang masih lagi membuka mendengarkan Nasional FM. Di stesen-stesen minyak. Di mana lagi? Di hospital serta di klinik. Buat doktor-doktor dan juga akak nurse kita, selamat bertugas ya. Selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Abang Setia, terima kasih bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Pastinya anda akan diisi dengan kesyahduan, lagu-lagu terbaik, lagu yang penuh dengan kerohanian juga saya sulami, lagu yang penuh dengan ketuhanan, lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita ke lembah yang lama. Mantan DJ RTM, kita ada DJ Pool. Abang Pool, apa khabar? Abang Pool, selamat pagi bang. Semoga baik-baik saja buat abang. Semoga diberikan kesihatan yang baik bang. Harap kita dapat bertemu lagi satu hari nanti, insyaAllah. Itu antara otai DJ RTM kita masuk dalam TikTok Live ni. Mantap bang, terima kasih. Baik juga, sedikit perkongsian info yang saya ingin kongsikan kepada anda. Kalau kita nak tahu sekarang ini, teknologi juga semakin canggih. Tapi taktik scam pun semakin canggih juga. Jadi kepada anda, elakkan pelaburan scam. Jangan serah wang kepada skim yang meragukan. Ciri-ciri pelaburan yang tidak sah ataupun scam adalah dijanjikan tidak akan rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali dan untung besar. Jadi kalau anda dapat syarat-syarat tersebut, silap labu duit lebu. Jadi kenalilah tanda-tandanya lebih awal untuk lindungi kewangan daripada scam penipuan ya. Jadi sentiasalah berhati-hati. Kalau boleh kita celik IT, teknologi semakin canggih, kita kena mula. TikTok boleh kita pandai kan, takkanlah benda-benda ni kita tak tahu. Ida Chomel, Assalamualaikum. Ya, saya orang kata meragakan baju warna kuning ketika ini. Menzahirkan hoodie warna kuning. Comel lah sikit pagi-pagi ni Selama ni handsome je, nak angkat bakul lah juga. Okey, pagi ini lagi kita nak terus hiburan kita. Hiburan yang penuh dengan emosi, penuh dengan cerita yang ingin disampaikan. Ibarat soundtrack kita yang membawa kita ke lemah yang lama. Lagu ciptaan daripada Sahari Amri dan lagu ini juga dipopularkan oleh Nick Ardila. Untuk anda pastinya didengar lagu-lagu terbaik Aku Takkan Bersuara. Terus layan sahabat-sahabat kita, mula di mana juga anda berada. Di TikTok ni kekalkan tepi-teping. Kita teruskan hiburan kita sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga semuanya baik-baik saja. Tapi guys, teruslah terus berhibur lagu-lagu terbaik untuk anda.

7.40 minit pagi. Fredo dengan lagunya Gurisan Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia bila melodi lama berlagu. Kita berhibur bersama-sama pada pagi ini. Hati pun terbuai. Jadi inilah di irama nostalgia yang sentiasa segar bugar dalam kenangan kita. Ya, masih lagi kekal menonton. Selamat pagi semuanya. Untuk ibu-ibu kita yang bertungkus lumus di dapur, sambil-sambil menggoreng, sambil-sambil mengupas, sambil-sambil menguli, abang-abang juga ketika ini membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Awal pagi nanti, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu. Abang kata Nida, mata pun terbuai-buai juga. Kalau mata terbuai-buai, kalau tak ada urusan, tidurlah ya. Kita rasai kenikmatan dunia itu. Tapi kalau yang masih bertugas, yang masih lagi segar, bugar mata ni, masih lagi celik, ambil kopi panas dahulu, kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil-sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil-sambil kita berhibur. Mr. Zam, syekat DJ malam ni. Jangan begitu. Terima kasih, Mr. Zam. Semoga Mr. Zam juga handsome. Pertama kali saya tengok DJ. Adakah DJ ni juga masuk air? Saya dah masuk lama dah. Cuma tak sedalam-dalam je tu. Jangan diajar. Sekali diajar, tak henti nanti. Kepada anda semua yang bekerja pada pagi ini, okey ke tu kerja pagi-pagi ni? Jangan serai-serai, jangan kecil, jangan rasa macam penat. Jangan. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah dan nikmah yang baik datang buat kita semua. Baik, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang ada dalam TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Mizi85, Virginia Vanessa, Mr. Joe, Itaro Zaya, Kasut Daburu, Renova Hazli Zahbaha, juga Jumain Kromo, Bonda Agun Rohatu, Nita Chot, Aida Akmal, Salina Zaid, Nida Wahida, Nizam Latih, Duras, juga Nur Azizah, Nun Putih, Mazlan Strong, Mama Fikri, Mr. Zam, Farhan Rahman, Bikiria Utara, Ruslina Aripasan, juga sahabat-sahabat kita Wani, Niza Arsa Shop, Samsiah, Wawa Aida, Fazila, Norida Ida, Acamun, Eti Susana dan ramai lagi ya. Yang mana saya tak sebut nama tu, taping-taping. Nanti nama naik, saya akan sebut lagi. Bunga April, terima kasih. Kupu-kupu beracun. Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti ya. Liza Ladies Driver Game Burung Hantu. Mantap, terima kasih Niza. Selamat menonton dan selamat mendengarkan Nasional FM. Semoga pagi-pagi ini juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Semoga pagi-pagi ini kita diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusannya. Baik, 2.43 minit pagi ketika ini. Kita masih lagi terus berhibur lagu-lagu terbaik. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, saya akan dedangkan sebuah lagu ciptaan daripada Eddie Hamid. Kasut dah buruk dalam perjalanan balik rumah. Dadu malam tak balik-balik bang. Peluk isteri, peluk bini. Bisik kat telinga dia cakap, saya sayang awak. Gitu kan, manis kan? Sambil-sambil kita terus berhibur. Lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Iklim pada pagi ini. Pastinya Bunga Emas, lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

memang yang bawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu-lagu nostalgia yang kekal dalam jiwa raga kita. Kita serupa sebuah lagu yang dipublikan oleh kumpulan Headwind pada tahun 80 yang pastinya terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Selamat pagi untuk jam yang ketiga, 3.11 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Khamis. Kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Dan semoga hari ini menjadi hari yang paling terbaik. Bak kata orang putih, have a nice day. Jadi kita mulakan dengan senyuman. Walau apa juga urusan dan tugasan anda pada pagi ini, yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti, semoga dipermudahkan dan dimurahkan rezeki selalu. Yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live, terima kasih yang tapping-tapping screen. Kalau jari dah mula bengkak tu, guna jari sebelah kiri. Kalau guna tadi guna jari sebelah kiri, tukar jari sebelah kanan. Kalau dua-dua jari dah bengkak, tukar ibu jari kaki. Kalau ibu jari kaki pun dah bengkak, pakai dahi lah tapping-tapping. Terima kasih masih lagi menonton. Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Semoga anda semua sihat-sihat belaka, sihat-sihat selalu dan ceria selalu. Kalau tak berasa sihat tu, rasa-rasa

dengan badan, makanlah ubat ya. Pergilah klinik mahupun hospital. Hospital 24 jam buka untuk anda yang sakit ya. Begitu juga pendengar-pendengar kita yang berada di hospital dan klinik, buat doktor-doktor dan nurse kita yang sambil bertugas, sambil layan National FM. Abang-abang kilang kita membuka National FM. Abang-abang ofis kita yang bekerja ketika ini, abang-abang lori kita, abang-abang e-hailing kita dan semuanya lah, kakak abang semua yang bekerja pada pagi ini mencari rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan segalanya, dimurahkan rezeki selalu. Ingat kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Baik, perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya hujan lebat dan angin kencang diikuti bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi daerah Langkawi dan Kubang Pasu, di negeri Perak juga kawasan Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, manakala di Pahang kawasan Raut dan Bentong, di kawasan Pantai Barat, di Selangor, seluruh negeri Selangor, seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta Negeri Sembilan, Melaka dan untuk di Johor, daerah Tangkak dan Muar sehingga 6 pagi nanti. Jadi sidalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Yang masih lagi bercuti, kata enjoy cuti tu, jaga diri anda, jaga kesihatan. Itu yang paling penting ya. Yang memandu jauh dari satu tempat ke satu tempat melebihi dua mahalah, saya nasihatkan anda berhentilah seketika. Kita layan kopi panas dulu pagi-pagi ini. Kita layan kesyahduan sop-sop panas, kesyahduan lagu-lagu terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Baik, saya nak bawa anda terbang ke bumi Bollywood. Lagu ini dipopularkan oleh Lata Mangeshkar dan Udit Narayan untuk hiburan kita pada pagi ini. Terus berhibur sehingga 6 pagi nanti.

0: Dia lambat asal selamat.
1: Pamat tempe belanja dengan motor kah?
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Ada yang menangis di balik gebor ke? Jangan bersedih, sabar-sabar semua. Ini adalah sebuah hiburan. Hiburan yang mungkin kembali menyelusuri detik-detik indah yang pernah mewarnai dalam hidup kita. Jangan bersedih, kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Walaupun kadang-kadang kita teringat kisah lama tu. Kadang kisah memberikan kembali kesedihan. Kadang-kadang menimbulkan semula kerinduan. Kadang-kadang menimbulkan semula rasa kekecewaan. Tapi itulah dia, lumrah kehidupan kita . Jadikannya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Langkah ke hadapan, anda mampu mengubahnya. Lain macam tagline pagi-pagi ni. Selamat pagi semuanya, 3.43 minit pagi. Semoga pagi ini diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Syida, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Sahabat-sahabat kita yang masih lagi tap-tap screen tanpa henti dari satu pagi sehinggalah ke sehari ini. Hanya Allah saja dapat membalas jasamu. Tanpa anda, siapalah saya, cik. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini, ya. Jangan bersedih di balik gebor. Gebor, siapa tahu gebor tu apa? Gebor tu kalau nak cerita kan, gebor tak silap saya kan. Gebor tu selimut lah kan. Kadang menangis di balik selimut. Janganlah gitu. Kita ni hidup sementara kan. Tapi pun kita happy selalu. Ceria selalu. Senyumlah selalu. Ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM sama dengan sahabat kita Mayani Emma dengan dedikasinya. Assalamualaikum Reza, selamat pagi. Selamat bertugas buat kita semua pada pagi ini. Semoga baik-baik saja dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Nur Isa, Gembro Hantu semuanya. Semoga semua baik-baik saja. Abang Ramli kita jadi cerdas Kuala Lumpur. Osman sudah hadir bersama Hafiz Nur Syazaf. Game Burung Hantu pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Lewis Halu dari Tasik ke Sumang Peranang. On Game Burung Hantu kita sampai 6 pagi. Layan dengan lagu-lagu terbaik Game Burung Hantu. Katanya job terakhir tadi dalam perjalanan pulang ke Bangi. Saya rasa dia dah sampai Bangi dah ni. Dah selamat sampai dah dia. Miss Kayoi, selamat pagi. Cik Yaya, apa khabar? Cik Syah, apa khabar? Amar turut hadir bersama Abang Mizi kita. Masih lagi tap-tap screen. Sahabat kita juga dari Kuching Sarawak yang terus layan. Pastinya lagu terbaik Nasional Game Roh Hantu, Hishamuddin. Sahabat bertugas Reza, sahabat berkunti. Siaran Game Roh Hantu dari Ipoh hadir bersama ayah angkat kesayangan Otai Mansur. Tapi Gang juga merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Mantap, terima kasih. Dari Kota Baru, Kelantan, Nimas. Juhas Mizi, Abang Mizi. Dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada, bang. Mantap. Abang Si, layan Game Burung Hantu. Syah Manis, tetap teman hidup saya dulu hingga kini dan selamanya. Game Burung Hantu. Terima kasih, Syah. Juhas Mizi dekat ucapan luncur terus kita sampai pagi. Semoga ceria-ceria selalu, ya. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Anissa Samin dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca yang panas membahang walaupun dah tengah malam ni, dah awal pagi. Baru saja selesai kemas rumah sebentar tadi. Pasti je layan kita lagu slow rock, romantic rock dan juga irama balada. Pastinya semua hiburan yang terbaik. Selamat hari lahir buat Abang Tazali Yusof kita, pendengar setia. Semoga dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik serta dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Doa ini juga adalah untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini. Hari perkahwinan pun hari ini juga. Semoga baik-baik saja buat anda pada pagi ini. Asia Arijalun, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada pagi ini. Pemulaan hari baru, hari Khamis, 18 Zulhijjah 1447 Hiji. 3.46 minit pagi. Untuk hilangkan kantuk anda pada pagi ini, untuk hilangkan kesenduan anda pada pagi ini, hadir dari Kunak Syam bersama dari Kunak Sabah yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Saya nak bawa anda terbang ke bumi Sumatera, bumi Indonesia. Sebuah lagu rancak saya akan kongsikan kepada anda, sajikan terus kepada anda pada pagi ini. Lagu yang popular oleh Hati Kos Endang. Semua dah tak sabar goyang pinggul
Jadi ayo lekat terus, pastinya lagu terbaik.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kuching 88.1
2: Nasional FM.

0: Nadita.
1: Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Tiana!

Salam tajuk, salam subuh, selamat pagi semuanya. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya, Menerusi Nasional Game Borong Hantu. Baik, seperti biasa pada pagi ini 5.15 minit pagi, kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Datuk Dr. Haji Badlishah Alauddin, terbitan Rakas Tugas Wahidah Muhammad Yaakob.

kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kami ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam deep konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage the wife talking and the husband listening, second year of marriage the husband talking and the wife listening, third year of marriage both of them talking neither of them listening, fourth year of marriage both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffer ring. Jadi begitu. Masa kahwin, berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin, berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul lah. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak blablabla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana pun kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes. Suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan hari Sabtu, ada co-curriculum, pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogoh talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh, suami panah baran something out, turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah takkan nak tidur atas tangga. Telefon ke ustaz, macam mana gaya kes ni, nak kena corner taklik lah. Terpaksa cek abang tadi cakap macam mana ayat, ingat balik abang cakap apa. Saya cakap kalau turun tangga gugur talak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Terpaksalah corner kan. Ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah.
Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khulung tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta, boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta, lawyer kena buat paper lah. 1 juta, yang Arif pun akan timbang lah, ah tuan agak-agak lah 1 juta, banyak benar 1 juta, you siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan, saja gurau je, saya dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga, itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama Pahang, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat mana boleh naik motor jong gila. Tangkap kan je, biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke, yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung, tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki, Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa, tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur melampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu, Nabi pesan setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khuatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu, teruslah kamu mendatangi isteri kamu, sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik, terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni, jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh
Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya. Allahumma

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 5.37 minit pagi untuk hari ini, pastinya dengan dedangan dan informasi yang terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Jun 2026 Masihi bersamaan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.50 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru-Johor 5.43, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam Selangor 5.50, Ipoh Perak 5.50, Johor Town Pulau Pinang 5.50, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Place 5.47 minit pagi. Sampai kita bersama lagi untuk siaran Nasional Geng Burung Hantu hari esok, seperti biasa 12.30 malam sehingga 6 pagi, dengan dendangan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pastinya hiburan yang terbaik dan informasi yang sahih disajikan untuk anda. Selepas ini, Tiga Suara akan terus menjadikan lagi pagi anda dengan pelbagai hiburan dan informasi yang disajikan untuk anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bincang tentang keutamaan Allah sebagai pelindung. Semua yang saya muliakan, apa jua yang Allah hadirkan dalam hidup kita ni, semuanya dalam bentuk ujian iman kita. Allah nak lihat sejauh mana iman kita tu berfungsi, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita beriman yang kita ni ada Allah, sejauh mana kita yakin Allah pelindung kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berasa lemah, jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ha, kamu tu orang-orang yang tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Beruntung kita ni ada Allah sebagai pelindung yang selalu pujuk kita, selalu motivasikan kita. Memang Allah lah pelindung utama kita. Tengok saja dalam surah Al-Baqarah ayat 256, 257. Allah sebutkan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ni lah pelindung yang mengawal, yang menolong orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Orang-orang kafir pula, penolong-penolong mereka adalah taghut yang keluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka tu ahli neraka, mereka kekal dalamnya. Jadi bila kita dihimpit masalah, kita mungkin berusaha cari solusi pelbagai cara. Kita pergi jumpa pakar psikologi, pakar perubatan. Itu bagus, tak dinafikan. Memang bagus. Ya, di tahap-tahap tertentu memang kita perlukan sokongan luar. Namun sebelum itu kita kena tanya bagaimana komitmen kita terhadap perintah Allah untuk minta tolong dengan sabar dan solat. Sebagai bukti, kita letakkan Allah pelindung kita yang paling utama. Dunia dalam kita tu nak rasa begitu. Dunia luar memanglah kita mencari bantuan, kita mencari orang-orang yang pakar dalam bidangnya. Ya, adakah kita dah lakukan semaksimum mungkin untuk tunjuk bukti pada Allah ni? Kita letakkan dia sebagai pelindung utama kita. Semua yang saya muliakan, sehebat mana pun tip menyelesaikan masalah yang kita jumpa, tanpa sabar dan solat ni, kita letakkan di kedudukan yang pertama, ikhtiar kita tu macam takkan benar-benar berkesan. Sebab tu, kita berikrar berkali-kali dalam solat kita. Allah yang kita sembah, dialah tempat kita mohon pertolongan. Dan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Sebab tu, selagi kita mampu solat, sakit macam mana pun kita pergi solat, ya. Sakit macam mana pun kita solat. Walaupun terpaksa solat duduk, solat baring ke, walaupun terpaksa solat dengan kelopak mata sekalipun, kita cuba solat. Bahkan Allah kesian kat kita dalam masa tertentu saat kita sakit. Misalnya kita nak masuk labor room, nak bersalin, masa tu kita boleh jamakkan solat kita. Qasar tak boleh, ya, sebab kita bukan musafir. Tapi jamak untuk dalam kondisi masyakah, kita boleh. Sebab saat itu kita nak pegang teguh-teguh tali Allah. Kalau tak pegang teguh tali Allah, kita nak bergantung pada tali siapa? Sekian saja dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam,
0: #penyaranjakim.

Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: mencari jodoh.
0: Ya, Bera FM, hiburan dan informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini. Di permulaan hari untuk hari Khamis 4 Jun 2026. Mim Irawan dekat sini. Okay? Saya seorang dekat sini. Tak apa. Sebab nasib ada hal sikit. Ada emergency. Tak apa. Jangan risau. Saya seorang pun sampai 2 jam je. Jangan risau. Lepas tu jam yang ketiga nanti, Abang Wahid akan bersama dengan kita nanti. Okay? Untuk edisi hari ini, hari Khamis bersamaan dengan 18 Zulhijjah 14:47 Hijriah. Okey, dan untuk maklumat kita bersama 5:50 minit pagi tadi azan subuh pun dah berkumandang, dah sejam lepas je kan. Jadi bangunlah weh untuk kita tunaikan kewajipan kita, insya-Allah. Okey, dan apa pun selamat pagi untuk kamu semua yang bersama dengan kami. Mungkin ada pagi ni dah bangun awal nak pergi kerja kan. Ada yang dah bangun awal nak macam-macam benda nak dibuat untuk pagi ni. Apa pun doa dan juga harapan saya agar semuanya sentiasa dipermudahkan Allah. Okey. Ucapan terima kasih untuk sahabat kita Abang Latif dengan doanya kan. Salam sejahtera dan juga selamat pagi. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kepada kita kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Terima kasih bang. Alright, juga kita ada email cecana kita pagi ni. Selamat pagi bro. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk komen juga lah ya. Okey, Noh Aminah Muhammad Saleh, Taman Temara Ipoh Perak, selamat pagi. Selamat konti. Radio Perak FM untuk komen aja. Terima kasih di jam tugas yang menghiburkan kami semua. Terima kasih banyak. Maaf Fifi, selamat pagi. Untuk semua pendengar setia Perak FM juga, rakan-rakan DEM dan grup CJU, semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan selalu. Amin ya rabbal alamin. Alright, kalau korang ada ucapan selamat pagi atau apa-apa saja perkongsian korang untuk pagi ini, bolehlah kongsikan di 0102007055. Okey, jom kita lain. Ini dia Def Gap C, terbang di Perak FM. Tak korang aja.

0: Eh Fitri, kita ni dah sampai Taipei ni.
1: Sampai Taipei, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 10411 untuk koma je.
2: Ingatkan apa benda tadi.

0: kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kumpulan pertama Jemaah Haji Malaysia selamat tiba di tanah air pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengurusan Kanan Lembaga Tamu Haji serta Ahli Keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji Jemaah Haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
1: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual mempulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Penurunan harga runcit mingguan tidak mencerminkan pasaran petroleum global kembali stabil. Risiko harga minyak mentah dan produk petroleum kekal tinggi dalam jangka sederhana berikutan konflik serta perkembangan semasa di Asia Barat. Menurut Kementerian Kewangan, mutakhir ini, negara-negara pengimport utama di Asia terpaksa meningkatkan pembelian minyak mentah daripada sumber alternatif bagi menampung gangguan bekalan dari Asia Barat. Sebagian itu, rakyat disuruh terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat bagi membantu keterjaminan bekalan negara. Berkekuasa tengah malam tadi hingga 10 Jun, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter, manakala harga diesel di Semenanjung berkurangan 20 sen seliter. Sementara itu, penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategik kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Apapun, bekalan bahan api di Malaysia masih mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan berikutan perubahan musim panas di hemisfera utara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, Petronas sedang mengkaji segala kemungkinan termasuk dalam proses mendapatkan bekalan minyak mentah untuk negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
2: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Bermula hari ini hingga Ahad, hampir 2.2 juta kenderaan sehari dijangka menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus sepanjang tempoh hari puncak. Kenyataan Plus memaklumkan peningkatan itu melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang selepas tambah tempoh cuti perayaan dan cuti persekolahan. Pengguna dinasihat merancang waktu perjalanan mengikut jadual MyPlus TTA. Berita seterusnya, mana-mana pihak tidak mempunyai kuasa untuk menggantung, menamatkan, menggantikan atau melantik mana-mana individu lain sebagai setiausaha Dewan Keadilan dan Undang DKU. Hanya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir boleh berbuat demikian. Perkara itu ditegaskan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Dato' Muhammad Zafir Ibrahim. Jelas beliau, jawatan Setiausaha DKU adalah jawatan lantikan baginda. Individu yang dilantik akan memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh baginda mengikut Fasal 25 Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan 1959 UUT KNS. Operasi mencari dan menyelamat ACR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dan secara bersasar. Tumpuan diberikan kepada lokasi-lokasi yang dikenal pasti berpotensi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapa, Superintendent Abdul Malik Hasim, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai maklumat serta petunjuk yang diperoleh. Hasil mesyuarat bersama agensi penyelaras mendapati kira-kira 95% kawasan pendakian telah diperiksa oleh pasukan penyelamat.
3: Keputusan telah dibuat yang operasi ni tak dibentikan, diteruskan. Cuma di PKTK di Batu Tujuh Kuala Lumpur kita akan tutup dan diteruskan oleh pihak Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia.
0: Setakat ini tiada unsur jenayah dikaitkan dengan kejadian tersebut. Luar negara, Presiden Rusia Vladimir Putin menzahirkan penghargaan tulus kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas lawatan khas Sri Paduka Baginda ke Moskow bagi menyerikan sambutan Hari Kemenangan negara itu bulan lepas. Duta Rusia ke Malaysia, Nell Latifah berkata, peningkatan dialog peringkat tertinggi antara Rusia dengan Malaysia itu jelas mencerminkan trajektori positif dalam hubungan dua hala. Sultan Ibrahim melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat bagi menghadiri sambutan ulang tahun Hari Kemenangan ke-81 di Moskow. Sementara itu, Latifah berkata Rusia amat menghargai tahap kerjasama dicapai dengan Malaysia yang bakal menandakan 6 dekad hubungan rasmi tahun depan. Kerjasama dua hal itu diharapkan terus berkembang demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Menurut beliau, Malaysia merupakan rakan kongsi lama, boleh dipercayai dan amat dihargai oleh Rusia, sama ada di Asia Tenggara maupun di peringkat global. Kedua-dua negara sentiasa berusaha mengambil kira kepentingan satu sama lain, bekerja sebagai rakan kongsi. Bahkan, pendirian Rusia dan Malaysia dalam isu serantau serta antarabangsa adalah selari. Menurut Latifov, Rusia amat menantikan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sidang kemuncak Rusia ASEAN di Kazan pada 17 hingga 18 Jun ini. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi mengarahkan pengunduran tentera negara itu dari perang terhadap Iran. Resolusi itu disokong 4 anggota Republikan yang turut menyertai anggota Demokrat. Namun Presiden Donald Trump mempunyai kuasa veto untuk menolak sekiranya resolusi itu turut mendapat kelulusan Senat. Bekas pengarah Badan Gizi Nasional Indonesia Dr. Insinyur Dadan Hindayana ditahan. Pakar entomologi itu dan dua timbalannya diberkas di Jakarta semalam. Pegawai di Pejabat Peguam Negara, Sharif Sulaiman Nahdi mengesahkan mereka akan dikenakan pertuduhan melakukan jenayah dalam pengurusan program tersebut. Program itu menyediakan makanan percuma kepada lebih 61 juta orang sehingga Mac lalu. Namun puluhan ribu pelajar dilaporkan jatuh sakit sejak mula dilaksanakan Januari tahun lepas. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Erin Chia Sohoyik dan bergu muda Kang Kai-shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin.

papan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

saja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Baik, pada FM hiburan berinformasi semestinya untuk kamu aja 7.20 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, kita nak mulakan dengan... Baik, jadi kita nak terus bersama dengan Tuan Helmi kita dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan Tuan.
1: Saya korang sangat baik kepada semua pendengar Pura FM. Bersama saya Helmi dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, hari Rabu 4 Jun 2026. Untuk makluman, setakat jam ini, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca menyebabkan negeri Perak. Terusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca dijangka baik bagi keseluruhan kawasan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan pedalaman negeri Perak, dan ia dijangka boleh berlautan sehingga ke lewat malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman pusat rasmi Map Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakam Map dan serta media sosial rasmi Map Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar bersama Fera FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Alahai, Nurlela.
1: Gegar pagi dari Indonesia, BRFM. Baik, 7.24 minit pagi sekarang ini. Kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
2: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Baik, jadi kita terus bersama dengan pegawai petugas Tuan Alif kita yang sudah pun bersedia di hujung talian. Jadi silakan Tuan dengan laporannya.
3: Ya, terima kasih kepada DJ yang tugas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Penolongan dan Penguasa Bomba Haji bin Mazin, selaku pegawai petugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sebanyak 3 Jun 2026 adalah sebanyak 36 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 11 kes. Manakala kes penyelamatan pulih adalah sebanyak 9 kes. Dan bagi kes-kes penyelamatan adalah seperti berikut. Terima panggilan melibatkan seorang mangsa tidak sedarkan diri akibat daripada disengat lebah di alamat Kampung Cangkat Perah, Batu Kurau, Perak. Tibanya di lokasi kejadian, didapati seorang lelaki Melayu berumur 24 tahun telah disengat oleh lebah dan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Tindakan operasi adalah ketua operasi mengarahkan anggota untuk membawa keluar mangsa dengan menggunakan stretcher dan dibawa ke tempat yang selamat setelah diberikan perawatan awal oleh pihak KKM yang berada di lokasi. Mangsa seterusnya dihantar ke hospital dengan menggunakan ambulans KKM untuk tindakan selanjutnya. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak ada sebanyak 16 kes. Akhir kata, para penyelesaian telah mengambil berat mengenai faktor pembayaran kebakaran dan setiap peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Samping itu, para penyelamat juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 kiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penolongan Penguasa Bomba Haji bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Inilah Perak FM.

0: untuk koma.
1: Inilah Fera FM.
0: Baik, Fera FM ini program informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. 7.46 minit pagi sekarang ini. Hari ini hari Khamis 4 Jun 2026. Mim Irawan dekat sini, okey? Apapun berkoma yang mungkin sedang menggunakan kenderaan ketika ini, hati-hati, okey? Tak kisahlah motor ke, bersika ke, kan? Apa sajalah, kereta ke, kan? Lori ke, yang penting sekali koma berhati-hati, okey? Khas untuk daripada ucapan daripada sahabat-sahabat kita yang ada hari ini, terima kasih banyak-banyak. Sehari saya bacakan, okey? Sambil-sambil tu nak kongsikan kita punya utama di akhbar kita untuk hari ini, okey? Antara yang pertama saya nak kongsikan, dakwaan seksual guru, JPN Terengganu perketat pemantauan, di mana Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketat pemantauan di semua sekolah susulan dakwaan salah laku amal seksual melibatkan seorang guru di Besut yang mencetuskan perhatian umum. Juga cubaan memotong bertukar tragedi, 5 sekeluarga terkorban di Serian. Di mana hasrat memotong sebuah traktor bertukar terjadi apabila 5 sekeluarga maut dalam kemalangan ngeri di sini pagi semalam. Okey, dan juga padah jadi keledai akaun, 4 didenda, 2 lagi berdepan perbicaraan. Ini yang berlaku di Johor Bahru, di mana tindakan menjadi keledai akaun kepada sindikat penipuan akhirnya membawa padah apabila 4 individu dikenakan denda antara RM400 hingga RM1,000 oleh mahkamah seksyen di situ. Dan juga SAR, pendaki hilang diteruskan secara bersasar, tiada unsur jenayah, di mana operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala lebih kecil dengan diketahui Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, di mana kira-kira 95% kawasan pendakian telah pun diperiksa oleh pasukan penyelamat. Okey, apa-apa kita doakan semoga yang agar dipermudahkan. Okey. Okey, berita luar negara sikit. Rakyat Venezuela tuntut pilihan raya bebas, di mana pekerja, pelajar dan juga anggota parti pembangkang di sini pada hari Rabu semalam turun ke jalanan dan berarak ke kedutaan Amerika Syarikat bagi menyerahkan petisyen yang menuntut pelaksanaan pilihan raya presiden dan parlimen yang bebas di Venezuela. Alright, juga insiden rampasan ternakan, 15 maut di Sudan Selatan, sekurang-kurangnya 15 orang termasuk 6 kanak-kanak terbunuh dalam insiden serangan rampasan ternakan di negeri Unity Sudan Selatan pada hari Selasa menurut pihak berkuasa negeri, di mana serangan oleh kumpulan bersenjata dari kawasan pentadbiran Ruing menyebabkan 22 orang cedera, di mana lebih 40 lembu dibunuh dan sekitar 200 dilaporkan dicuri ke Ruing, tapi pihak berkuasa Ruing menafikan dakwaan itu. Alright, berita sukan pula. Messi terima anugerah berprestij Princess of Asturias, di mana legenda bola sepak Lionel Messi dinobatkan sebagai penerima anugerah Princess of Asturias untuk sukan bagi 2026 semalam, di mana penghargaan mengiktiraf bakat luar biasa dan kerjaya cemerlang serta usul kebajikan beliau meningkatkan akses pendidikan dan penjagaan kesihatan kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Juga taekwondo, maya guna teknologi VR dipertandingkan di Sukan Asia 2026. Ini di Jepun, okey? Di mana Temasya Sukan Asia di Jepun tahun ini bakal menyaksikan revolusi digital dalam arena mempertahankan diri selepas pihak penganjur secara rasmi meluluskan kemasukan acara taekwondo maya virtual taekwondo yang menggunakan teknologi reality maya VR, di mana taekwondo maya adalah sukan tanpa sentuhan fizikal, di mana atlet pakai alatan khas dan melepaskan tendangan kepada lawan secara digital. Macam main game tu. Senang cerita macam main game. Kau tengok dekat berita boleh nampak, okay? Macam-macam sekarang. Okey, ni lah masuk sukan negara ni pula ni. Sukan Asia pula, okey. Dan kejap lagi jam 8 pagi. Kita ada something special, okey. Hari ni kita ada Ika. Ika ni penyampai baru untuk Twitter kita. Sagi kita akan dengarkan suara Ika. Okey, jam 8 pagi Ika akan bacakan waterpad untuk kamu semua, dan jangan lupa jam yang ketiga nanti Abang Wahid akan bersama dengan saya Min dekat sini. Kami akan meriuhkan pagi kamu, insya-Allah. Okey, jom kita layan. Ini dekat Khalifah. Tiada isu di Pera FM, radio nombor 1. Orang Pera. Tukum aja.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onkutu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Metilan aku.
5: Duh, kuno kamayan lo.
4: Lapar bang.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.